0: YFM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

0: Lagu Brahman tadi So Tony Ospoji Suara Gao dengan Brahman Abang Long Roy. Adik Gip sama Hasan Nawati di WiFi Media. Kau nak berdengar nanti bukan nanti Gip sama ke Hasan Nawati ya. Berbisik dengan nanti Ender dan Pemenungan di Ender Bamuto Manya Raju-Raju ya. Nanti nak kita nak terus ramah terus berbisik ya dengan nanti Ender Padi Arat nanti Ender Bada ke Madinati ya. Kena ke topik pagi tak Nawati kait ke perjalanan pun ke Pemenung.
1: Pemenung. Ya, Pemenung. Ya, Pemenung kita.
0: Ya, Pemenung kan. Tipungan deriba motokar pun ke deriba deriba bas ke deriba biron ke enji.
1: Betul, betul.
0: Ya, memang lagi pengalaman lucu. Pengalaman pelik. Adi dah dapat dokumen nok madin nok madin nu ya.
1: Ya, kadang kita mikir balik memang rak natau tenggerung natau skandep lagi ya.
0: Ya, memang tak akan tahu kami tak natang. Besi kami pikaran nak beraku dengik.
1: Ya.
0: Muka beraku ke mana beraku ke dengik. Memang tak memang akan beda tak tahu akan beda tak natang natang seraru.
1: Ya. Memang kan dapat kemut lah.
0: Ya.
1: Jadi boleh sama-sama kongsi pengalaman kinen ya. Ini ada perkara ada berlaku masa kita ni dua pimpenu ya. Dua pimpenu baik kita minan motosikal ataupun minan motokar, minan bas, ngumpang bas, minan bas. Ngumpang bas ataupun ngumpang bilon. Mana pun kita penuh kerja. Penuh kerja memang ihong pengalaman kita ada memang kadang-kadang berdadap banyak ataupun berdadap mikir balik lagi pengalaman-pengalaman CN ya.
0: Ya, ke mana ke teja ni nangku kedai pengalaman adik dah bisa akan kembar tertipungan teriba pengakut tadi bas.
1: Meminan bas pun memang yang pengalaman kita.
0: Anikah pengalaman pada dengan tak teriba lori. Ini pada dengan tak bergerak pada dengan tak teriba lori sesama dua adik.
1: Bila teriba lori itu bisa sama kita lagi ya.
0: Adik yang teriba lori sambil kedengar tak sesama dua adik di WFM Media. Kena ajak kongsi pengalaman dengan bersama KS Sanan Wati di awal Facebook WFM Bidah Jermin Jangupi. Sebaiknya semati tak kajen ya berdengan tak komen
1: komen dengan kita ya.
0: Tak Praman dia ada tak ya dengan lagu Praman So Jackson Boston aku hati itu cu khas tu do aiki dengan tak di sita anu punya beranak Ian Sasana Nuwati Fanny
1: selamat anu pimayan ya.
0: Selamat anu pimayan, selamat anu beranak, happy birthday Fanny. Kemudian ke berdengan tadi bukan kedai ia aiki ke di sita anu punya beranak Ian Nuwati
1: bulan September ti
0: ya nak lagu pemitik ya lagu pemitik So Happy Birthday Girl tak Jackson Boston Dayung Punca Borneo.

0: Ches! Oh, Ches! Jamay! Nangoda paraan leptun bat gonan. Iti harua gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni na honi. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung babak mu koda no. Banang COVID-COVID madoi. Banang ogi kes virus influenza. Tiap mu mboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotul di pon koyu. Adinti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku dah lihat aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Itu mengajit ke, liput IPU so office obong taluna. Kualiti sobak adin moskia yang kok isa.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti, satapun lebih sehat.
1: Itu hewat ino, jogging ot ne, otak adupnya sehat. Pakai kajon le, kualiti sobak teti mau beresi. Makin membukodu, makin doleh mengasuk, makin bogo lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dan lubang asukmu. Motam menopnya da apaanmu.
0: Eh, alasan aja. Kan munang dah mudah dia. Ku jogging sadia dah ku jarah.
1: Yo, naik ni ke?
2: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sadia. Kabu sasuti. Memang doi sehat.
1: Muti le, sekia koras. Ku nang mak. Mak. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapi nyihat de tipu kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nu boga piin. Piin bonet ya, ide piin boten ruban kabus asu iti. Dan tengnya, mak naik opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga odep. Jaga abang turun.

0: Ini dengan ragu iba dengan Prama Sobra Gerbisingan di Bubu Setiap sama kita di WFM Media RTM Kucing. Madin, Angie ya, tak sama-sama dia meninggal
1: bacaan IPU,
0: Indeks pencemaran pencemar udara pun ke IPU. Tak apa pikir sebab tadi Sarawak Madin nanti ya. Kami teringat ada kita serian agi epimun IPU apa di kawasan Samarahan babu sangat tidak sehat. Ada ini 226 pintu nak ngah kucing, pintu nak ngah serikai sebetulnya 100 per 4 kali pasal kucing 100 per 2 serian 100 per 2 taru, kucing 100 per 2 seri aman 100 mai per 2 pintu nak ngah sibu 100 mai per 2 muka 100 mai per 2 kau mana sama laju 170 per 2 bintulu 172 miri 166 lembang 104 per 3 kapit per 2 ditakah sederhana.
1: Jadi ti de paling datu saya mada Samarahan.
0: Ya, di Kota Samarahan ya. 226. Ingat nak ati ina indeks PK sebab kesteka de pukul mai sesan ya di JNG. Pukul mai sesan yen sesan Anwati ingat nak babe drama takah de sehat terbesi di kawasan Kucing di Serian. Ingat nak yen so program rata akmin aktiviti sepak buat ke kami ruah akmin dapat dia pakai tu tu nunga bapa.
1: Ya, minan face mask lagi ya.
0: Ya. Agi komentar ya sesan Anwati JNG.
1: Yang pakok mungkin lagi keliru ataupun saru lagi dengan topik pagi kita. Mina nak menang pasal penu-penu kuana penu-penu ti minggu di lepas lagi penu-penu topat adon kupuk di Cirak Siburan pagu tempat yang kuat. Sian aja sebenarnya kita era pengalaman melucukan ataupun pengalaman de beda de ningat balik itu pun sama lagi lah pengalaman pagu anten ya. Pengalaman de pagu. Kira pagu bogo tongun koyu kon ada tempat mamu, kolam renang, dewan pun ada. Soalnya anai party, kawen, birthday. Mungkin pengalaman si en pengalaman pagu lah. Pengalaman de kain akan kemet nanti ni ya. Ya. Ini penuh mawah nak tempat ni.
0: Topik pagi tak anu tip kait dengan pengalaman adi lucu, pengalaman adi dah bisa ngan kemet tipu ngan drum pemendungan, kere tipu ngan dari bawah motokar ngan agi di pengalaman adi dah bisa ngan kemet. Contoh mun aku di JNG ya. Aku gini pengalaman masa aku tengah dari bawah motor diran bas. Aku mana aku kiris motor denganku. Kau mana aku horn. Aku horn aja. Kau mana sama-sama ke stop di traffic light. Aku buka tingkap. Aku buka tingkap motorku. Kau mana aku dengar aja. Paduhan bukan denganku. Yang pakai kereta adalah aku dah pernah silap. Pak anda memang motor denganku. Yang pakai kereta mungkin KKI. Mungkin KKI lah. Aku buka cermin cermin motorku. Aku mana ayah dengar aku dengar ayah. Okay. Ana ini pengalaman so aku tipu aku driver motor ya. Hak berdingan hon motor nang nedingan pak sebetul i deh. Daya beken pakai motor i. Apakah nang mengeh? Memang mengeh lah. Amai hon daya aku mana pimun tingkap motor pakai semi motor nah kira arek kelakar ngaya kira arek ngasak ngaya. Pas betul i sara daya. Ana ini pengalaman so aku ya. Kada ibarangan nang diwakan agi gabian pengalaman ni monana kada i pengalaman ngan tipu ngan driver motor nyok motor ngan bo di tengah-tengah erat mayangan kemet ngisi nyok motor ngan tina contoh ya pengalaman di deh ngan bisa kemet aku nak kada i pengalaman di kait ngan api menopan ke perjalanan nanti ya kada i ngan aki pakai tipu ngan ready ke tempat tadi burn dengan di kemudian pakai GPS ataupun ke pakai pakai Google Maps pakai aplikasi Waze pakai aplikasi dan depan dengan ke tempat tadi beken kada ingat lagi kada apikara ni monana bisa berkongsi bisa makai ya di awal Facebook tak Ingat berangan bisa ke ya telefon ke di studio di nombor 02-2564 pering nombor 02-2560 ngata sama-sama kongsi pengalaman tayi yang nasesan anu wati ah tagi pengamak tayi sesan wati ya Angie. Hello. Selamat.
2: Ayo semua dua. Oh, ya, pasal pengalaman ya.
0: Ya, pengalaman.
2: Menung lah, wangku. Ni agak kenu dari teman dua.
0: Pagu
2: ya, Angelin.
1: Pagu.
2: Angelin masih awal teman. Lala pun sama lagi lala ya. Aku sehat lalu lah. Ti, oh, dah kos lah. Aku pas malam. Aku tutup tingkap, mulut musuh tingkap lagi asap dan debu. Aduh. Matus lalu pedis lah Jelin lah. Keluar mon lagi takut lah kita tu ya.
0: Ya, mesti ada nyohop umur.
2: Aduh, mau musuh sepatan kita lah. Kena gendun ini cul barang si. Ada pon ini kada pakan. Pasal anti ya. Nganu na lah, bau-bau ti lah. Gak ada selayot ni genang terun sen tempurau dan sinuk gini sen. Ini tarah tu ya. Oh, memang tu lah. Malah teringat-ingat tu bomo. Kira kemik, kemik ya si. Maya ya. Bahas kemik tu no. Mau bintuk, mesu binua ke betul lah. Mesu binua ti kan ini terun sen. Anak abg kamu dengan pulih tarik nebu kuranaan nebu tanah ngudun nih om ya kenangan sen jalan-jalan minum motor saya lagi mau kira jini ulah sen kadang lah bahas ulah jini sebenarnya semua warna emas sen lah kita non kungkirin lah pak boy menang berapa ya ngomit foto kuat semua lah binatang sakit semua tumit dok kenangan ku asam rinda tidur lagi lari ngemin uangku penuh kerjaan ti jalan berpagi lah ramaan mi dari jung dari nuk sinfin sini mus nyop muto saya lagi nyop li jalan ku lina meni kerja ku ti panam memut mutong cah muto si pom iku kerja aku kata ngepeta muto si stop beli mungun jerebol sih no warna muto sih nganyap lah muto wangku ngepeta aku di yuuu nasib baik kerja aku tikada ngepeta cedera lah pun jap lagi no dari sen jerebol semuhun kiri kata kememeni kuon anti kata ngan nih ka tenang jini berlaku sih mengejutkan terjutku pamu ya mati nenyap muto coba mau mikir muto sempat kerja muni kerja mau panen murut neng incah muto sih gak aja kain dok pirit iran ku dengan seet lah pengaman ku angti hilah seet pengaman ku angku jalan selalu tiap-tiap hari lah ramaan mi ang ujung se kumis ang ujung se sidap di nini mi special ku nolami udang sana selalu lagi timu ku angku jalan mau malas lah mana kami lah derbuti sama pepagi nakanu pedin anti nyop susu matin taba anti lah ku jalinmu sama dengan yak mumu lah mau akan nak kena puruh no mau kul kemo puruh lebih misalnya lah sama betuga nak kena kia nyaga kena ya yuti sama pepagi sama ngupi-ngupi nak belah dingan-dingan teplah dan kepi radio tak muto pipi iyalah sama pepagi saya nak topik ku lah jalin lah kia nyaga kena ya mati makin naki-naki kia lah sama pagi li, sama pagi lala. I love you. Dayung di mga bye.
0: Ana di jah. Yang boy. Yang boy di sama ngata sana wati ya.
1: Iya, lagi pengalaman ya. Pengalaman.
0: Ada pengalaman lucu, ada pengalaman mengerikan, menakutkan. Ayuh,
1: iya, mengerikan si En beli kambing ngerugut buruh nak kawan.
0: Masih En menaput ini jipe nganon.
1: Nyipe.
0: Hello.
3: Hello yeah. di Gelang lah. Asik dengan di Konti.
0: DJ Angie.
3: Hai DJ Eji, selamat ya. Pagi.
1: Selamat pagi.
3: Malam ngopi.
0: Apa ayuh kau ngopi?
3: Ayuh.
0: Kamu kau atik kau ngopi.
3: Ya,
0: kau kerja dia, kau fokusnya kerja mi dia.
3: Kerja. Okey, okey on.
0: Ya.
3: Tapi
0: pagi.
3: Tapi kata dia, dia kepala jelas bah.
0: Ya, topik ti maksud ti tipungan, riba mutokar, puan ka tipungan, penuh kerja, kena edika, arendi.

0: ternyepak batu kah?
1: Memang lagi lah, mesti mesti lagi di tiap-tiap perintah mesti lagi. Jadi jaku hati lagi lucu pakai kangen hadap ku hati. Sebetul.
0: Ya, anak memaksud topik pagi Mirsan Anwar.
1: Sebayuh gawai tika. Sebayuh gawai hati. Aku di Kak Fale, aku ke anak buah aku. Biasa aku berpakaian T-shirt kah, ani kah, jepo biasa kah aku berpakaian. Pak kedua nak kedua nak aku tak. Pakai ni sinjak jin. Amai anak buah aku ani nang wah kena kam takin smart boh bayar sahut takin. Jadi ya. Ayo tengah kajian aku di dalam motor pak nak naga aku anak kaya aku baba dia kasih aku kasih dia aku kasih kau nak flush toilet aku akan betul ni zip sinjak aku dapat zip sinjak aku jadi anak buah aku dah perasan dah aku tengku dah perasan sebab bagi bergaut jadi ndak pali sawa ndak pali berat karena lagi dayak kiri sulah tak ingat kita rat jawin mun bara dayung ni kita jadi kenang ani dah bara ani dah bara dayak besar nak na rasa ku jadi ani kan lagi dengar rat jawin ni kita ni komna bayar barang di kaunter bayar barang di kaunter jadi kasihan dari kasihan senyum pakai dari ya senyum tinggal jawin ku dah memang agak keris ya sinjang sinjang ku anak zip sinjang ku nak dedong ngebut senyum ya pakai pelik senyum mana ani dah daya ani senyum tip dia kasihan tu senyum pelik ke kau nak daya beken dia beken kaya taran jawin ni tinggal aku ke padu hari Last, aku dapat dengan aku dengar. Nasib dengan aku dapat dengan aku. Ayah itu nama kiris dia aku. Jadi nang senang kaya mati dia kaya. Ngai tunda aku kaya. Sau tunda aku tunda ayah ngai tambahan aku kak sepak. Puan muka ni ane silap mu kaya. Ngai aku dengar ane silap ko. Tidak tahu ino. Sinyak mu, kembet mu risik ke. Enggak aku mu, tabarnya menjauhin ku, berih nyam menjauhin ku. Mereka aku merut, wang ada penak buah, wang ada di dalam mana. Wang ada pi. Jadi, aku mengah, mengah. Mereka aku, ane, mereka aku tiap merut, mereka. Mereka sepak, ada kajian. Kok mana pakai selipar barik kok ke? Abang anak di dalam kapung. Anak di dalam kapung, aku mawar. Pakai selipar kembali. Nggak anak-anak nang anak-anak di depur minang baik. Mana kan pakai selipar kembali dah. Aduh, kau patut ke? Ini bekerja ni rasa menang ke? Jadi hati dia di dapur kau kedaan.
0: Ada ada. Ada ada pengalaman kan?
1: Kita pengalaman ni. Ani di lucu, ani kita bergepak, ani dapat kuda nanti adalah, amai ada parek kubo sawa, kubo jam, ani ada peluang di barang nami new, ani barang di beken ani, jadi aku ani salah mendekat anak-anak di dua di berkong tiga, di Jelala enggak, DJ NJ, komne, barang DJ tak di beken, komne, barang geng-geng awah, komne, mana barang pemina kemana ready. Station tak ada bukan dikit-dikit lagi. So, again, salam Happy Monday Blues. Harap sop ke mana ada dalam senang. Kau dah main.
0: Yeah. Okay, bye. Yeah. Monday Blues. Okay, bye. Terima kasih, Midday. Ana teh cah ketua awah media sem.
2: Ya, KA ya.
0: KA. Dan prima minat puasa pukul masa saat mari nanti ya. Thank you ke komen. Ting komen padahal kedai bara
2: masih saruk lagi ataupun gini nanti Monday Blues
0: ya Monday Blues ada beberapa medut nyami ya padahal
2: lagi payuh enyit peras lagi
0: padahal tak main lagu beda enyit berai peras
2: ayo okay, lagu rancak-rancak lagi ya
0: lagu so Tony Peace Band
2: ya
0: napa

0: Raga Praman Soto ni Peace Ben.
1: Napa?
0: Abang napa ya.
1: Ya, selalu kita keping mengen gitu. Abang napa
0: kini ya.
1: Ya. Ke panu abang napa mengen lagi. Ihong maksud lagi ada bala dengan kita beken pun ikan lagi ni ada tin apa-apa hati.
0: Napa-napa. Ada tin ya.
1: Napa-napa sen beberapa lirik nombor napa-napa kurang cuba-cuba. Asa ku megaram orang ngintai amu.
0: Aku mikir pedawan kena ngapo-ngapo. Dono ngapo-ngapo.
1: Ayo.
0: Dono ngapo suba-suba.
1: Mana pun apa. Apa sebarang lah reti nak.
0: Ya, apa sebarang.
1: Ihong maksudnya lah. Sebenarnya. Ihong reti nak apa-apa.
0: Pakai mi tak dengar lirik ragu hati atau apa. Ini maksud apa-apa di ragu hati.
1: Apa-apa nak bisikkan.
0: Maksud ragu hati.
1: Maksud. Lirik lagu dengan lagi tambah dengan video klip ni kan baru depuan menirati lagu kan.
0: Ya. Anda meh.
1: Kira nan apa-apa nara nyikin dayung si en ada kait na biampu ataupun mede bener neka mede nak neka macam cerita na. Baru depuan lagu kan ni.
0: Pak I anak kinakit ke kemai tanah apa-apa. Terawak mati dog banah inya asau inya
1: demade anak. Zen merati nara lagu apa-apa.
0: Mesian reti ni abang apa-apa.
1: Saya mana nak abang apa-apa. Pak the jenis lagu Tony ti memang nak apa-apa nak rabi sikit.
0: Pak ujung-ujung lain cerita. Pengsan semua. Lucu lagi ya.
1: Saya mah pengakhiran. Ya pun lah dekai penyambungan dan pasti kita boleh nyikan jenis jenis inya ada guna lagu sian ya.
0: Ya, pak kemayagi sambungan pun memang ni ninang tak memang mada dapat.
1: Kenapa? Memang nama
0: dapat.
1: Mama endat lain.
0: Mama ada nyampu.
1: Mada nyampu. Ya.
0: Ya. Okey, tak lagi Clifton Cliff. Sama Sansan sama tugas DJ Salam Malaysia Madani Salam Mesra di warna pinat wifi media sana nang. Komen gerita pagi masa aku tebal lori kudu sedar nang canvas puan ka penutup barang di penok lori ku rebu patutlah aku gedingnya barang motor di penok i bege hon aye tiba-tiba motor cukup nang mengoh nyami nasib motor kurang di penok seninang nasib doh dog motor dai bekot seninang
1: ya Cliff.
0: Ati ina dapat nang lucu lagi ke pak bahaya
1: lagi bahaya lah bahaya dedeginya de pengguna jarat pengguna jarat
0: aku pakai motor ke mana pakai motor car ke mana ke kemi cun-cun canvas ana rebuk di motor barai memang bahaya memang mengganggu ninang tak penglihatan.
1: Ya betul membahayakan
0: membahayakan ya
1: bahaya
0: pak i anak meh
1: ya
0: kedai i anak pengalaman dengan tak Cliffson nanti dia bisa kembat mai lucu digina ke bahaya digina ke bapak konten apa-apa nyiring dah pasar tebak dayung mati sepak batu.
1: Ayo kadang-kadang penuh-penuh nyepak batu pun pengalaman lagi cik pengalaman tu penuh kejar.
0: Ya anak yang ragu tak ya ragu tak apa-apa baik tak buka topik apa-apa ya Encik.
1: Ayo lain kali buka topik apa-apa
0: ini berdangan apa-apa
1: mekai
0: mejeger
1: mana-mana mejeger kita mana mekai
0: Okey, tak sebab kita kajian berdengan tak ya barangan bisa telefon ke di studio di nombor 02-2564-3 nombor 02-2564-3 sebenarnya tak cuti dengan Praman Adapta dengan ragu so Elawati ragu di dan
1: dayung.

0: Jerebu dapat teban enam kapurungta, rebis i bepaut nga saluran nga sengta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian ada bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nob in kosong nga datu perungta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so kie di RTM. Tadah, seraru nijan kasing dah kena yang penyihat perengganan tak yang tipuh tui. Kemaya tak seraru nijan adep tak sok kasing, jangkitan dapat jadi di saluran piin kasing tak. Bisa bedak sarin kasing tak dah beke, ka ati re bedak kasing tak dah rurus ruang. Kemaya tak seraru nijan adep tak sok kasing lik beri ngas mengjam, sarin kasing tak re kembang, ka kemaya ati jadi piin kasing tak dapat ruah sadi. Nijan kasing yang tipuh tui dapat ge bedak sarin kasing tak pepe. Tak adep tak sok pangjarit nak piin ni benis timun teh, bupi arak ngap in gas, amai piin ati dapat bedak serin kasing tak pah aktif pangkah sensitif ke bedak atak pah jarit kasing. Tak ngeh adep tak sok pah tui main video game amai reruk main bedak atak nyijen kasing. Jaga penyihat adep tak manyah nyijen kasing.
1: You're trying too hard to keep control. Just relax and let go. Let go.
2: FM di 06.2 MHz di Kuching.

0: Raga Brahman Savallari Tiam Dawa
1: I. Dawa I. Dawa I. Ini ya.
0: Dawa I. Dawa is dulu.
1: Ah, dah tire lah.
0: Ah, dah tire. Ah, itulah.
1: Dah tire.
0: Itulah. Ya, yeah, dawa I meh pengalaman kan.
1: Ya. Yeah.
0: Kedai dawa I dengan kibian pengalaman lucu. Tipu menteri ba.
1: Kejadian lucu.
0: Ya, yeah, kejadian lucu dia pernah berlaku.
1: Ya.
0: Kena, mesti ingin nyambi ya.
1: Ya.
0: Angie tak pernah.
1: Ya. Yeah.
0: Tak merindakan pernah benar segmen. Maka terkari muhasta. Terima kasih ke di barangan. Rarabisi dengan di Baba Setia. Bersama IKA di Sesanan Wati di YFM Bidia.
1: Ya. Ya. Desen.
0: Ha. Tak ada cuding eh bersama dengan penurut yang berbekan ripas hati ripas gah di 20 benda pusat berita radio Kuala Lumpur. Tak ada cuba bersama dengan penurut tak dalam segmen yang nganti
1: Aren.
0: Dengan aku discussion Des Marcus.
1: Adep sama.
0: Adep. Ini aku DJ Lala.
1: Ini aku DJ Angie. Tinggal saya. Bye.
0: Bye-bye.

0: Berita seterusnya, Malaysia akan terus mempertingkat hubungan dengan kuasa besar dunia dan negara anggota ASEAN bertujuan memastikan negara lebih bersedia berdepan cabaran global yang memberi kesan langsung kepada rakyat. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata, antara cabaran utama ialah krisis iklim yang semakin mengancam sektor pertanian dan keterjaminan makanan.
1: Dunia ini tidak dapat seolah-olah terkawal. Glasier, ais dari pergunungan Himalaya yang ribu tahun kemas, kekal, mantap, lebur, menjadikan satu bah banjir yang paling besar di Nepal. Itu hal-hal yang kita tidak boleh duga. Tapi hal-hal yang mampu kita rancang dengan baik, kita harus lakukan. Sebab itu transisi tenaga kita lakukan. Pergantungan kepada fossil fuel, arang batu, kita kurangkan.
0: Dalam soal tata kelola, Perdana Menteri menegaskan siasatan dan pendedahan berkaitan isu tata kelola membabitkan beberapa agensi kerajaan, bukan satu polemik politik atau didorong perasaan iri hati dan dendam. Sebaliknya, langkah itu merupakan tanggungjawab beliau sebagai pemimpin bagi memastikan pemerintah negara berjalan mengikut jalur hukum.
2: Kita tidak ada pilihan. Kalau nak selamatkan nasib petani, pesawah, peniaga, kita harus pastikan pengurusan itu baik. Belanja boleh bertambah, peruntukan boleh bertambah. Tetapi kalau bocor, tiris, yang terdera itu petani, nelayan, pesawah.
0: Perdana Menteri turut meminta isu berkenaan tidak dipolitikkan kerana siasatan dilakukan badan penguatkuasa manakala keputusan untuk mendakwa dibuat peguam negara. Luar negara, angka korban tragedi tanah runtuh akibat runtuhan ais dan bantuan di Nepal kini melonjak kepada 1,353 orang. Jurucakap polis Abhinarayan Kafli mengesahkan lebih 9,000 mangsa yang cedera berjaya diselamatkan dalam operasi besar-besaran setakat malam tadi. Pihak berkuasa kini mempertingkat ujian DNA bertujuan mempercepat proses pengecaman identiti untuk penyerahan mayat kepada waris. Sekurang-kurangnya 5 maut manakala 5 lagi cedera apabila sebuah pesawat kargo Amazon terbabas dari landasan sebelum merempuh beberapa kenderaan di lapangan terbang antarabangsa Miami. Semua landasan dan laluan teksi di lapangan terbang itu ditutup susulan kejadian tersebut. Kenyataan Amazon memaklumkan pesawat berdepan insiden ketika cuba mendarat. Punca kejadian sedang disiasat. Iran akan menaikkan harga petrol sehingga 2 kali ganda bagi pengguna yang melebihi kuota bulanan berkuat kuasa esok. Langkah itu diambil susulan kejatuhan nilai mata wang rial dan tekanan sekatan ekonomi yang diperhebat oleh Amerika Syarikat. Jurucakap kerajaan Fatimah Mohajerani berkata kadar 10,000 toman ditetapkan Presiden menerusi perbincangan dalam mesyuarat pakar. Toman ialah unit tidak rasmi yang bersamaan dengan 10 rial Iran. Sukan bola sepak Liga Perdana Inggeris EPL, jaringan dramatik Ainsley Maitland-Niles minit ke-96 menyelamatkan Everton untuk mengikat Manchester United 2-2. The Red Devils membuka jaringan 61 saat selepas babak kedua bermula menerusi Brian Mbeumo. Everton kemudian menyamakan kedudukan pada minit ke-83 menerusi Tariq George. United kembali di depan pada minit ke-88 menerusi pemain gantian Benjamin Sesko. Keputusan itu mengekalkan rekod tanpa kalah Everton pada awal musim serta kekal satu mata di depan United. Dalam aksi La Liga, Lamine Yamal meledak 2 gol membantu Barcelona membelasah Valencia 5-0 sekaligus mengekalkan rekod tanpa kalah dalam 4 perlawanan. Fermin Lopez, Rafinha dan Pedri turut menjaringkan gol untuk meletakkan Barca 3 mata di depan Real Madrid di Persada Liga. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. ...40 kawasan catat bacaan IPU tidak sihat. Syarikat e-panggilan digalak sedia pilihan untuk penumpang wanita. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Segmen Yengan di Aren Barangandu Sepukur P.I. Isamisan Nepukur Semengdua Yunanu KS di YFM Bidaya Gerak Bisama.

Okey, lagu Pimper lagu Dabada Sky Band dan Temargu dan Cinta di Tasik Biru. Para lagi bersama di Kuih Dati dan YFM di siaran dia yang dalam segmen yang dengan diaran pagi ini. Jadi pagi ini pukul peri dan pukul 9.2 tengah anu yang bersama dua ku DJ Philo Nick Rah pukul 9.2 itu dia bersama selama taruh jam. Okay. Dan pukul peri setengah pagi titik atur sama-sama ngajit program carta lagu BTS. Kebiasa episod ke taruh peru rima dan minggu ini. Pas bayi tu jangan sama-sama kerana ingat ngajit lagu minggu ini. Nasib berubah sa Sandra.

Bidapat bawah tu dalam program Carta Lagu, program top 10 lagu-lagu budaya joker di YFM Budaya bersama aku George Martin nok pukul 09.00 pagi ini. Dapat dengan ngojit di radio YFM Budaya, aplikasi RTM Klik, watin di Facebook YFM Budaya. Minggu itu atau bersama dalam episode kita

0: video borang pimitia santod lagu ingan pasal morapas lagu ingan tapot kaya main di radio YFM Bidoyo san penorang lebih turut ingin dapat sikian pakai messenger di FB YFM Bidoyo
1: ja sama-sama hato paket industri music oto.
2: Jess, oh Jess, jamai nangoda paraan leptun bat gonan iti haruwa gumu da selimut wat kia sehat.
3: Oh ni noh ni aku mo jae ge mokat tengah guru ti do kopi oni
2: bah gere oni ngan mu maput indung baba mo kada no banang covid covid medoi banang ge case virus influenza tiap mu mo vaksin.
3: Eh, muti, tebotol di pon koyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
2: Kabu asu ti biasa, je nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
3: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti ne, kodok ya bogo pat asu iti. Bukan sehat. Ida ngajit ke, liput IPU so office obong tolun na. Quality sobak adin mo sekian yang ko isa. Bade salahku mo lebih taluh ratus sekian de sihat na na.
2: Ino ngan ku ngijak mu jogging ti, satapun lebih sehat.
3: Ito hewat ino, jogging ot ne, otak adopnya sehat. Pakai kajot le, quality sobak teti mo bersih. Makin mo bukodu, makin doleh mo ngasok. Makin bogo lagi debu-debu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asok mo. Motam mendapnya dah apaanmu?
2: Eh, alasan je. Kan mau nak mudoria, ku jogging sadia dap ku jelah.
3: Yo, nah ini ke?
4: Nasal mana aku dolek ku ngocit sinam sadia. Kabus asuti, memang lebih sehat.
3: Muti le, sekia koras. Ku nang ma. Ma, adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
5: Jaga rapi nyihat dek tipu kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nu boga piin. Piin bonet ya, ide piin boten ruban kabus asu iti. Dan tengnya, ma nai opui tibuka inuh dekasem penting. Okey, jaga order, jaga abang turun.

0: Ingan oge bakat beragu. Ingan oge bakat naik ragu. Ingan oge bakat nulis ragu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam ragu ingan ino. Dotada pakai email nudu panel penilaian lagu-lagu tempatan 2 etnik RTM Sarawak. Penyedia ino ngan mesti ngisi.

Oke, jadi buat ini kedudukan carta tusan minggu lepasan episode ke 34 jadi taniah nudu ragu so Tonis Poji dan masih lagi dapat ngitarang kedudukan yo saan minggu kedua dengan ragu dorong selalu gaon. Oke, ke ragu itu masih dapat ngitarang lagi kedudukan yo saan minggu itu ino to ningat tiada penubuan program carta itu. Alright, jadi bagi ingat dorong reponu kaki-kaki dalam pagi tim kombut sebab kualiti sobat kota masih arwah ditakah kurang sehat jadi pakai leh tutu induk ngedua boba sebab ino leh dan onu iti stegal pelita mit bat dan penyihat bara onak-onak kota onu iti bara onak kopot doi mun sekolah tajus so onu iti nogas mongdi onu bulan iti. Right, jadi harap bara sudi-sudi itu bersedia dan boleh ya Mas Adin sebab walaupun sekolah dia buka pakai masih lagi ogi dinanya belajar soboli ataupun PDPR. Alright, jadi itu terus dengan kedudukan carta atau dalam pagi ini dengan ragu di tempat mesmong. Jadi ragu de masih lagi ngitaran tempat mesmong ya. Bersama dengan kumpulan peace band jadi ragu dadon temengen dayung kumang. Betul nak tiada ragu di tempat nomor pli ragu itu rabu dua tempat satu tempat merju ke tempat nomor pli so Patrick Debeng ragu dadon agogo yang senang terus bersama dekoy di carta lagu-lagu budaya.

0: Small Nogle Juara. Itireh Carta Music de Kajon-Kajoningan. Carta Lagu Bedoyo Evolusi Industri Music Bedoyo.
1: You're rocking with the DJ that keeps the hits coming.
0: Mak komut setiap onundi pukul pri setengah pagi. Buat siaran ulangan setiap onunuam pukul semong pagi. Bersama dua oku George Martin Joka di Carta Lagu Bedoyo.
2: Oh yeah.
3: Oh, sini cari-cari dalam tahun ini. Betul mau Josh lagi yang mana?
4: Josh! Oh, Josh!
5: Wuh! Asal sih, kena mungkin aku dino ya. Nepatu, toku sadi aku jadang tahun ini. Nepatu, tegemut tahun ini mungkin aku bukan negadonku ya. Eh, mana jawab ti? Nepatu, tiannya oti ya, nanti.
4: Josh, aku leti, kati, puluak ti.
5: Oh, Jason. Muti betul-betul dah aku tahu. Mula dalam tahu nanti. Memogan-mogan-mogannya.
4: Aku tuk baku dati ke Muti. Mula dia menaim dati dah.
5: Aku tengah nukar taya bisikal aku, bih. Dia patut mula kilin aku, ti.
4: Tak bisikal ni aku buku nyapa-nyapa.
5: Iya, aku gong buku tidur dah aku nukar taya bisikal. Totu lah aku tengah nobong koyu, ti. Muti.
4: Nobong koyu ni bukan nobong koyu, no. Ni lah mengajuk, ke.
5: Dia mau puan, ya, ti mau bulan kemerdekaan. Aku bilang pagi ku ngajit bara DJ-DJ Radio YFM Bedoyo nanang. Pasang re jarul gemilang.
4: Iyo, pakai. Tadi mau kau ambil tunggu mana ni, di mau kau semua.
5: Iti re dari aku gatung tia. Dia patut mulai pilu.
4: Ani nak ki, kau dengar ani apa?
5: Tibi mau dengar binirati jarul gemilang.
4: Bah aduh. Nani
5: naik. Ani hari ni.
4: Binirati no. Itu yang nak ditunggu.
5: Aku dek tempat sekolah nak tia aku. Tolu baku nyakut di koyu tia emoya.
4: Hati asyik. Sih, tapi buka. Aku ingat mau cukup sesuatu buat tu punya lihat toko. Mana aku jawab tino?
5: Mau mas barang sih nak? Doi, aku dah betoko ni. Aku joko nyakut dati, aku mukas dati saya ada rabu joko noje.
4: Atuh, ti bukan oni. Iti idoh kain biasa. Iti jalur gemilang. Iti sebagai lambang negara. Doi yang seorang naik kerja dua titi. Buka benar lah, buka.
5: Muti. Ti emu moyap.
4: Iti bendera ti ya tanda kedaulatan negara pemudi di bahasa pedangkung ke.
5: Yore. Aku tis bonar. Bendera ti. Dole aku dah moyap sebab mau milih kulimo sawah dilepas.
4: Iya patut. Tuleh ku ningga kalau bendera ti ti kini limo pu kini dipilih kini siak kini dibilu. Mau lebih kurang sama aja kalau mau limo sawah aduk gemar pakai. Dah mau kok isda it muti lagi atau dihale. Mumit di tikuk ni ti. Tuang gue milih hati esok pasar dia.
5: Iya main.
4: Pak gua.
5: Kau mau jual main? Dia mau jual mana?
4: Dusa aku jual. Masih tonda aku tuh kekerin bendera muti.
5: Tiap pagi ku gati lah. Kau di kemun pasar pagi ada kali ke? Gati itu timu ti.
4: Tapi ingat ya. Iti masa mula pasang bendera. Iti raka-raka diwajib muna.
5: Ini no.
4: Di bendera mau mak dah liok. Mak dah tota. Mak dah kois. Pali pak gua. Mak dah nuk tanah. Mungkin bendera no mu gatung sokmu. Nak dipapi melakitnya be. Tolih ni dah pakai itu ya. Maknya pakai tolih ni dia ada doh ni cak potot bet sebab puah.
5: Aku kali uwi ya. Tak kena mokos ya.
4: Uwi ya ge. Yo.
5: Ini nang kiliang doh. Doi tolin uwi terguna ge.
4: Pakai uwi no dak toka apa yo. Mak dah yo potot dia bas pas sebab puah. Buat ino ya. Pak paling dia mak dah terbalik dah.
5: Mungkin pun dia terbalik mai. Dia patut.
4: Buat itu. Mau ingat dia warna biru lagi bitar kan oh? Ya mesti ke semua di ke umiah tiang mesti ya.
5: Yo.
4: Latihnya.
5: Yo.
4: Nasib dia buk latih dia mengang nulis ya. Pakai datang lagi ya.
5: Yo.
4: Ada terbaliknya.
5: Pakai mau mesti tolong ku pasang terbagi saat dia terbalik. Ku tahu jadi mesti nong tiak nada-nadanya susah ke.
4: Yo. Terbagi asal mereka pasangnya tanah nak ku dia. Oh. Nampak nampak oh. Asal dah cukup. Tengok ayuh no. Mesti tadi ayuh kan ya.
0: Selamat ONU kebangsaan.

Ya, balik lagi bersama aku Josh Martin dan penghitung susun carta lagu-lagu budaya top 10 lagu di mahu ingat ngundi dan tipu di minggu lepas kujugan. Bogo-bogo terima kasih ini sudah suai ingat dan lagi ngundi lagu di mana dan Facebook YFM Budaya. Terima kasih kan sudah suai ingat lagi ngojit koi hadin di Radio YFM Budaya. Waktu nak ingat dan ngojit koi secara online di platform digital di aplikasi RTM Clicks. Waktu nak ingat dan ngojit koi di portal RTM di portal radio rtm.gov.my. Waktu nak ingat dan ngojit di Facebook YFM Bidoyo. Terima kasih nudu suingan demo moyak masa ingin bersama roku dan pagi itu sebab sekilas doi ingan doi lah nya dengundi lagu-lagu dan carta itu dua lagu demo temain jadi di tempat mesmong temangan dayung kumang so peace band wadina ke di tempat demo pri agogo yang senu so Patrick Debeng. Ya okey, jadi ada masa di negeri atau masih lagi berapa anda penusah jerubu itu dua atau puan lah ni pasas jerubu itu nudu penyihat toto ataupun kabus asuh itu nudu penyihat toto wati naga nudu binatang-binatang da idip dan tolun da terpaksa nurak tipuh da sukup nang bahaya daki berada mula mungkin lagi kodak obo peluling da opui merepuan kaki selai odi tia nyikoh-nyikoh tengah koyu tengah koyu tempat lagi sawu pakai sekiranya ia dapat nyelamat atau apa inoh kira utung lah pakai sekira yadi ataupun bu todah mana-mana sebab binatang lemuti doi salah paksa jadi korban lah ulah manusia. Ya okey, jadi ida kata nang ulah manusia pakai ogi on dua manusia itu dan nyoba hal itu sebenarnya dua mungkin lagi kekoda abo nyoba da aninanya astegal on dua bongoh itu di moda suak barang koyu dengan dur muti mudah le sau. Alright, jadi sama-sama le auto pali lagi pikir mak le auto naik opui sebab saja tenang auto dapat ngawal opui sekira opui ti iso tapot tenang dingan pakai pibira mu ayu tiak dari tapot pengawal iyo tapot jadi rawan. Alright, jadi pali lagi dengan penghitung susun carta atau dang pagi itu saat episode ke 35 bersama Roko. Noga pukul semang di pagi itu atau beralih ke lagu atau di tempat nomor moi. Di tempat nomor moi, lagu so Freddie Thompson. Lagu dia don Saloku Kamalia. Lagu itu dia berubah kedudukan sementara di tempat nomor ju. Lagu so Valentine LS. Lagu dia don Cinta. Kajon-kajon lagu itu labu di tempat so tempat menuam. Di tempat nomor ju. Terus bersama Roko di carta lagu-lagu budaya. Moi.

0: pantun.
1: Oh, balik ingat ganti boh tadi pantun.
2: Maka cum pagi kuah jawin.
3: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
4: Ae deret, anti pun deret. Tengah-tengah deret, de betah bukudu.
5: Mekserian si singgah da kakai.
6: Anak popong di sida jempian anak sidat ni perang.
7: Duka dutun padang rasyuk tumbang di kandang.
8: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembak.

0: Hujan.
1: Jamai otok bipantun. Tiap sowak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap anu duo. So pukul semong pagi nok pukul semong ni setengah pagi. Ingat dapat terus pait pantun ingan ke Facebook rasmi YFM Doyoh ataupun terus telefon ke konti ke nomor 0 Mei 2 2 5 Mei 04 Pri ataupun 2 5 Mei 0 Mei.

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ni bajalo gemilangan Bramah ngaburan kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rebisi diremin nga motota. Ingat dinyah ngibar bendera tak terbarik. Puankah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Dinyah ngubah jalur gemilang nimun nukar color puankah tanda elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atau nikaban atin pegan saman kedaulatan ta. Kaigah ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

rawang sungi dai jua sokupuak manusia idipre rawang ikan sposi dua ikan spoin dang pago

0: Pirat Pisama.
1: Balik lagi bersama Loko Josh Martin dan Calta Lagu-Lagu Budaya. Minggu ini saat episode ke 25. Hono ini juga bulan Pri'i sawa 2026. Jadi gitu enggak mau buat cuti sekolah dua dan hono ini masih lagi nyambung di minggu lagi setegal dan penusah gabus asuh ini. Dan nenangnya Andi serakah dengan terjaga penyihat para warga sekolah watinaga para anak-anak kota demun sekolah. Jadi harap para anak-anak kota mit peluang itu saat belajar sebab dan tipu di minggu itu para demuno oleh belajar dinangnya pakai gaya online. Jadi mbak nenangnya cegu ngajar ingat nih gak kau jadi bokon ya. Okey, belajar benar-benar ya. Alright, anu itu ialah anu Andi das bunga sedang bulan Pri'i sewa 2026 supiah dua makira lebih kurang dua empat ataupun taluh bulan lagi ngedia atau obok sewa dan 2026 itu temen nyakak ke 2027 ogi ke ini peniatingan saat sewa 2026 itu moho besoon sekira arwa masih lagi ogi masa saat soon ini niatingan ya. Alright, atau masih lagi dalam program Top 10 Charta atau saat minggu itu Jaya ingin mengojit lagu di depan maju So Valentine LS lagu Dadon Cinta Kajon Kajon atau beralih ke lagu di depan menuam lagu So Nazri NJ lagu itu labu ni tepat setepan melimo ke tempat nomor 6 dengan ragu dan amba kais barang betul nak ada ragu di tempat melimo rindu rindu sayang sa division osen ragu itu tong labu guys ke tempat nomor taluh ke tempat nomor 5 terus nyukong kai di radio YFM media amba-amba ta program carta lagu-lagu budaya da pakat industri music kata budaya sekira doi ingan osi lagi dari nyukong lagu-lagu atau terus bersama koi di carta lagu-lagu budaya nomor 6

Selamat sita buran kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan ngi bajalo gemilangan Bramah nga buran kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja atak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangen rubis i diremin nga motota. Ingat, denyah ngibar bendera tak terbarik. Puankah jalur gemilang adi rusak nga asap, kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang, nimun nukar color puankah tedek elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atau ni kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka iga ina tanda atin bersini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribau ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: smeheng nem nu berhenti ya kayak itu hai lagi kita akan nyebut sambutan hari Malaysia dengan kita ingat pembentukan Sarawak menubuhkan Malaysia bersama-sama dengan Sabah dengan Melaya. Siap Sabah, siap Sarawak, siap Malaysia. Jadi kayak itu hal lagi kita akan nyambut andu Malaysia. Kita sama-sama nyambut nah. Jadi pesanan aku buangan usiet sama-sama kita menyebarkan bendera jalur gemilang dengan kita ingat dengan ketantian apa bentukan Malaysia ingin Sarawak Sabah sama dan Semenanjung menubuhkan Malaysia wang semangna menu berhenti jika Tuhan lagi semangna menu berhenti jadi sanan aku hendak kita berdaya supaya kita sentiasa terus berusaha meningkat pintar, meningkat pemandai supaya kita dapat bersaing dengan bala rakyat dan masuk bangsa Bukit bangsa Kirik, bangsa Bisina, bangsa Iban dan ini saja bangsa dan Malaysia supaya kita kaya mantan. Selamat menyambut Hari Malaysia. Terima kasih.
1: Yang berhormat Dr. Simon Sinang Badal, Adun N20 Tebedu.

0: summer.
1: Jess! Oh, Jess! Jamai! Nang ada peraan leptun bahad gonan. Iti harua gumuk dah selimut. Wat kia sehat.
2: Oni, noh, oni. Aku mau jahe ke mokat. Tengah guru ti. Nukupi, oni.
1: Bah, gere. Oni ngan mau maput indung bapak mau kodak noh. Banang COVID, COVID medoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mau mbah vaksin.
2: Eh, muti, tebotul di penkoyu. Adin ti kan mau gi penyusah kabu asu.
1: Kabu asu ti biasa, jen. Nak kata pada dah adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
2: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti ane. Kodok ya bogo, pat asu iti. Bukan sehat. Itu ngajit ke, liput IPU so office obong talun. Kualiti sobak adin mau sekian yang kok isa. Badai salah ku mau lebih taluh ratus sekian dari sihat nana.
1: Ino ngan ku ngijamu jogging ti, saat apa lebih sehat.
2: Itu hewat ino, jogging ot nih, otak adupnya sehat. Pakai kajut le, kualiti sobak teti mau bersih. Makin membukoduh, makin doleh mau ngasuk, makin bogok lagi tebu-tebu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asukmu. Motam mendapnya dah apaanmu?
1: Eh, alasan je. Kamu nak ada modal ya? Ku jogging saja dah ku jalan.
2: Yo, naik ni ke?
3: Nasal mana aku dulu aku ngucit sinam sedia. Kabu sasuti memang lebih sehat.
2: Mutih le, sekia kolas. Ku nang mak. Ma, adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
4: Jaga rapinya hati tipu kabus asu iti. Nah tengnya, pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya, ide piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya, mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga

Camat Sita Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia 2026. Muka kaangan niba jalur gemilangan? Bramah nga Buran Kebangsaan nga Anu Malaysia. Ja tak samah ngibar jalur gemilang nga atin puno ngangan rebis i diremin nga motota. Ingat, denyah niba bendera tak terbarik. Pontah jalur gemilang adi rusak nga asap. Kamanya gedap bendera tak dok tanah. Denyah ngubah jalur gemilang. Nimun nukar kalep atkah tanda elemen beken. Jalur gemilang ina tanda atomik kabar atin pegan saman kedaulatan ta. Ka igah ina tanda atin besini dirum puno semangat rindu diris dupan rakyat Malaysia. Ja atas samah niba jalur gemilang amai diribu ni bendera atas samah beke. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Halo lagi bersama aku Josh Maltin dalam program Carta Lagu-Lagu Budaya. Minggu ini saat episode kita 25. Jaya hingga menguji ragu di tempat nomor 5. So Division Ocean, ragu dadan rindu sayang ya. Ini buah ragu dan juga nak rancak dan pagi ini. Alright, jadi saat pinggir poningan lagi ini aktiviti lagi mengatur ti ada ngabulan pelik ini. Ini buah program the cukup nang sinonim dua pasal senyawan, you know, program country and western festival di senyawan ataupun senyawan country music festival 2022 sudah mengatur tiada 25 noga 27 on the bulan toban bogom masam artis-artis lagu country ke pasar senyawan itu hilang di buah pasar di kawasan atau bau kati itu hendi buat program di abah naik tiap-tiap soa. Jadi kodak so artis dulu ogi bersama dua para peminat-peminat lagu country di Senyawan dan anu ino ialah koda para country road band Evergreen Unlimited Country Band KCLC band so Pontianak Patinoga Mountain Wind Band so Miri On String band Midnight Strangers band hybrid band The Wranglers Sunday Stranglers band berarti noge ogi petunjuk so artis-artis veteran oto dekoda Mark Ashley atau gi Peter Kasan lagi Eddie Wong and friends Matthew Ngau Jau duo band Big Groove. Jadi noh kada so band de ogi ngibul takal senyawan Country Music Festival 2022 mak komut 25 noga 27 anu bulan pli iti di pasar senyawan ama mota saat para peminat-peminat ragu-ragu country. Balik lagi dengan penghitung susun carta atau dalam pagi di atau beralih ke ragu atau di tempat nomor 4 ragu. So kumpulan di Vipers ragu dan joget bujanami tidak tiada ragu di tempat mentaru jurak yang pimo Hamilton John yang ragu itu maat ni tempat so tempat nomor 4 ke tempat nomor taruh.

0: Ingan oge bakat beragu. Ingan oge bakat naik lagu. Ingan oge bakat nulis lagu.
1: Maka ganti ya.
0: Rakam lagu ingan ino. Dotoda pakai email. Nuduh panel penilaian lagu-lagu tempatan dua etnik RPM Sarawak. Pengedia ino. Ngan mesti ngisi dia borang pimitia. Santod lagu ingan. Pasal murah pas, lagu ingan tapot kaya main. Di Radio YFM Bidoyo. San penorang lebih tulup ingin dapat sekian pakai Messenger di FB YFM Bidoyo.
2: Ja, sama-sama atau paket industri music oto.
3: Ati aku agit baru kerat pantun.
4: Oh balai dengan gati boh ketan di pantun.
5: Maka cum pagi ku ajawin.
6: Otin ku rame, otin ku don. Ngajit DJ bepantun dan konti.
7: Ae derut, anti pun derut. Tengah-tengah derut, de betak kudu.
8: Mixer ya, di tinggal dah kakai.
9: Anak popong di sini jompian menak bidat ni perang.
10: Duka dutun kata ngerasuk tumbak di kandang.
11: Bukan besi sebarang besi. Besi dogelar, besi tembaga.
12: Aku jebong ingan pun jebong. Jebong dia atun sampai dia botong.
13: Tiga tu asyongku, kadang-kadang. Natong onak kobok mokat hujan.
14: Jamai otok bipantun. Tiap sewak mesti ya brumo. Suku prami koda dan primo. Pait leh pantun ingan ino. Pait leh pakai sina otok bidoyo. Program live ja otok bipantun dapat ngoji setiap unu duo.

pukul 9 pagi nok pukul 9:30 pagi. Ingat dapat terus pait pantuningan ke Facebook rasmi YFM Dayoh ataupun terus telefon ke konti ke nombor 02 25 04 3 ataupun 25 05.

Alright, jadi ini dia ragu di tempat nama taru. So, Hamilton Joneng, ragu dalam jerah yang pimol. Ragu ini maat ni tempat. So, tempat nama 4 minggu lepas ke tempat nama taru minggu itu. Kita ni yang duduk Hamilton Joneng, jerah yang pimol. Alright, jadi kita mau nog dua ragu paling sombu dan carta kali itu saat episode ke taru 25 atau tajuh dengan naib juara atau minggu itu. Ragu itu bau berkebarat minggu lepas. So Vivian G, ragu dan dari Bujang Serian tidak ada juara atau saat minggu ketaruh. Tahniah Nudu Tones Poji, ragu dan seraru gaon terus. Bisa merekoi di carta lagu-lagu budaya.

0: Pernah kau nak keringat ya? Buka bukan? Menuti atau dia belajar pasal urah dia pagu?
1: Nih balik pasal aku.
2: Aku dia kilin tu semen ti. Doi nyak aku kumit tu lah. Ni enggak? Sangon pasal ti.
1: Pasal aku no. Bau sih aku milih ha.
2: Ini bukti ya? Kio gi adon muda.
1: Memang doi adon tapi aku dengar laba semua no, sungut-sungut no. Selalu aku pakai tiluk indungku. Aku no.
2: Doi kira aku kilin dia tu semen no. Moga adon ku. Josh. Mido ku. Jadi aku mito dah. Kira penyelamat gak aku ti?
1: Memang pensel aku no. Aku pasang tu meja ti ya. Tak aku mit barang aku dan back ti ya. Pensel no. Tipotil gini na. Bigulang gini na. Cikgu. Jod mi pensel ku.
0: Oni-oni gehingan dua ti. Tiap onup gai. Tiap onup kara. Doi moku-moku.
1: Cikgu. Jod ti. Noku pensel ku.
2: Kiyo gi ku noku ah. Cikgu. Jason ti penapa ada apa ni?
1: Ngin balik pensel ku.
2: Dori aku. Nyayang ku pensel ti.
0: Ngin dia cikgu pensel no. Sumbangan kunci senda cikgu ti. Pensel ti memang sangon, bau. Kuat eh, kuat mulan luas ok kedai bisna. Pakai pensel ti, doi guna sekiranya ada pakai ya. Dori ak belajar mana-mana. Asal dengan belajar mana-mana, pensel ti dapat taban dengan maju dan sekolah. Ndok ke universiti buat ngan.
2: Yo mai cikgu. Nah Jason lah, pensel muti pali. Dolek ku tiap jadi penoku. Jaka dari ponai tiap.
1: Nah, kau betul di nang ku tiap. Ti memang pensel ku.
2: Minta maaf yo Jason. Anu bokon dolek tiap ku sebarang mit pensilnya ah.
0: Subah berino, rikas bitabi tongan minta maaf. Mak nai orangan lagi. Belajar bon-bonanya.
2: Yo cikgu.
1: Okay cikgu. Ke luar dia cikgu ya.

Ya, Tahniah Nudu, Tahniah Spoji, Ademo dapat jadi juara sana. Taruh minggu berjuju dengan ragu dan selalu gaon. Jadi nak gino top 10 carta atau sana episod ke taruh 25 minggu itu. Terima kasih Nudu Suengan dan mengundi. Dan tipu di minggu terlepas notap kedudukan carta atau sana minggu itu dua. Mak komut ngundi ragu-ragu dan carta dan mengguna di Facebook dan Masa Adin. Saya ingin dapat ketubuh nyukung industri music atau bidoyo. Alright, jadi ngidio aku ingin ataupun main lagu pencalonan bau atau saat minggu itu. Ja, dia atau recap kedudukan carta atau minggu itu.

0: Kirat Pisama.
1: Nah, gitu sih program Carta Lagu-Lagu Budaya saat episode ke 35 minggu itu makamu dumaningan saat ngundi lagu-lagu dan carta itu senang sih ingat di ke Facebook YFM Budaya dan pagi itu ataupun sini-sini sih ingat klik like sih lagu The Ogi dan Facebook itu inomo undi ingat ya tanggung jawab ingat. Alright, jadi nah gitu sih program Carta Lagu-Lagu Budaya dan pagi itu terima kasih nudu sudah ingat mengujit program itu selama ni jam lebih di Radio YFM Budaya. Waktu nak ingat mengujit kau di platform digital koi di aplikasi RTM Clicks. Jadi mak komod minggu bau dapat lagi atau dalam program carta itu saat episode kita 36 dah kata berdapat lagi dati aku Josh Martin. Bye bye nudu saya ingat aku supaya ingat dengan lagu pencalonan bau atau minggu itu ya.

0: Raman Adepta kutung penyepuan nga penerang yang negara dikirta dalam segmen yang nganti aren sok pekor prii isan-isan nek pekor semangtua yunanu YFM Bidaya gerak bisama.
1: Okay, ya, bersama-sama dengan Jelagio Piburna TS Rizia Belli. Cuma lagi dia nemakmu dasa-dasa. Ya, ha. Okay, jaya. Ya, bersama-sama dengan uji program Carta Lagu Bidia. Ya, nusen episod ke Tarbrut Rima. Dan minggu ini, jadi ingat dapat vote ataupun undi lagu-lagu dogi dan carta. Lepas city tier. Okay, jadi naira hanangnya tanggungjawab ingat sebagai yang ada minat lagu lagu The Ogi Oboh Gadang carta lagu dia episod keri tarpurima dan minggu itu ya. Okey, menudu suat depian dan pagi ini ada kita pun dan segmen yang nganti aren siaran tengah rusu YFM dia FM 0.2 di Bandaraya Kuching dapat ke ngeji siaran dan pagi ini pakai aplikasi RTM Click ataupun pakai media sosial Facebook ni sampai platform dapat ingat ngaji sama-sama siaran teknegra pukul semua kedua tengah onu iti. Okay, jadi selamat pagi, ini kan saya lagi nudu suara-suara pinyan, renang tersama jaga penyiap perengganan te amat mendatakar onu de bercerebu de kala iti nam kurang renai aktiviti-aktiviti dan sopa dua wati nuga nuok boga piin supaya tersentiasa ataupun kanan-kiran kekal sihat daki-daki sija ataupun kerja denai terdamiran konu pun sentiasa mujur. Again, we harap tapi sama harap dan tersetia bersama dikai dati dan YFM beri ada kita berdua ragu pure jadi ya Deloitte tak mungkin.

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak baranyamba, samun ngera adibian enam bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyakit sebak IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngan datu perengta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web opis abang terun. Denyah geh tungan terut puankah badan sepok di bedag arut tipuh jerebu ka begau temit rawatan kemai atam beken betih pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Ya, so Mega Fox lagi dan Bunga Kupo. So Mega Bunga Kupo sama-sama ya teringat ni pertunjukan Bunga Api deria oboh nenanya ngatur the waterfront Kuching sindak Dun Sarawak bersama dua orang Malaysia ke nuam pertaruh takah kebangsaan di Kuching dan semangat nuam on Grand Prix EETT ya. Yang nak saya menteri pelancongan industri kreatif dan seni persembahan Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah yang nak pingrami orang Malaysia sawah itu dia mengatur the pusat convention Borneo Kuching yaitu the BCCK aduh yang nak pingrami itu pun melibat gah tetamu kenamaan Desen Sarawak Sabah dua perintah persekutuan antara iaitu Yang di-Pertua Negeri Sarawak Tun Peng Sri Wan Junaidi Tuanku Jaafar bersama Sawan Datuk Puan Datuk Patinggi Fauziah Muhammad Sanusi Perdana Menteri Malaysia Datuk Seri Anwar Ibrahim bersama Sawan Datuk Seri Dr. Wan Azizah Dr. Wan Ismail Premier Sarawak Datuk Pati Tan Sri Abang Johari Tun Openg Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Panglima Haji Jinor bersama dua Sawan dua ya nangga ogi kirai nang 5,000 tetamu sakaswa dan pingrami the BCCK ino dan melibat institusi pengajian tinggi veteran upis-upis perintah MPKK agensi kedua suat dua perintah iaitu perintah persekutuan dua perintah negeri patinuga tetamu Desen Sabah ya. Jadi ya nang raptai riau pengatur murasan semengeni on Brabri ini dua tinuga ogi boga masam persembahan persembahan so artis jemputan musical theater dua tinuga persembahan finale dari melibat Senanjung Sabah dua Sarawak antara artis dari naik persembahan dan ngaruh minut ya yang ada yang Faiza Faiza Tahir Ramles Walter Fidaus Materang dua Stacy dua tidak peningat secara langsung nyerusu RTM TV RTM dua tindaga media sosial The Balkan pakai ratus boga ataupun rakyat dan Malaysia dia mahu mati di Sarawak di Sabah sahabat sama-sama ninga ya nangnya pingrami ataupun sambutan Hari Malaysia dari yang mengatur the BCCK dan semengenuam anubram Free dia. Jadi bitota kedua Onu Malaysia agak ogi kudu-kudu program 100 teboga dari abang atur taja sen semeng on Grand Prix E negara semeng nuam on Grand Prix E di tu lagi kudu-kudu on lagi so apa anuiti hijau on beran jadi taja semeng on beran dia antara yenu pitangga dari abang atur de Plaza Merdeka dua pitangga mini de semeng bigan Sarawak yenu de Sri Aman Sibu Miri Limbang Sri K Kapit Bintu Lumuka Betong Dua Serian Rasa Nino Ogi Gajualan Rahmah De Ria Obongatur De Nangnya De Ruar Topat Nya Miris Barang Dogi Kusabun Dia Dua Pameran Iti Obo Bukan 200 Boga Deraan Yang Ninga Mungkin Mun Sejarah Pemokat Malaysia Dua Tinuga Oni Wat Pingrami On Malaysia Iti Obongatur Dua Onu Inu Semungguh bulan September dia ianu anu re'e sensor Malaysia. Okey. Jadi dalam masa yang sama ke dua majlis kesyukuran peringkat Sarawak pun dia mengatur ke watinu ke iti hira denangnya nganyak nateng anu Malaysia ke nuam puru taruh dia ogi dia bersamut dan sawah iti. Jadi ni lagi ianu shilling ataupun duit shilling yang nak datang untuk Malaysia ke nombor pertaruh edisi terhad. Okey, dia oboh peruah ke sensimua sekali ya. Nuduknya ada suka nguruk shilling. Shilling ataupun duit shilling ingat dia suka nguruk ke. Dan soal kudu-kudu ke memang okey. Boga terwarsen nguruk stamp. Okey, nguruk duit kertas ke ni ke. Jadi itu adalah apa yang bagus ni kan daki duit shilling Hari Malaysia ke nom pertaruh edisi terhad ini limited edition ya dia berperuaga Hasan duduknya ada suka nguruk duit shilling ok jadi ini adalah antara info ada berkait dua anu Malaysia dan soal ini semua nom September dia oboh ngeramat dan birang soal soal ini ada ngeramat sen
soa ke 90 taruh. Okey. Jadi nudu suara pingan dan pagi ni terus bersama di Koi dan Wi-Fi dia saya kemudian dengan di Aaron atau sama tinggal jalan ke dia. Raga The Sun Delight 2. Raga dan cut off ni ya jawabanku. Has nudu ingat dogi dan tempat kerja ke? Ada laki-laki sejarah kau dia ke? Ataupun deramin Aaron ya. Yeah.

0: Aduh.
1: Oi, oh ni tadi go hit no.
0: Ani debu mana ada office tibi? Bun, todang babu buna.
1: Ani beli buu na, ani debu.
0: Ani di mana? Sapi mana buu ah?
1: Ati, what no nyaku ko bi?
0: Ani di mana?
1: Ah, katiknya.
0: Dia. Ani no.
1: Ah, ti mendinga. Iti nak kau tengok ti, ti anak kau na, kup sidi ya.
0: Aduh, no ada paling buu na. Ani ngam topan ke office main kan? Di office ti mau buu na mu.
1: Bah, bah muno, daki mereka lek mana?
0: Siapa mau kali tawar bokon? Ti mau susah tak? Kau lek pangus kau naik depan ngasong tak kau tane?
1: Ati.
0: Tak kau bisa tak? Siapa yang dari tawan kau ke spital na?
1: Bah, tiap mula bisa tak? Ani lek mana tiap jok ti ya kiman ku?
0: Aduh, siapa mau ninggal ti ku ti? Ah, pergi sushi, pergi jus, kopi.
1: Ati.
0: Tu baru sedih.
1: Tung tiku ti mau ngana? Tung timu dah mungkin lebih kurang sama, gitu sebenarnya.
0: Kiki sama, mendingan tiku sushi, pengumuman Jepun.
1: Memang pengumuman Jepun pakai mata apa mu?
0: Timu no lagi mau nak apa mu nak?
1: Hati, sama gitu. Aku suka maniti, aku maniti. Mu suka man sushi, mu man sushi le. Tapi sebenarnya sama-sama itu dua ke mata.
0: Dia sama ne.
1: Sama gitu, pun mendingan ikir tano. Polo kan jangan deep kiri ikir tano.
0: Muti mak ngalah pengumuman ko.
1: Iti pengumuman cidi deh bang mu. So no no nyaman kiti na.
0: Yeah, pengumuman kan ni aku man kati.
1: Hati. Yo. Gulunya kan ni.
2: Ade manusia ada dua iti. Oni pak bigaduh pasal pengumuman suaja ya ge. Subah nyaman sejak pengumuman.

Ya lagu biru lagu ada untuk pada Devon Drive Torangu The Blues DP Madi Sanwi di Tajah PDPR ataupun sesi pengajaran dan pembelajaran di rumah Bituna dua Yeno Pimutus The Abonai da JPBNS Yeno Daki juratus semeng buah sekurah di negeri ini obat top selama rimonu tajau nuiti negara semengeni on the Grand Prix berganti pakai PDPR Bituna dua jerabu ada ogi pibasa IPU ada dia sihat dan kudu-kudu kawasan itu dah melibat sekurah-sekurah deribu seliaan pejabat pendidikan daerah Kuching PPD Pedawan Bau Lunduk Semerahan Simunjan Serian Seriaman Lubaan Tukanawit Julau Meradong Bintulu Dua Tatau Sembau ya. Jadi itu antara pikara ada ogi beraku bawa itu ya dan Nayak Negeri Sarawak daki te Puan Nang keadaan jerebu menus ataupun berlaku dan sen kudu-kudu minggu deropas buran iti buran pre-e getia buran deropas atau nanyak ngejauhin pinusah jerebu de keadaan iti ya. Jadi keadaan nuiti ogi bikurang asid jadi ataupun nang dan serian ataupun keadaan IPU the Seriam meneliti pun memikirkan tren pimun ataupun kurang IPU ataupun pibasa IPU the Seriam sungguh pun kawasan ini obo notap nang yeno masih lagi status darurat ya. Jadi itu ialah masih lagi dan pimerati sama ada ia sama ataupun ida. Jadi itu ialah keadaan de ngin boga pasas de di setiap pagu nudu ata amal metahnya ada kurang sihat dua tinuga ogi onam de critical semua teruah terpaksa geruah di napi merasa perunggunan dekah de klinik ataupun hospital pakai de tutunung de babak basa and pre-e puru rima semua doi pakai gerah de biasa-biasa dapat ngelindu doktor so maseng udara de di askia sihat ya. Okey, ya tu sama dia ngaji lagu The Sun Beethoven sama lagu The Knock Bo Asongku.

Ok, lagu penghibur, lagu Desen Beethoven, lagu The Knock Bo Asogu, lagu penghibur, lagu The Kasem Pio Bo Adang. Segmen yang diarut gadang pagi onu ni dan netiju onu beran pre dan sawat 2020. Makamu tiara pasti dengan dapat ngoji siaran Desen Miwi FM. Sama lagi negara pukul 2 mengumi di lagi dan pukul 2 yang dapat bersama dua DJ Desen YFM dari bertugas dan segmen dengan Chang Pute ya. Di negeri saja tapi sama dan onu ni dekada ID Mak Tri Ogi Monday Blues ya. Ha. Masih lagi semangat dan ni aniti sungguh pun keadaan jerebu masih lagi berlaku dan bandar Kuching dua tempat-tempat deboken luar sen Kuching ya. Jadi dan tengah aniti mungkin lagi ingat de Riyad Rahman ke ataupun Toban Onyatingan ke mande tempat kerja ingat ketika selamat man tengah anu pasti dia biar pergi dan balkan semasa aku bertugas. Kutikan selamat tengah anu. Bye-bye.

0: Radio Kayan Miri FM.
1: Ngelarah, ngeluan, lain hapan.
2: Men kucing nis marahan.

0: Lenghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Itam.
1: Temah peji dahin kami ha Radio Kayan Miri FM Nepji Itam.

0: Kebawah duli yang maha mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim.
1: Saya menyeru kepada semua pihak agar menghayati setiap prinsip rukun negara dan menjadikannya amalan dan garis panduan hidup sebagai rakyat Malaysia.
2: Maka kami, rakyat Malaysia, berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang berikut.
3: Kepercayaan kepada Tuhan.
4: Kesetiaan kepada raja dan negara.
5: Keluhuran perlembagaan.
6: Kedaulatan undang-undang.
7: Kesultanan dan kesultanan.
1: Jika ada mana-mana rakyat Malaysia yang tidak mahu mengikut prinsip rukun negara, saya menasihatkan maka dia tidak layak digelar sebagai warga.

Okay, hello hello sa nga daw din lo sa puso ka manitamli mangadyalo ha segment ta malanguna loy hati ha segment ang larah ngaluan na dahin hapan dala hubal na daw ni pajidahi ka DJ Baon ha Redo Kayan Miri FM. Okay manitam na teke lang hi Redo Kayan Miri FM makalo hadaw para dengar kalau menakui ha konti jakani dahin lahu menitam lima dani hana tusu da bulan na pita na duma na 2026 tino dani hati gate dau satu. Ok menitam na teha kucing seria na lundu bau na pelahu menklan teha samarahan kalau dan kelang hira doka mira FM pakai frekuensi FM jikusunong puenji dan lahu FM jikusunji puen tusu menitam malante halam dalen wapala hu hawan dale jaka ani kladang kelenghi redo kaya mire FM pakai radio online tam nurpa RTM klik dan lahu manita malahi pun Facebook makalah adone pejedai ngejelo live HP radio kayan. Oke makalah bake-bake lagi na live belu adone makalah adone maja usu mau kaji pusu halaman akui dan lahu makalah adone share live ani man bake-bake tam alang tehino tua jaka ani dahin lahu manita malaman aku tala nak lulus sekolah jaka ni ka na palahu man kalo alami lo pengumuman kalo jaka ni angin nak lawas sayu panau ha ujung alan alun lelahu man kalo timah-timah geri kelita dahin na lagu lang buka lasan taman adik upah panitam lim tekelenghi ji lagu ala kena na denel bampa ihati do iseng langin jadi man onin ay tam sentek lenghi ji lagu ala kena na joli jangan ihati langkuma nun tavitna.

0: Okay, mau ke sebelah daun dan langsung lara manitam lima jadi manitam utai kelenghi je lagu ala kena rosa na urai ihati halangku ma ji dengah sayu. Kita lagu negeri itam pula 20 minit pukul 62 beluadau. Okay, manitam lima tini aji baketam ihati Aspian Mahyus. Mempawah Kalimantan Barat DJ sayu beluadau dahin ceria paen dahin lahu ihat kreni kena tini. Aku itu pala mempawah lawat jerebu alengkapan ha alan alun. Dahin salam menebake hari dokayan Amiri FM. Hinduk pada lote segenap DJ dahin sayu bertugas. Okey, sekena menika Aspian alang unai penjedahik ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Jadi tini aku sengendap barap lalu anau segmen ngelarah ngeluan dahin hapan alang gata daun satu hati tusu da bulan pita na duma na 2026. Okey, tino pukul 62 junang itam pejopaji alam segmen ngelarah jaki. Pukul naji ngedau hani tam tepa yang jaki taikin hidengah men paun dengah angkasa puri Kuala Lumpur dahin men ohanan hani tam peji alam segmen dahok tam do ani. Minatai balai mengkelola meteng nengka dahok tam do ani tina ku umetai HP syredo kayan tina dahok tam pekalai do ani ihati pekimat. Jadi aku nginah mengkelola jam nore palahu mengkelola jam erti daho ado ni mengkelola hado metai ji dua kata kloti jasi kudang basana alam pukul na ji 25 minit ngedau naa. Ok dahil lahu tina pukul na ji junang itam pejopa ji alam segmen daho petangan nore pata barang men onan itam peji alam segmen dengah klia. Pukul 2 lebih tanpa ji alam segmen adat asen. Pukul 2 junang hanitam piah-piah tek lenghi alung doni alam sejarah. Dahin men onan hana kusengkusi dengah men hawan daleh men itam lim. Dalam tepat pukul telok lebih nak kalau pejuh peji alam segmen PDK peji dahin kelok. Okey non anah anau segmen ngelarah ngeluan dahin hapan lama toh mempukul 62 beluadau atau pukul telok lebih. Kita nak lim dan panau pahapan dan lahu dan ma'uk info man itam lim. Jadi yang pada tang pejabat jalam segmen ngelarah jaki tetap lenghi je lagu ala kenan roh menjuk ihati alang kuma duman keluan.
1: iClick dan RTM Mobile kini satu logo, satu nama RTM Click. Muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei App Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma. RTM, maklumat sahih, jenama dipercayai.

malibitam. Jadi ini di daho pehitok ataupun daho peringatan malitam malam teh oma abindun kelalu tagak kelalu megang jaga kalau tunggu kalau nak puyi sana hado marama puyi kalau halaman minta masing-masing. Jadi yang kedua nga nak kelo alam luko asal maso luko pemarang hai da oma abinuro ni kelalu megang bihi puyi tenganap mai jitu sah menitam. Dalam kedua jadi yang ketelo saya pitam nyedah tak nemu kurik nyedah tak aminta masing-masing bihi tak pipe tapi jinu tapi nak tak kuya makin do makin liba tapi nak tagak lalek ni mungkin susah dalam jaga pamanan pamata stok atak jadi perlu hitam aminta lah putong jahan tam berjaga-jaga lah jumpa yang kat halang am saya uti terjadi tak tam Pak Umaru ni. Jadi saya kena harap hitam tangan jaga apu hitam masing-masing. Asal hadu sekali tu guna apu yang tangguh dan masam. Asal kalau hadu maram apu yang dapur kalau masing-masing. Jadi anak tua saya kena Tuhan memberkati hitam ini.

0: Awi kalau ikam mendahak jam kenun hadui lang emna, wi nak dalam bidang kreatif macam tok nak. Eka haman nak nak, eka haman nak hadui usu, eka haman nak penghuman tek kreativiti dihin uge kak dalam hadui lang emna. Asan hadu, WhatsApp kami 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG 0GG kosong Jiji Patusu. Radio Kayan Ngabji Itam.
1: Awi tuyen pakai basang kapan jada nak inang dahak belawan nyivan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Peji dahin kelok ngejeloh Radio Kayan.
2: Okey, tindak kusang-kusi akhirun dah mandalai tam Sarawak darat teluk dah unak ring kala men laman web rasmi Jabatan Meteorologi Malaysia. Okey, dan ni hati tusu dah bulan pitan duman 2026 hati gatai dah satu tindak pedajih madi hadalai tam Sarawak usan ha kuri-kuri ngavan hati ha Sri Aman Betong, Bintulu, Kuching, Muka, Samarahan, Sarikai, Dahin, Serian, Jerebu, Hakapit, Miri, Sibu, Dahin, Hak, Limbang. Okey, pada lebih naa, bahui belarik hak kuri-kuri, Angawan, Hati, Hasri, Aman, Bintulu, Kapit, Kuching, Miri, Muka, Samarahan, Sarikai, Serian, Sibu, Dahin, Hak, Limbang, Delahu, Jerebu, Hak, Betong. Dahin pedah malam, usan ha kuri-kuri ngavan, hati Hasri Aman, Betong, Bintulu, Kapit, Kuching, Samarahan, Sarikai, Serian, Dahin ha Sibu, Dahin lahu Jerebu, Hamiri, Muka, Dahin ha Limbang. Okey, jimai hati saya ada pelampitan, hati gate adau dua, tinok pedah jihma, Jerebu, pedah lebih bahui belare ha kuri-kuri ngavan, ha dale hudik, dahin pedah malam, usan ha kuri-kuri ngavan, ha dale hudik. Hudik. Jadi tedo telo ihati pitan do bulan pitan. Tino pada jihma Jerebu pada lebih bahwa belarik ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik dahin pada malam usan ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Jadi hana da jarun telo doa ni hati mana 24 ateng 35 darjah Celsius lelahu angkyo bahwa belarik ha kuri-kuri ngavan ha dale hudik. Okey, dan anak kelun da mana letam Sarawak darat telo dao. Jadi aku ngina mengkelo bakeh-bakeh alam tenu tuajakan ni huina mengkelo alam tengavan alang Jerebu jakan ni lahu berapa lahu hipun IPU tetak ke talang amage berapa lahu atak amage membatung tam angin aku lawat sayu te age klo dai lahu iklo samusa manhamin mengklo hado pakai tabun urung ba dahin dahin lahu amaklo pakai alang dahin lahu mengkelo hadau pakai tabung ba dahin urung dahin mengkelo hadau dui ata alang kahom lahu tetua ya mengkelo dui ata ketmih lahu. Okey, dan dahau pihitu kemeni tamlim huina mengkelo letek kelengi aredo kayan dahin kerana telah pejah-peji alam segmen Ngelarah Jaki.
0: Ngelarah Jaki, Radio Kayan, Miri FM.
3: Saya masih ingat di sisi Orient. Saya menyanyi bahwa kita akan buka pasar perang termasuk jalan daripada Miri ke Bukal. Itu saya maksudkan. Ada masa tak tahu dia ada kan? Begitu kita kira para mengudi ke Long Terawat hingga ke Long Panai, Long Lama. Sidak aku dengan kereta mulai kiraya daripada mengudi sampai dekat mulai. InsyaAllah 2029. Kalau saya dah akan menitah, jalan itu akan siap dari Miri terus ke kuasa. Sehingga kalau drama dan long panah. Sehingga ada nickname mungkin long lama, sit lama lagi. Long lama jadi long bangun. Sebab apabila jalan

bahawa aku sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh

0: mengurangkan kos perniagaan. Para peniaga dan penjaja di Sarawak, kita akan memberikan diskaun 50% ke atas sewaan pasar dan gerai milik pihak berkuasa tempatan. Manakala bagi peniaga mikro, kecil dan sederhana yang menyewa di premis perniagaan milik badan-badan berkanun negeri seperti Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sarawak SEDC, Lembaga Kemajuan Bintulu BDA dan Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah LCDA, diskaun sewaan sebanyak 50% akan turut diberikan dan diskaun ini akan ditanggung oleh badan-badan berkanun berkenaan. Inisiatif diskaun sewaan ini melibatkan anggaran implikasi kewangan berjumlah RM8.1 juta.
1: Nun anda ok dengar jarun telok ngupi-ngupi melarah jaki, pijirahin, radio kayan,

0: Sarawak Forestry Corporation na pitok lo ng pangu, tayo tu sahabaya. Wina patap atahunge, bawang, bayahunge, dahin na bahay banget. Hitok, paanyo, daho tubara, tayo keselamatan. Asundu, besek, nurepah ngejala, tugu dohirap, asundelang, halah baya, dahin na paanhiriak tayo daho bara. Asun te besek dab, labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Crockwatch dahin manubanganan kalau seng jam atah awan bayak nyemo. Kalau lahu seng jam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng nadahok buka pala SFC ake tulung. Lawat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokanih nai mana Sarawak Forestry Corporation.
1: Hello, aku DJ Baun. Baju dahin kelo, ngajelo program ngelarang ngeluan dahin kapan.
2: Kanana jilago ala kanan Alex lihani hati baya ba ayat tro lagu negeri itam pala 40 minit tapi ku 62 beluadau. Okay, menitam 5 tini teji info aku si menitam 5 ni tejo program vaksinasi anti rabies microchip dan lahu pelisinan aso alang seandana te 22 atang 23 ada bulan pita na duman 2026 ha ahong tudan miri ini mato mapuku na pita na jihma atang pukul 4 lebih. Dahil lahut ini kuri-kuri dahok pehituk menitamli mahuina mengkelopo ke puidoh amai inai alangendap ageri asok lo ala tusuk nyekam prah rabies ani mesti klo jam umun asok lo tih telo bulan na berhujung nusih hamali dahin nusih hakmo anak na. Alang kedua mengkelo hadau sedia tiki klo dahin alang bayaloh awi hadang awi klo ugeri asok lo la tusuk nyekam prah rabies ani di awi hadang klo ulang ni hak tua dahin lahu meng makau delok teh peji dahin aso alang empayan ala tusuk nyekang perah rabies. Kan anda hok pehituk menitam lim winaman kelo alang empayan geria soklo ala tusuk nyekang perah rabies. Tino program ni sendhana teh 22 atang 23 do bulan pitan do mana ni ha ahong tudan miri matoh mapuku na pitan jihma atang pukul 4 lebih. Kan ana ji info menitam lim ring kena ku sengkritam teh keleng hiji lagu dandut ala kena Vita Alvia ihati haredang.

0: at pang-jam. Tips tegu daw lasu. Lubunji, mengna hadui fizikal ha hawang hamin tegu daw lasu. Lubun dua, dui kahum ata. Lubun telo, mengwelo alam kelita alam pekep dahin awidang pekuripnah ekon alam kelita. Lubun pat, memelak anak dap alam kelita awidau lasu. Lubun lima, hituk buka kipas dahin ekon jadangna batung tam nyingem. Lubun enam, pakai basung alam seluah dahinlah terang. Lubun tusu, awi temusang menamin hituk pakai tupi norepah payung jaemga alah matandau. Lubun saya, mengalah penguman alana batung tam halat nai lasu. Lubun pitan, mengdui atakmi norepah alante kefin. Lubun pulu, tangan pakai lotion tegudau lasu. Bayaloh, menghadoduh ja batung tam mingem. Nunkah tadak perah tabit daw lasu. Lubun ji, perah kahung. Lubun dua, melelai. Lubun telok, pahok lasu nanyamau te batung tam. Lubun empat, nusitang fokus. Lubun lima, ngelivak no kahung no repah deng koma. Lubun enam, batung tam melelema no repah sengkrem. Lubun tusu, ngenep nuta. Lubun saya, strok haba. Dahin bayaloh, ata melai tegang te batung tam. Awi kelok te tadawi nunan menghado te naban hak uma prah.
1: Dah halaman ni Naiman Radio Kayan Miri FM.

0: O itam alang te habaram dahin belaga paanlah peji dahin radio taam.
1: Kena na je lagu lang kena na Thomas Anyi i hati mang muau tira lagu nang kiri itang pula 55 minit pukul 62 beluadau. Okay, menit tamrim hui nama kalau bakai-bakai lemarin kelang hidadau kami re FM beluadau ni makalau hadau matai kata keluar ngejelas segmen dah hok tamad doa ni hati pekimat jasi kudang basa kata keluar tih alam pukul na ji 55 minit ngedau na a. Lailahu menit tamrim wikloh hae matai kata keluar ngejeloh ala ngejeloh Facebook napa live kadang matai kata kelo ngejelo WhatsApp tamha konti lah bu tinalubun WhatsApp tamha konti hati kusung ji telo ji saya kusung ji patusu ana lubun WhatsApp tam kelo matai kata kelo dahin lahu angavan kelo aku si dengah menaku lanteh konti ini jadi dahin lahu pukun ji ngedown item sentai payang jaki tai kelengi dengah menampak undengah angkasa puri Kuala Lumpur jadi empat hitam tai payang tetap keleng hiji lagu alang kenana Diana Nini hati alang kuma aku nganap ihap.

SPRM siasat isu kelewatan agihan baja di Kedah. Agong perkenan penamatan darurat di Serian. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Nurafiqah Arif dalam Utama Satu Tengah Hari.

0: tanam padi cucuk-cucuk saja. Hari itu padi pandai tumbuh ke diri. Ni ada. Mungkin kita ngakal marik mustahil untuk ada. Tapi teknologi dah ada. Nya yang macam tapioka. Padi ya ada akar. Akar masuk dalam tanah. Jadi akar tu makan mineral, mengeluarkan benih padi di padang. Jadi itu dah bertukar dah. Mula-mula orang si percaya, tapi mungkin kita si percaya, pergi perap, pergi ke barang, dekat miri kita nanggar padi yang keluar ke diri. Maknanya kita nak ubah cara kita, pertanian kita ubah. Datuk Seven Rudy ada situ nak ubah nanas. Nanas selalunya 14 bulan, kini tu nanas baru SG1 8 bulan boleh berbuah. Teknologi, cara baru. Sebab ialah di kakak, kita jurusan kita, kita pilih. Kena ekonomi kita, mesti ekonomi yang setanding dengan negara maju.
1: Tun Hino Radio Kayan, Miri FM, Mon Pukun 22 Ngedau atau Pukun 6 lebih, HRTM Klik Pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, Ngebji Itam.

Okay, masa dengan dah lah rumah o kan sung larah mani tamlim kerana terlupa jauh peji ala segmen dah hok tamado ani. Okay, nak dah hok tamado ni tina ku mete HP syredo kayan terus dah hok tanpa kalai do ani hati pekimat. Okay, dan lah hu ampai nak ku basa kata la akte HP syredo kayan dan lah kata la ni membakeh-bakeh tam. Okay, tina ku rumah o kan selebau dan lah hu sengedau mandalah bakeh-bakeh tam alang unai majai usu ngejeloh asek mana dah hok ta medo ani. Okey selebo mana jauh ani bo sikah duten selebo men Remsen Jimmy Jasmine Sam selebo men Priscilla Patrick Simon Iman Dublin ke baja dah hina Jackson NALP. Okey tina ku sang basa kata ku naloi hati nyinang ku dakna pekimat. Ah nanti kata lak tai HP Shredo kayan dahin krenih tetenang kata ala ne membakeh tam bosikah duten. Okey lu benci. Pekimat tua hawo alam bawang uk atih ke duyu. Makang kata nyikap nak ya lekyu ku tai kahumla nanan kena tini. Dahin alang kedua. Pakimat liok pah tu dekat ke lebui kelenghi lagu ikan naik di pantai anan. Okey sekena manika bosikah duten dalam umatai adua kata ka ngejeloh segmen ada hok ta medo ani. Halo hukuma tino dahun kenyapa dahok pakimat anan DJ. Pelemana dahun dalok harintam kenyah anan. Barat wakah kerat ini sekena manika bosikah duten alang ubara tino dahok pakimat anan nusih haitam kayan tadang pakai na bidak kenyah pa pakai na tino rutina dan dahun dah kenyah i hati pelemana. Ah okey jadi angin aku jam tiada hok ta mado ni delahu mani tamlim wina maklo bake-bake ala ngendap metai kata klo ti ngelua angklo tanah ti tua jasi kudang basa na men oh ani. Okey dah lahu anana segmen dah hok ta mado ni nungka dah hok ta majima maklo hadau pejo-peji kelang hira do kami re FM mata mampu ku 62 belu adau atau pukul 6 lebih putung putung dau. Jadi kini aku segera tam ngelarah jakiring tek lengi ji lagu ala kenan lian ngau i hati doh kacau.

0: Kan si Halloween. Kan, si,
1: betul ada yang nak kalau tepile macam ngepnu gutun kan ke? Kacau itu best tu.
2: Kuri darah kalau te elok sin.
1: Tapi lu anda ke usit tak jam-jam. Te tak oh tapa kumain pa te neta main ter ku tus kun tusuna ta te ba. Te nuli malam te saya pita nuli pun saya aku pita nanti ya tang puluh dua wak pedong ke kacau nuh nala matanan.
0: Pasal kita empuyan kita mukudara dorin.
1: Saya kan saya kita ngelubai ni tu.

menjadi lesu, terlalu lemah, mengantuk atau keliru. Tidak boleh minum atau makan kerana muntah berterusan, mengalami sakit dada. Jaga diri, jaga keluarga, jaga komuniti. Kesehatan milik bersama.

0: Hina Radio Kaya Utong-utong do. Jaga-jaga age, jaga SOP, Mang Tay-tay hado. Radio Kaya ngapi itam ngaluan dahin halo. Sayo kenap man ako'y John O.
1: Kanana ji lagu ala kanana dianan ini hati lagu alibangkui hati lagu apa ngakai baketa mujan mani man adi ya terlagu nang kiri itang pala 30 minit puku naji angadau dah hinati ni baket aku sang basa dahun baketa mi hati mujan mani sengadau manika DJ kahi lagu libang man akui kena tini ya dah hinati ni baketa mas Diana kena tini sayu ngadau DJ sebab tugas. Salam man umaprah Limbang. Lelahu kena tini tu alan jerebu Halimbang DJ akai DJ Madak Aji lagu ala kenan Deli Amera lagu sambut salam pesan. Okey, sekenap DJ. Dan lahu tini bakih ta Miguel Mike Joe selevi do satu sayu ngedau do satu mendatah banget ke mama na DJ nun dengah akeh lagu Jolly Jengan nun tabitna katok tabi men bakih piduan Nino hak Nuno iha kredit lo sekenap DJ Sonya Dwi la sudo hinih ngelupak o ke banget sekenap menika Miguel lalang ukusi ga doman kemaman jakani ya dahil lahu ma ade unak kumedak lagu nun tavitna bila menuti kek da ke lagu habeti ngavang pahapan itam lim ngedawani ya. Jadi kerana aku segera tamtik kelenghi aji lagu ala kenal Christopher Clawing ihati lagu Clawing ompanitang peja-peji alam segmen ada hapa tangan Nurepah Tebarak.

sa pesa-pesa kumandada. Mengkelo, mempanok dahin kelunalahu. Jadi lan-lan, beli umak, beli kita, teka bangga.

0: Ngelarah Jackie, men aku Widya.
1: Nun Haduka, aku Viviana.
2: Ini semua orang saya kenal.
1: Amin Pak An, Peci dan Nun Dekayan.
3: Melu pesuk dengan kelo harinta bakeh ta anak ta okayan hino petelok te te belum melok ho maru te kebun ka te belum halam dalih ni lah ho terlalu limpa lang jam jarun ini darah lana ni pagak nu ni atong hungai hudik te ngibau ketek wina darah tagak na ke lasu landau tak pelisun jerbu unai jerun ini lah ho alam dalih ni jenurai ko hudik te lah ho jadi aku ina dah ho nu ni hitung pehitung tam lim hau lubang amin hau laong lagi alang doh termasuk lah ho dalam alang doan rumah tua kapung JKK lebih laan mendelo JKK keselamatan abin kukuma nunan darah na utaga nune te tuana kemungkinan tutung apui abin hanunan aku ngena pehitok telok lim ja mengan ala langkah bersedia ja musibah tutung berlaku te amin telok te umaru telok abin nina davan alang terasangayan manhas pun taman hinan taman unak. Jadi dah ini hitung nangan telok hitung telok jauh telok hitung bayi tu ah telok alang nak anan nadapi panguapui ibu pakai gas ibu pakai apui kayo nurai pa alang nyabat ubat hamuk jauh maram nak oh kalau na kuman kalau dia ram apui gas apui kayo lah ho mereka lang nyabat ubat hamok ja melok ubat hamok teh tengavan alang amlai te tutung te gasak ga ha mereka lang na jako mang masau nang jako tungtung tua sebarang tua dalam parit tujung uro abin melai yo unang jako ne tengelat abin uro itu uro un megang lanjurin ini nandok nangan telok men kalau lang duan saya kalau ha gereja te kayak hawah te pasta ga te lang mayak ja kalau nangan jemaat ha gereja marung hitam piap yang mengan ja musibah tutung ne am jadi te kemaru te amin kalau nanda hok men telo sebayang tam laho ajak nak kurin Tuhan dan naik kabun geriusan langkah jerun ini agak temen nak dan jaga nugan kan ni agak nore nune bi pejan lan pedau bayan ni kerana lasu jukunan suhu te bau kena.

0: Bentuk usun tanah ni atau pebaloi Allah lalai lasu urip bayani. Jadi nak jelap dah hukuman telok lim tapi atur lemengan berhati-hati jaga-jaga jat tokan ni yang berlaku te umat telok jat telok murip mage murip sayu alam tok alang selamat berendah awah deh man kawah tak marung tutung jadi nana lah ho mina apa lah ho tu jaga taga ane bekalan air mentolo lang ala atak men hongi-hongi op awi gravity feed itanginah bekalan air atak tolo amtai kurang dan petekanan nam na sayu jaran ini jadi hayo ketelo mengaan lah ho melo atak alam tong-tong tangki alang oh angklo belek atau barang an kerjaan atan menitam jadi siata dalam tangki teh bahi bakalan atak men gravity feed men pipe ampe bahi usan ni laho pejat-pejat aru berterusan menanono kampung laho alang am sugup atak itu gu jaga none dan kita kahi asi te pejabat daerah alung lamah deka pejabat daerah kecil alung bedian kahi jadah ne matan atak atak duit tak butun mereka menitam nangka alain ade teka kerjaan masih tam marung tok am suku kata kedui tangga bantemna kanan jadi teka peruntuk kananan kerjaan di melalui pejabat daerah jadi nunan tangan ku mentelo harap lo saya lim alam hadui kelo dui ku kumata kelolong jadi daw abin takut dehydration ya jadi marung apu ini tuah daok bila dia kecil ya jadi kawan tenha oh jadi apa ya amdangan kawal ya jadi lawan jadi nunan hitung dah lawat itu petok jatam tepiah mengan marung apui marung tutung ah Tuhan memberkati lim itam kekayaan hina tapi tempe amin.
1: Surat Tuhan Kuma Sayuna ikam paen liwa kenep dahin nyua kenep dahin puyu kenep pedang kam. En kam petulana halam kam aleng pepasi pedang kam etih. Tangan kam pupo barik kam anan aleng peji aleng belua aleng gepah itam aleng kenep aleng denak.
2: Tahu makelolaan?
3: Ya, ti perlu kalau tangan ngiyoh daun taman kalau ngiyoh daun hinaan kalau ya kalau dang murip sayu ngiyoh katuk hinaan kalau katuk taman kalau munan perlu kalau nyepida teh hinaan kalau nyepida di taman kalau aku bara kalau tenang nuni ya urip kalau sayu ni ya urip kalau aru ngiyoh daun Tuhan tak nak tahu ngiyoh daun taman tak ngiyoh daun hinaan tak aru urip tak kan Tuhan di aku duain kalau ni nangan kalau ni mang kalau belok-belok alam urip kambaya ni ikan lang alui kami anda kaya ni ikan lang itu buboh ada tambahan ikan nyami ke ya nunan tuan lang kentangan ku ini mengkelok hado-hado.
4: Serap tuk buah diang legagang tengkung ujung patah oh ling kelok anak-anak kaya asalnya ratu tangan nas kulah.

Okay, dengan kelihatan alang unalah alang nama na Sibu ati no pemain nyam tempatan ni hati Olivia Wong Yu Xuan. Dengarlah dua aran alam kejohanan badminton junior zona tengah Sarawak Energy 2026 alam kategori umur tidak 25 aduman. Olivia Lahu halan jadi juara alam kategori Jilaung Doh umur tidak 25 aduman B menu jadi juara acara beregu perempuan Doh tidak umur 65 aduman penjenahin Samantha Kong Zian. Alam acara Jilaung Olivia dan pekalah Jolini Goh Jiabo alam teh halu bendua dahin Hailey Hai Wen Shi dahin Abby Wong Shin Shu alam kusi ala lubu netelo. Olivia dahin Samantha lahu jadi juara acara beregu Doh dahin Abby Wong Shin Shu dahin Hailey Hai Wen Shi alang ala lubun telo ala lubun telo alang ala lubun dua dahin alang ala lubun telo ihati Kimi Wong Zien dahin Ria Tang Kiumi dahin lahu Jenny Leong Siu Chan dahin Kelly Ashlyn binti Nicholas. Kena hati ni, hati nolana pelawan anan ni hati Persatuan Badminton Sarawak. Alak dah na tepat ateng 6 2 bulan pitan Duman 2026 hak Sibu melawin kategori hida pitan ateng hida 25 Duman. Okey, dengar kelihatan kedua Leneman Lodz Tino Itali. Itali dan pekalah Amerika Syarikat 2G alam aksi pembukaan kumpulan di Piala Dunia Wanita umur berhida 20 dari lahu dan ada utat 2G. Kena hati ni Tino Michela Johnson dan nagol teguh minat alang ke puluh saya. Itali lahu am kasih akala tundalo ne peju menu pola fada dan gol tegu minit alang ke 40. Pemain Itali hati Giada Pellegrino Cimo alang jadi wira pasukan menu hadan gol kemenangan tegu minit alang ke 50 pitan. Alam jilaan asingan kumpulan di Jepun dan pekalah New Zealand ni hati 2G ngejelo sepakan penalti. Okey dahin dengar akli alam beloh lenaiman New York tino juara terbuka Wimbledon hati Linda Noskova dan pejoh kliah tepala final terbuka terbuka AS menuh pekalah pemain Ukraine hati Marta Koshuk ha stadium Louis Armstrong tedau amigudi pemain Republic Seychelles alang jadi pilihan kepitan anan dan pekalah Koshuk tusu 5 5 tusu dahin 6-4 lelahu sente belawan dahin Arena Sabalenka. Okey nah, anana adengah alanai man New York. Okey, menitam lim lana kuri-kuri dengan hakli ad aku si menitam lim ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan lelahu dengan hakli ad dahin tam kelenghi tek jaka alampia ngedau jima dan kerana aku sengkiri tam tek kelenghi aji lagu pengakai bakih tam langakai lagu ala kenan Deli Amera ihati sambut me salam engau pesan aku.

0: Granny Radio Mesa Kayang dan Angkrian pakai FNG 0G.2 NG 06.G men pukul pudak ngedo atau pukul telah lebih putong-putong do. Lahu Radio Mesa Kayang lingkah dan Angkrian men pukul telah lebih atau pukul 6 lebih pakai FM G0G.2 dahin FM G06.G putong-putong do.
1: Okey, nak naji lagu ala kanan Carola Malai, hati urip lakik bayar ani, tu lagu Negeri Itam, pada 2 minit terpukul na 2 lebih. Okey, selebih, selera rasa pesuk manita melim, hui nama kelau bake-bake, ala ngelaraja kan, ni nampalah huma kelau lemaring kelenghi redo kaya nak Miri FM. Okey, tini bake tambo si kahduten, sengedau DJ, sada u, kungai telungusan hak kami, UBB ni DJ, dara lana taga ani lasu lan lahu. Sekena Pak DJ ke Bless Itam Lim tedau satu ane. Dah lahu yang mateka tanah tini usik loh jadi tudu jalang lebu ini pekimat tua iha piah gaya ji asok hinan sengan nah kena tini. Akan sekena menikah aben alang u nerepa bosi kaduten alang u amatai kata kak nge jalan live hape cerido kayan. Dahin tini baketam Alexander Anyi sayu ala VDJ bicam-bicam kena tini ya. Selebih menikah lho Alexander nundangaka ajakan ni amang hadau kusina manaku ya. Dahin lahu tini baketam bosi kaduten amatai kata nak nge jalan WhatsApp tam hak konti takusit lan jadi alam umak lidam malam di peki matua kelunan halam kuring kelo. Hadu lebih deh tegeri kawak hireh kena tini sekena manika abosika duten alo oh matai kata kak lahu ngejeloh WhatsApp tam hak konti lahu. Okay, manitam li menjam tam hak konti kini hati paminit pukul na dua lebih tuna kerana aku sengeri itam perlu pejuh-peji alam segmen adat asen tino lebih ane aku sengeri itam tekelenghi tekna hungai tekna ala kenan at amujan abawang alanaiman hungai adua.

Sak makumagan barang matung lirat magat ntoh.

Okay, masuk lebih mana hitam li, mana hitam upeji alam segmen adat asan taman adi hitam tek lenghi takna ala kenan at amuja na bawang dahin lahu jida kesape hati ala kenan Baptista Emmanuel Corinthus. Okay, pandang aku kusi aji info mana hitam li, mati aku nama u ke selebi dan lahu selabau madalah bakih-bakih ta malang unai meja usu ngejelo live HP Shredo Kayan selabau man keling atau MJ selabau man Dolly Tawan Alexandra Anyi, Priscilla Patrick, Mujan Mani, Sayu Leviman, Mas Diana, Nurapalahun Man Miguel Majo, Dublin Kebaja, Nurapalahun Man DJE, Bosika Duten, Jekila, Ulau Ing, dan lahu Baketam Richard Lingan, along unai penjidahik ngejeloh segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Okay, tina kusengku seji informan ni tamlim tino ni tejoh Carnival Perpaduan Setakan 2026 ya. Tino Majlis Perbandaran Kota Samarahan MPKS nyadi peji dahili mapeha alang kena sengenapna Carnival Perpaduan Setakan 2026 alang empadan ni dih endahat tangguh tepala do bulan maring ihati te 2 atau 4 do bulan 10 duman 2026 dilahu tino Carnival ini sendahna hapusat Commercial Taman Uni Central Kota Samarahan. Kete kehomnaan hadui dan lahu program kemasyarakatan alang andahana jarun Carnival anan. Jadi kunang bangu lahu akai jatai anepa dan lahu apramai Carnival Perpaduan Setakan 2026. Okey, tehang hadui alang andahana ihati Setakan National Day Fun Run Samarahan Idol nurepal hote petading memanah tradisional dan lahu te piknik dahin glamping dan lahu te persembahan alang naiman artis alang endah ubui dan lahu te kahumnaan hadui alang endah na teguanan. Jadi manita malang teh hawati ha mangklo te mangklo hadau te penjedahin dah na Carnival anih te bulan 10 ihati te 2 atau 4 bulan 10 aduman 2026. Okey nanaji info manita mlim dan kerana aku sengkri tam ngelarah jakirin te kelengi je lagu ala kena buah bila ing hati peji sayu Pia pepeju.

0: Ngelarah Jaki, dan aku Widya.
1: Nun hadui ka, aku Viviana.
2: Ini semua aku saya kenal.
1: Alin Paan Beji dan Nedadakayan.
3: Saya Lovi, aku Agatha Usun, men Kapung Long Bombang. Hadui dagang yang akna hana juan dessert, kena kurin tam kandi. Piah ji atak lah macam sadut nanana arana buko. Buko ni arana men Filipin lelana buko ni. Tapi kalau di translate dalam BM, ihanah kelapa bi daun kayan ke nyoh. Okay. So buko ni macam sejenis sadut kulit tam kayan dia halam na te jelly te mata ikan dadeh isi kelapa ataupun kenun-kenun lang flavor yang te anan memang te isi na macam coklat ka mango kan una lah matoh na men 2020 pitan ampayan ta masuk covid pelupitan jaka anan aku ustad na tanya doi so usi te kenaran income so aku belajar nanti menji kawan ku men tawau lah kan. Resepi ni sebenarnya nak belajar nak bayan tapi disebabkan ihak masih inang aku si teh hadui ku jak anan so ihak bagi aku resepi anan free dahin katuk aku free jual dagang anana men alam legah nak telok ligit atang kerai ni hendam ligit yang pernah aku jual sebelum ini tek 10 flavor lah rasa yang best seller nak anak nah buko pandan mango creamy sweet corn chocolate jelly coffee jelly dragon fruit jelly honeydew strawberry lychee bandung lychee selalu nak aku nak lepas ulinya dulu lah alam pukul 6 lebih nuna na. Selalu nak jawab aku nak G flavor tu ah. Contoh nak G flavor tu ah. Aku deng nak alam 4 jam nunan. Tapi selalu nak aku akan nak 3 flavor lah. So total container nak selalu nak ateng jatuh 50 container alam masa 6 hingga 7 jam lah. Avin itam perlu pengabuko nanti mahing nunan pa men agak-agak yang tak pakai lah.
4: Kul darah hadang tahan.
3: Okay, jawab cara penyimpanan nak sayur ia akan tahan 5 hingga 7 daun lah.
4: 5 atau 7 daun. Yeah. Kira maksudkan yang kira tak mentah dalam
3: chiller.
4: Dalam tahun ni ngam.
3: Selalu nak dah beli untuk event ataupun sedekah di pala masjid lah. Sama ada buku pandan ke, mango ke, strawberry lychee ke, lim-lim nak memang 6 ligit lah.
4: Memang 6 ligit lah. Hino lim kata matan buku kan ni dah. Teka mentah nak ngapan-ngapan halang habis ke, tiada kata nak. Teka mentah nak kedai ke. Hino lim kata juan nanti.
3: Buat masa ni aku ya tenha booth lah jawab te kawan ku buka booth ha hino-hino G event aku akan maten hehak lah tapi mostly nak aku pakai Facebook lah dah nyam student pia kawan dalo anak ku pah suka nai metang hamin parent te mami kat jua nanti kira dan ha bangsa agama memang lim
4: belek lah lim belek. Nam ligai tani dia tak aku nama dia usikan ni mahal na.
3: Aku selalu akan post alam Facebook kalau take stock sebab anan aku akan open order lah. Bila aku open order macam harianan alam 2 telak daun nan memang aku itu akan take stock lah abin aku nak home untuk ready stock supaya sometime kan macam ji kawan ni belek so ihak kan bara ji kawan ni oh lingan ni hindi ko te belek na so ihak kan kahi lubun telefon ataupun Facebook so ihak kan akan contact aku lah menhihi kalau ayang ngenap na event ataupun nun party aku te ni na ji buko daok ha size container na 4 ounce ha legah na 2.50 sen ha minimum order na 30 container lah ha untuk apa-apa event lah so kalau dang ilau aku alam Facebook aku cek Agatha spelling na AKUICHEQ Agatha AGATHA atau kalau dang ilau aku kosong G 4 5 saya 4 kosong G bagi aku tangga na mendalok lang business kena never give up kerendah rumputih deh alam nun antam na mang malay lega kenan daho kenan ketam dia kenan koren dah kayaan di dun coba teho nan tu mang inang halaong awi koren dah halok dike fokus tek perancangan nah fokus tek perancangan
4: kaji pasaran mendalamlah ampayan ika naji bisnes anan supaya ika konsisten na bisnes.
5: Hina Radio Kayan, Miri FM, mon pukun 22 ngedau atau pukun 6 lebih, HRTM klik pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan, ngebji itam.

0: 되네.
1: Okay, masalah video lah rumah o kasang lara menitam lima jadi maritam utai kelenghi je lagu ala kanan iduat anjipa ihati Rofina imang tidak lagu negeri itam pala 33 minit pukul 2 alavi. Okay, tina aku sambas sedah rumah ketam bundau babeh wai kena tini selavi DJ redo kayan lahin lahu selavi man lim apa nak uma bawang tinjar kena tini sekena manika bundau babeh wai ala unai penjadah ngajal segmen ngelarah ngeluan dahin hapan. Tini yang pan aku senggeritam teh kelenghi londo ane dalam sejarah tini teji dengan hal nemen kucing seaku si menitam lim. Okey, tino jabatan bekalan air luar bandar jebab kira tematan nguyo ata ihati pulu aluri ataki ya. Tepala ngavan kabong dahin aroban alan tavin tavit daw at taga. Jebab ngedeloh kenyataan na kuma kahum pulu anau. Pulu anau ngavan alat temata na nguyo ata. Enhana jarum pukul 62 belua daw di te daw amigu. Delahu operasenan paan enhana ngiyo. Ngioh pengakai daha putung jaka. Kena naji dengah elemen kucing menitam lim tino jebab kira mato beroperasi tendalo maten pulu aluri takiata tepala ngavan alang tavin jarun

0: kenangan waktu kecil.
1: Dalam kegiatan melengkapi yang
0: nanyon tu kan. Teguh tak teduh ungai mana nak di situ kira aduh ungai ayak ke ungai oka jaka ungai tu kaya anak tapi tak lebih lu antai ke nak nanyon.
1: Berak tu pantai.
0: Berak lem. Teka jaka ha berak. Teka jaka ha sayur. Pedong te pekawut. Amin tak kita punya andi ke. Weh semua nanda. Anak
1: empat tu tu ngeliat keliar mana.
0: Nanyon.
1: Dia payah untuk tuli rumah teguh dah punya tu.
0: Jangan tahu liu mak, mesti sebab mau kena marah tu bawa lah saya sampai rumah. Mana kamu dapat tu tadi? Kita cakap tu. Satu kenangan saya dulu masa pergi gereja kan. Mau balik tu, saya eksen saya tidur. Sebab yang balik dari gereja tu bapak saya dukung. Eksen lah saya tidur. Beong kan ada. Lepas tu kita pergi pioh lagi. Adalah kutu-kutu berjangkit.
1: Kurintam ni nereh.
0: Kutu
1: ubang, kutu tenang.
0: Liah nak dia.
1: Parah nak ti.
0: Kurintam dah.
1: Plakdong.
0: Plakdong.
2: Radio Kayan, Miri FM.

Okey, masa lebih mani tamlim kerana telah pejuh peji alam segmen dengah menhawang dale tino dengah alangun Allah halanai man kat mandu tino lim dah halam matai tabit tanah tenyu alang kenan ais alang tay apu alang tay nukun hadi pu belepup ti lo dahin lahu bato alang lega kat Nepal te 26 meda bulan saya di tino kreni kahum dah alang matai i hati jilibu 350 laung kelunan jadi polis Nepal menglan ngio data alang maring alang nadah berkuasa usang tino kahum jilibu 350 patai o andah pesuk ajarun pukul saya malam di te adau amigu di Abi Narayan Kefli kuma tino pitalibu jatuh 50 pitan daha alang tega deng andah selamat ngejaloh operasi pebe jadi melimanan te telolibu jatuh pitan puluh laan kreni alang teh ha ngavan pusat penempatan sementara. Kanan hana dengah halanai man Kathmandu dah hana dengah alang beloh halanai man Miami. Tino lima laung alang matai dah lima laung an kira tega menuji bilun kargo Amazon. Kira nyaruh norepa lahu pasan men ngavana landing ya. Ha padang bilun antarabangsa Miami tedo migudi. Ampayani ha ampay bilun anan kira tei netung kuri-kuri kelita. Jadi bilun Boeing 767 alang beroperasi jadi prime air flight 75 pitan saya kira ateng norepa alang unen apa? Men Puerto Rico alang pukul 2 lebih dahil lahu teji video alang nujo lisun alang kapan musang men bilun anan dahil lahu kahum 60 bomba alang tay apala tatah ngavan anan kahin alim ngavan bilun landing repa lahu kira telka dahil lahu ala na teksi ha pada bilun antarabangsa Miami endah kep pusuloh tuk anan kada anana adengah alenai men Miami ke manitamlim manana adua dengah men hawan dalai da kusi manitamlim ngejelo segmen ngelarang ngeluan adahin hapan lahu dengah men hawan dalai da hitam kelehi tejaka alampia lebih ajima.

0: Aku ialah Jaka Lang Sayuan ni. Jadi kita dari tamala semangat tentang mari pejoh di Gunung Sayu. Apalah aku ialah peluangan ni dengan para ite lang tay panau ialah hiti di gua ni dalam te grip lita tiada dalun saya kalau berhati-hati. Ikut dah rambuti di dah defensive driving ataupun pemanduan dalam berhati-hati ke. Dan pembedong kita alam ala dalam tenang, kita kumak dah tenang, kita lang mungkin tidak berjaga-jaga. Jadi anak nanti nak defensive driving nanti. Jadi anak tua, ni mana kui, ada di segau, kau kira ya telok, and pusu-pusu telangusan. Terima kasih.
1: Kepada anda yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati di jalan raya. Awasi jarak kenderaan anda. Ingat, peraturan jalan raya mestilah dipatuhi. Pandu cermat, jiwa selamat.

0: radio manpukon na peludua ngado atang pukon 6 lewi pake RTM klik YFM bidayo kayan.
1: Okay, maoka selawi dan lahu maoka senglara manitam lima jadi maditam utai kelenghi aja lagu ala kenan Olivia Peter hati hanyu pe geri tada tu lagu orang geri itam pula 50 ji minit pukul na 2 lewi dan lahu akhirnya melak tak pita minit tolaan ampai pukul na telah lewi tino pukul na telon a kelok pejo peji alam segmen PDK peji adahi na kelok dahi nanti ni aku berasa kena manitam lim alam tak peji dahi ke darat telah jaman ini matau mempukul na puluh dua beluadau ateng kere ini. Okey, manitan minta kucing seria na lundu bau mengkelop lalu maram radio kelok awi hadang pejona kelengi dedo kami re FM ateng pukul 6 lebih na'a ngejeloh segmen PDK peji adahe na kelok. Jadi pada aku makan ladung ini mandi jalan geritam ngejeloh segmen PDK na'a tindak aku sempah apa ni tamlim tek lenghi aji lagu ala kena Mikael Milang ihati anak hula. Okey, selebih dahin sayu ngelarah men itam lim.

Penghinah Radio Kayan Miri FM Online men pukul 2 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmblik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan Nepji Ita.

0: manit telok lim belbe man telok ma belut lah man telok hinok to wet telok hinok to ban telok te kui tong doa nene tong nabah kenep kelok lah kelok kejam nawin jalur nene meranlan nataga ane warap telok jaga lah jaga luong batong telok jaga amin telok jaga umar telok jaga kuasaan telok aku tong barana nue kere awin tak inang makin makin megang urok megang dun lang halam kebun ke halam hinok tua ban telok te aku tong barana telok re tong petangin kenap telok lim kere juk lebih pagelok jam ya pak telok nyabat te antelok ninang apui cun telok melak uli telok antelok ninang apui te bayi nak te nganap awin kat umegang ni aku hitung barang telok re harap tangan telok re ju lebih pekelok jam aku hitung barang telok na window ni tegak ni lepas jam telok atak telok tangan telok stok atak kanan nyata jam 5 jam dia pergi yang tu jenun atak aku dia nak ada tutup ni aku harap telok jadi ke lah langsung nyebong dauk ni nabah dauk ni mandak nyamu ma matlok ma blun ni ke anak tua
1: tamah peji dahin kami ha pasar miri FM pitan 95.7 dahin FM pitan 2.0.

dahin sayu pesuklan menitam lim hati tam pejalan alam segmen tam haliti ngejelah segmen peji dahin klub PDKH Radio Kayan Miri FM hati peji dahik DJ Rela Sengkeri tam matoh man pukun telok atang pukun 6 lewi unalah aku sama rasa kenap man DJ bak unalah ugeri tam ngejelah segmen alang unalah hati segmen ngelarah ngeluan dahin hapan upah mau matoh man pukun 2 atang pukun telok lewi ani dia. Dan ni hati gak teh tusu do bulan pitan duman 2026 hati megak teh daus satu. Lahu menitam alang teha kucing, lahu menitam alang teha serian, halundo ha bau itam dang paen pejo peji, klinghi radio kain temani ngejelok FM, G06.G dahin G0G.tusu. Lahu menitam alang teha miri, lahu menitam alang teha marudi, telang usan, lemting, apo tuto asap tu bau itam dang klinghi radio kain miri FM ngejelok FM pitan puluh lima poin tu sudahin pitan puluh sayap poin kusun. Lahu napa menitam alang teha dalih hudik itam dan peji kelihi radio kayan Miri FM ini yaiti ngejeloh SWG G665 kHz. Dan napa menitam alang tehi pun Astro. Lahu menitam alang tehi pun My TV itam dan peji kelihi radio kayan temani ngejeloh Astro saya tu suji dahin My TV tu suji kusung. Lalu menitam alang hipun hawa ya mengkelau alang. Saya mengkelau alang teha halam dale, mengkelau alang teha hawang dale. Lalu mengkelau alang teha semenanjung Malaysia, kelau alang teha Sabah. Hahino tua kelau tejaka ani. Hitam dang peji kelingi radio kayan tamani ngejeloh radio online. Ingati RTM klik matoh men pukun 22 atang pukun 6 lewi putung-putung. Lalu mengkelau alang hipun telefon alang canggih hati tiada ha kalau menit alang teh hipun iPhone mengkelu alang hipun Android kalau dang download app RTM klik ani alam telefon kalau jasi hina ino tak kalau teh kalau dang buka natua kalau dang kelingi hina hiran hiran jaka hati radio kayaan pahmo men pukun 22 atang pukun 6 lebih putung putung daw lalu mengkelu alang hipun hafah nena peji dahik ngejeloh live alang teh ha radio kayaan lalu mengkelu hadone meju usu maokusu halam yang ngejeloh Pesh Radio Kayan lho mengkelalang peji dahik menghada kunci nak kunci pesh temani halasan Facebook lho jasi kahum naan bake-bake maring alang dang ne peji ne klik adahik klik adahin hitam lim alang teha Radio Kayan lahu menadi hati lagu alang buka lasan tam ji lagu alang kenan Florence Bulan hati lagu halam alang tapah kerana ni aku sengkeri tam klik ji lagu ampan aku kunci ano program tam dawani. Hati lagu alang kenan Rosiana Urai lagu G dengar sayu menitam lim.

0: Ministry Corporation na pito klo na bangu te yotu sahabaya. Wina patap atahunge bawang bayahunge dahin na bahik banget. Hitok paanyo dahok tebara te yot keselamatan. Asundu mesek nurepah ngejala tugu dohirap asun jelang halah bayak dahin na paanyiriak te yot dahok bara. Asun te mesek dap labat batong tam. Deng muat turun aplikasi Sarawak Clockwatch dahin menubunganan kalau sengjam atah awan na bayak nyomo. Kalau lahu sengjam tips keselamatan 3M. Dahin temoh deng na dahok buka pala SFC ake tulung. Labat, hiriak dahin makuna keselamatan. Dahok petokani na Manan Sarawak Forestry Corporation.
1: Tips paan mageh jaka daun taga. Tangan dui atau tua, menglalai dui atau kefen atau bisa nurepa atau alang mi. Pakai basuh nyipih dahin selua, mengkesah na senaman alang bahat, dahin menglalai darah gak tan lasu dau. Awi batungka telapau lasu, tena ilo ngaban alang nyingau dahin nyingam, ala besahan basa, an usut tek batung dahin kahung, nurepa dang duh japah ngam batungka. Dahu halaman ni, Naiman Radio Kayan, Miri FM.
0: Belagah dengan pakai channel Astro saya Tu Suji dahin lupak bibiak SWGG 665 kHz.

Rani Hati, tepat pukul 30 minit aku baru sengkerita mati inang. Kenangkah ano program tam ngejalo segmen peji dahin kelok tam doa ni? Yaiti tepat pukul teluk junang ai tahun sepeji alam segmen surat dengar lahu hati men pukul teluk 45 itam peji alam segmen lung alang jadi tek dao ani. Lahu hati men pukul 4 itam peji alam segmen ngelarah jaki hita tam sengkeling hidon kelunan ayah alang mayak. Men pukul 40 minit itam peji alam segmen hadui tuvu ya. Men pukul 4 junang hati tam peji kelengi dengah lebih alang pahmo men redo kayan Miri FM. Men pukul 4.45 itam peji alam segmen dengah alang nai men hawang dale. Lalu men pukul 5 itam sang peji men itam alang teha kucing ngejaloh segmen kasi hati ngejaloh FM G06.G dan G07.Tusu itam sang kelengi dengah alang nai men hawang dale. Men itam alang kelengi redo kayan ni ngejaloh FM Pitan Plus Saya Puan Kusung dahin FM Pitan Plus Lima Puan Tusu lalu menitam alam peci dahik ngejeloh Astro Saya Tusu Ji dahin My TV Tusu Ji Kusung itam sempeci dahin dalam baketap alam tradio kenya lahu hati menpukun 5 junang itam peci alam segmen dengah kelia lahu menpukun 5.45 itam peci alam segmen Bis on air tam ya. Nunana anak program tam matoh men pukun telok lebih atang tam lasi tepat pukun 6 lebih. Saya lebih dahin sanglarah menitam lim.

0: tama pa di dahin kami ha Radio Kayan Miri FM ngapci itang.
1: Nanama ari hati dua lagu lang pahapantam levi ani lagu lang unalah lagu lang kena jolly jangan selamat daw hawa dahin lagu alang kedua lagu alang kena Dayak Kayan Kalimantan lagu nyulai kenap sayu ya. Kini aku menitam hati lagu nak upah pantam leviani. Kerani hati tepat pukul telok juna, aku isang palau segeritam pejoh alam segmen tam leviani hati segmen surat dengar.

Hile dahin saman andah usan jarun operasi ini andah na. Minana hati dengar sudah dengar lebih ala akun si menitam lim hitam dan pecinan dalam segmen ani te jaka alang pian ante dau cima.

Nuna nah mang adi tang peci hati kelihi lagu alang kenan joli jengan. Liban doh kaya nuna nah hati lagu alang ngepnu penghakai tak baketa mi hati. Jos langat ngau ya habara. Saya lebih DJ dang medak lagu Liban. Ha. Tenang ke lagu ala akda kanilo ya. Kina ku hati lagu nanti upahapan kelo li malang kelihi radio kayan lebih ani. Ampai tak pejuh dalam segmen tahun lebih ani, ini ku sembah rasa kenap menlim kelo bakai-bakai kuih. Alang ni peji dahik ngajaloh live alang teha page radio kayan lahu alang ni meju usu ma'uk husu halam. Unak lah kesembaran sekenap men Sam ngeng, saya kenap men Catherine Ubung, lahu saya kenap men Rose Tarang lah, saya kenap men Lahai Juk, saya kenap men Cecilia Lulau alang ni nyemo alang ni meju ma'uk husu halam ya. Lahu ini ku sembah salim komen-komen alang ni men bakih tam alang datai ngajaloh page radio kayan. Ya telah nak lah lang naiman bakih tam Cecilia Lulau bara sayu lebi dau DJ ya sayu lebi dau menikah lahu Cecilia lahu hati TJ bakih tam alang suha tatah mentawah Kalimantan Barat. Ya ti bakih tam Afian Mahyus alang nainya mau bara sayu lebi DJ melubulu pagat dahin man bakih alang teha radio kayan Miri FM ceria selalu. Saya kena menikah DJ Rin sayu manau hadu ya, saya kena menikah Afian Mahyus. Lalu ini hati bakih tam lah hejo kalangnya mau bara sayu DJ Rin. Ha, sembara sayu lebih ni korek. Ha, saya lebih menikah lah hejo. Lalu hiti teji bakih tam lang nai bara sayu lebih DJ Rin. Hati bakih tam Mary Mujan. Lalu hati bakih tam Boniface Ipi. Alangnya mau bara sayu lebih DJ Rin. Alang nai menselepin akeh lagu alang kanan Diana Nini. Lagu Liveng Ku yang. Saya kena menlim kalau bakai-bakai ku alang ni metai komen hini. Jatik lah kalau alang akai lagu. Tak jakan ah, aku semedak lim. Ngepnu pahakai lim kalau bakai-bakai ku alang ni nyemau. Lahu hati teji bakai tam. Nyemau ngajaloh WhatsApp tam hakonti. Hati abo lovely. Bara hai sayu lovely jihangun dau alang kerini. Men ika di jerit alang lepau pala hadui. Laan hin sayu mano men aring alang paun. Hadui alang en DJ Rin na tai atang lim nak lebau ket lahu. Jangul an aku naing katot tabi ni mendalok bake-bake Facebook Radio Kayan Miri FM. Nusi hakira hasu iha pa alang jelang dahin nunan pa alang men kelok alang tek lenghi Radio Kayan lahu. Jangul an aku maisa kena mendi jerin awin ubasa meses ani. Ne atang menakui abo lovely. Aku yakin na lagu nyana ji pusu halam. Ya saya kena menikah abo lovely ya alang nanya mau ngejeloh WhatsApp tam hakonti. Lalu mengkelak bakai-bakai ku alang kelihir radio kayan. Jaka ani hati menita malang sangkato lagu, sakai lagu, sangkato dengah mengkelak alang sangkato dah libang ke deng lim ke kelok nana dan kelok mata nang ngejeloh page radio kayan. Lalu kelak dang mata nang ngejeloh inbox alang teha radio kayan. Menita malang amtehi pun Facebook mengkelak sangkawa hati kelak dang mata nak ngejeloh WhatsApp tam hak konti. Ini kusang kunci lubun WhatsApp konti menitam lim. Yati kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu. Aku basa ngeluak kusung jiji telok ji saya kusung jiji patusu. Kerana aku segeri tam hati kelengi lagu ngepnu pahakai Boniface Ipim adi. Lagu alang kenan Diana Nini lagu Liveng Kui. Pala pejoh alam segmen tam leviani. Segmen Lung Alang Jadi Tadawani.

0: Celeng Hina,
1: Radio Kaya.
2: Nuna nama ari tampe ji hati ji lagu dangdut alang kenan Emelina lagu anak dara ya. Ina lagu nang gritam kreni hati tepat pukun telo 57 minit. Mampai tampe jo halam segmen tam lebih ani ini ku sang gritam ya ti teji bake tam alang nyamau ngajalo. Live tam alang THP Radio Kayan ya ti bake tam Mami Aaron barasayu lebih DJ Rin kuna ini. Lahu hasang akai dang akai lagu na ayah DJ datah benuang alang en Erina tening aring di tenangkah harana ya ni ku metangha pelalau ya ti te dua aran lagu datah benuang ani nasi kata alang Erina Nabi hati teji lagu alang kenan Awan Jiu lain alang kedua alang kenan Margarita Long ya kejanokkah lagu alang na akai ni ya nginai hadang kirapu eh tangku ni. Lalu ini palau hitam sampai jauh aku sengkiri tam teng inang kunang kaki olun kado mina alang senjadi alam dale tam Sarawak darat telah do matoh mendani jima dan hinduji palau kusang kunsi hati kalung IPU Sarawak atah ya tidak ni gak te tusu 2 bulan pitan duman 2026 menggak te do satu pedah jimat haki usan mina senjadi alam kuri-kuri nawan alam dale hudik. Lalu tip dah lebih dah kio bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pada malam dah kio usan minasang jadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Kesudahui hati alam 24 atang 35 degree Celsius. Nunana hati yang langsung jadi alam dale tam jima. Kasi Dani. Gata tusu 2 bulan pitan duman 2026. Lalu hati jima. Jima gatik sayak 2 bulan pitan duman 2026 pedah jima dah ke usan minasang jadi alam kuri-kuri navan alam bintulu lo hati jerebu hatata seriaman betong kapit kucing miri muka samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang pedah lebih dah ke bahui belare minasang jadi alam kuri-kuri navan alam seriaman betong kapit kucing miri samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang. Lau hati jerebu hatata bintulu dahin hamuka. Pada malam hati dakia usan minasang jadi adam, alam kuri-kuri navan hatata seri aman betong kapit kucing samarahan sarikai serian sibu dahin halimbang. Lau hati dakia jerebu alam sang jadi hatata bintulu miri dahin hamuka. Kesudah dojima hati gak te 24 atang 35 degree Celsius. Nunana mina langsung jadi dojima megak te sayak 2 bulan pitan duman 2026. Lalu hati duji gak te pitan 2 bulan pitan duman 2026 megak te do telok pedah jima jerebu pedah lebih bahui belarik mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik. Pedah malam dah kia usan mina senjadi alam kuri-kuri navan alam dale hudik ya. Kusudau alam 24 atang 35 degree Celsius. Nunanah mina alang senjadi alam dale tamha Sarawak darah telodau mata mendani jima dahin duji. Yati info ni kelodang tayinang pala laman web resmi Jabatan Meteorologi Malaysia www.met.gov.my. Lalu hati kusang kunci kalung IPU Sarawak tata atang pukun ji beladawan ini di halam samarahan kerani status na ihana nusi halale mage 236 hasrian 233 lalu hak kucing jatuh tus jatuh 84 hasri aman jatuh sayap 22 hasari ke jatuh 80 tusuk hasibu jatuh sayap 55 hamuka jatuh sayap puluh, bintulu jatuh 60 sayap, sama laju jatuh 74, hamiri jatuh 66, halimbang jatuh 50 ji. Hati lima lang bahasa ni, status nak nusih hamageh ya. Lahu hakapi kereni pitan puluh dua, status hati kira pasakkah jerebu hata tanggapan anan. Nunana hati kalung IPU ala aku si menitam lim, kerana aku perlu sengkiri tam pejuang alam segmen tam hati segmen ngerah jaki Biar pandangan aku segeri tanpa hapan kelingi ji lagu alang kenan Carolan Malai ji pusu halam ngepnu penghakai bakeh tam abo lovely.

0: Pertama, kerajaan bersetuju mengembalikan kelayakan asas budi 95 daripada 200 kepada 300 liter sebulan. Ini bermakna lebih 16 juta pengguna akan menikmati RON 95 bersubsidi sehingga 300 liter sebulan, manakala lebih setengah juta pemilik kenderaan diesel jenis pickup dan jeep yang layak akan menerima budi diesel sehingga 400 liter sebulan. Kedua, peruntukan penyelenggaraan semua jenis sekolah bagi tahun 2027 akan ditingkatkan 50% daripada 1 bilion kepada 1.5 bilion ringgit. Semua aliran sekolah, keutamaan tentunya sekolah kebangsaan, sekolah jenis kebangsaan Cina, sekolah jenis kebangsaan Tamil, sekolah agama, tahfiz, pondok serta pendidikan khas, semua akan dijamin untuk diberikan penutupan tambahan. Kementerian Pendidikan untuk mengatur gerak kerja turun ke setiap daerah dan meneliti setiap permohonan pembaikan prasarana dari mulai bulan depan. Kita tidak mahu tertangguh sehingga tahun depan. Ketiga, program AI untuk rakyat akan dibuka kepada anak muda Malaysia berusia 18 sehingga 30 tahun. Seramai 100 ribu belia yang melengkapkan modul ditetapkan akan menerima langganan aplikasi AI terkemuka secara percuma selama 3 bulan. Merangkumi ilmu chat, AI tempatan, lalu syarikat AI tempatan, Gemini Enterprise dari Amerika Syarikat serta Wonderclip dan Mule Run dari negara China. Semua akan dapat kemudahan mulai 1 September. Keempat, Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia akan menyediakan peruntukan bagi memperkukuh kecekapan digital sektor kesihatan awam meliputi pelaksanaan sistem rekod perubatan elektronik, ketersambungan internet di 150 hospital serta lebih 2,000 klinik kesihatan awam yang menelan belanja 1 bilion ringgit. Ini akan menjamin kecepatan rawatan dan mengurangkan kadar beratur berjam-jam untuk menerima rawatan. Kelima, kerajaan bersetuju menaikkan ambang pengecualian e-invoice sekali lagi daripada 1 juta kepada 3 juta ringgit setahun. Dengan ini, perniagaan yang tercatat jualan tahunan tidak melebihi 3 juta ringgit tidak diwajibkan melaksanakan e-invoice. Itu bagi PMKS umpamanya. Keenam, kerajaan akan menambah kemudahan pembiayaan mikro peniaga-peniaga kecil 1 bilion ringgit menjadikan keseluruhan dana bagi 2026 daripada 5 kepada 6 bilion ringgit. Masih ada keluhan di antara di kalangan peniaga-peniaga kecil, pengusaha kecil, ibu-ibu di rumah yang bekerja dari rumah dan pasar-pasar malam. Maka dengan ini diperkenalkan Geran Sejahtera Madani 200 juta untuk membantu penjaja, peniaga kecil, peniaga pasar malam serta ibu yang menjaga dari rumah. Semua ini dilaksanakan berkuat kuasa 1 September 2026. Inilah dengan semangat perpaduan kita, mudah-mudahan keenam-enam ikhtiar ini dapat dilaksanakan kerana ia bertolak dari satu prinsip yang jelas. Apa dia? Pertumbuhan ekonomi negara mesti dikembalikan kepada rakyat.
1: Nun anda ok dengar darun telok ngupi-ngupi melarah jaki biji dahin Radio Kayan Miri FM.
2: Nun nama adi hati tanpa ji alam segmen ngarah jaki kelahi daun kelunan ayah alang mayak ya. Dina kereni hati tepat pukul 40 minit aku sepalau segeritam pejoh alam segmen tam lebih ani segmen hadui tubuh pejidahin juma nanyi
3: Saya lebih main telok lim, apa jingwa, tak lama program hari tubuh. Jadi tak lama program hari tubuh telok lebih ni, tak mampu apa jing melok ni, hari ini telok jumlah nanyi. Alang, nah hadui lumak nubu bangloksan. Jadi tak mampu apa jing, ngeriang tengkui, pejirin hari ini telok jumlah nanyi.
4: Alang lana, aku nak bubuh rosan ni hari ini, nah, wih ngeluan, wih main-main tu lah. Jadi matoh men 2006, minina ring kumatoh na rosana. Jadi tenah teng de duman 2025 te dalo men dah men jabatan ini kata ni men lembaga perindustrian nanas Malaysia. Ne nyinang kalau te lirinalan juan te lirinalan bypass Vista Perdana Atinan. Meninan nah ring dah ne jam kalau leng ubur rosane. Jadi teguh dalam matang ke hinok kebun kelo ni teh kuri ayan kebun kelo ni kena matang kalau tuanan. Jadi kalau nak jaji lah dah sang naik besok kalau hak tuanan. Jadi matoh men 2025 nan jadi dah lebau ke naik lebau ha kalau dahin memantau dahin nyinang kalau. Jadi kalau lo an dah register kalau tuanan.
3: Ya kira saya lah men tengah langan kalau nanti teh ke hasil anak bang nak hadir kalau.
4: Ya.
3: Jadi hai no awan nak kelok pepang nak kebun rosan hamirin eh.
4: Alang lana ni layang apan kami elang narosan ni kaum na an ngawan bi elang an dalo man lembaga perindustrian nanas Malaysia ni tumpu alang an lana han alang ha Sungai Adung.
3: Adung.
4: Ni Sungai Adung. Tek dalo alang ha di pa ha ngawan sawit woodman nanan bi mai bayar ni han ha te baladhan lah.
3: Ya, jadi kuri layang ke kebun ka lan alang adong te sendiri.
4: Alang adong sendiri ni te ka pati kan we gerak lima ikan lah nunan.
3: Ya mana kau manaan tubuh orosan ni nunan lang im tubuh ha dida kan.
4: Awi naan orosan te te ka kui nubu gerak macam aran orosan ke nuni. Awi orosan muris kun hati, orosan serike kun tam Sarawak ni. Lang biasa lang terkenal lah. Ayun urusan Moris kun hanya naran dalam pertanian lah dalam pertanian ada jamat ya. Jadi teh Moris, teh Yanki ataupun madu, teh Ogedok N36, telok N36, nanan ada urusan. Jadi aman tubuh habeh ke awi nalikun lali lali ok na na nubuh kopi ok aban na lebih daun lah na warna bau lebih daun nanan.
3: Lebih daun ke pedang teh na bau liti hadir dem ka.
4: Ya.
3: Ya, nyindang ete jo kebun rosan kam ni menari yang kelo nubu na proses menanam rosan atang musang hasil nak kuri darah hang na. Ure menikah nubu atang ka dang musang hasil nak kuri bulan hang na.
4: Oh, jadi menitam nubu matoh mengkiraji bulan nunan darah tam sengalah buah ni 14 bulan paling salat rosan yang paling salat 14 bulan berarti nak jiduman 2 bulan. Nah, jadi rosan alang habe sikak kui jam nuno lan tenang alang habe ti bi mahan men oh rosan serike ni lah serusan alang tamna alang agna ni.
3: Ya kira alam jiduman hui nunan.
4: Jiduman 2 bulan kurang lebih nunan.
3: Orang ni kadang api hasil.
4: Iya, iya.
3: Kira alam secara kasar lah kuri kilogram hasil buah rosan kena dang putung jihangun ke ngelono buah rosan ke.
4: Amin tanya di dap nun ya, bina aku kira na di dap nun ya. Awi ku musang jihangun nunan teka jatuh 50 kelaung ataupun 200 kelaung nunan lah jangan usang lah.
3: Lang kira dang mapi lah.
4: Ya dang agapi. Tuku jangun aku gerak juan lah nanti.
3: Pubah urusan mana yang ikat nana atau ikat api hasil nak tuku ikat ngemang nak membuat urok nak ramai urok teka halam jidu mana kure hangun ka nana.
4: Marung ngalung ngemang ni, awin kita nyenang keadaan urok lah. Titi kita jam urok nana, tinan kita nyadi urok ti lemirika ataupun lemasun urok ti nuna. Awin tek lasun urok alang sedia anda lembaga ni sedia khas untuk urusan ni. Usia tema teh lah. Ni nunan. Jadi alam jiru mana nan sita jam usita jam kira kuri yang unta sang ngemang lah. Jadi sepanjang tahun nanan ita sang mesti memang ita ngemang kebun lah jahasan tiasa maang lah nunan.
3: Ya hari ni juman jauh tengah telok hen aku nyelang kebun rosan kan yang layang lah dek tak kut teh kebun rosan kan yang layang. Jadi nunak membeh hadui lawatan tak kalau buka mendah alaikam sang dengan hadui kalau ne.
4: Ya, memang sentiasa terbuka lah kami teh nunaran permintaan dah halang nai nalawatan. Jadi alam darah halang uah ni, aduh tuh na urusan ni jabatan menpelitah awi jabatan pertanian lembaga nanas Malaysia Mardi Fama Persatuan Pekebun Halang Nunana menumiri ni nunana pan teh palang awi men Kucing Limbang Bintulu Sibu ne hakalo kira ne macam na lawatan ya
2: nenginang
4: hadir deh
2: ya nolak membeh kursus teh kena mai mengelot
4: memang teh kursus selang khas men lembaga nanas ada itu lembaga perindustrian nanas dan jabatan pertanian sendiri pun teh na kursus barung nono meningkatkan cara pemakanan lah nunan sampai tami pun na teh lisin marong penjual ni lah.
2: Iya, ini cabaran mereka hadui nak aleng tusah lan ema terungak lah darun nak na rosan
4: ya. Ya, aleng lana ni rosan ni aku pemana nak si kahan nono seng tusah lale rosan bi aleng mencabar tiha anah wah orang aleng ne dekeh selalu nuran nak salat lana ne mora rosan ni kita mesti mahang kita aman nono cara kita pakai sang nunaran nak naurok ti salat peju ke pakai lasun lang lang anda okat ya sahuka jadi cabaran lah ho tegu unya ni bila unya mete jadi urusan ni kurang urip na kurang hane jadi belau itu na jadi si pertumbuhan sayu ke urip na sayu bila lepa apa lah ho oh ya lepa ji dua malam tau si te si kata nunanan lepa te telok pat daun ni mengenan mata ya nunan ji cabaran lang uhak terima alang uhak ala alami alang uhak nila jadi nunan lahu ke te penyakit prahalang te urusan ni alang am pernah hitam dang nunaran alang am dang tam ilau ke dalok man jabatan pertanian sendiri uh te ne alam kebun ku ni ne ilau naan perah naan bakteria alang te urusan ni si pantek ji alang lan barat anun tapi perahat lang metek te urusan baru sana lang kahum lan lang mencabar lan perahat na te di titik kat ke pitam te urusan anan oh lah kahum lan urusan tasak te lang perahat lang metek urusan
2: ok man oh tajak pitam anan nono te kat alang putih nerukuk madang lang dan nyerut atak lebak te buat jam dete na alang tak kuma white fly dete
4: luya ni kurintam rete luya ni memang teh kalau yang ni teh rosan ni bidhana macam mijat dah ni oh alang kat alang puah oi aku kelang hidup dah lok men jabatan pertanian alang pengjam dah alang teh prah akar pakat kun dah ni ke teh jinan bakteria alang teh pakatanan ana alang kahumlan mate rosan na rosan ni belan ne ngelawang kuning nunan jadi buah rusan ku am sayo siha sayo buah rusan tegu gagak perahanan
2: tegu nunan hasil tubuh ka pun ngeleh
4: ya ngeleh limusan dia bin layang hai oh mate layang ngatan ang kata mesti urusan nan am sayo awi ha dangge awi ha ngahom rusan ta ti awi ta ti kahom pekerja pulo sayo mabat na tuala nunan
2: ngalui nak tenang pati
4: alam ngalui nuvo maring
2: jadi tegu kalau ngalui mabat la umat ini tak ke baja tak ke nunang kalau te alam lubang tubuh kalau te ampayan kalau mati tubuh
4: ulin rosan usi te dah yang galan anu ni habin menuhan tubuh jibulan menuhanan baru tak mengembang baja ngai habin usi habin urusan usi ha nang pelat dahin baja te dahin kat aman mata aman habin awi ngia kata mi hiak tike jadi sidang pelat lah dalam tak alin alam jilubang lah alam maksud kuih tike ulin rosan ni alam jilubang ti tak apa wajah sidang so wajah ni ha atas ujung tanah ujung arah tanah tua ni tak telikin tu alam mati wajah nak nunan
2: ya aduan tak tak jo api hasil tubuh menjam tok na eka alak na kebun rosan jadi cabaran nak hak nak tegu lim tegu tagak di nunya jadi nak tegu tagak ni saya ke tubuh kalau
4: ya untuk hitam jam kita meleng nak tubuh rosan si biar mentubuh habis si kudang sentuh lah alang pengalaman ku alam teh rosan ni hana usit teh kawah teh tagak awin rosan ni hak sendiri aman melok atak bila tegu malam te awun kren tamdik eh awun awi nun leng ata ok na di aman hatay nyilun te palayong na jadi ha bertakong ya jadi tinani ha melota itun nati ke aman melota jadi usia kawah nuno taga aru pun usi te urusane jak lebih sayo ha daripada menusan mau ngata ngata ngabawang tanah ada tu.
3: Anak dap na pengaruh layan do ne cuaca ne tak tubuh rosan.
4: Iya iya.
3: Naunya tu sah ke ok sama
4: hasil. Tapi naunya bila tanahan tak bertakung urusan si sayo. Lebih sayo ha taga daripada urusan.
3: Ya. Taga taga lahu uliti hadi pun sayo lahu.
4: Iya.
3: Iya. Menbeh aklo alang pemle repa menjual rosan ne dap. Uliti hadi alang kelain kelo dalam maji bulan nuna.
4: Ya, awita kira-kira nak memang berbaloi lah pendapatan yang tak nanti. Ya, amte penyakit ane, anan kurang di pak awita penyakit setengah menu hasil tak bulan anan awiha tak penyakit lang jalanan setengah teh setengah uli nunan.
3: Oh.
4: Jadi lah awita lah, tapi tak kira nak mabela kira lah awita kira adui tak jemasa tak mesti apa nutil.
3: Aku nyedang ika udara ni kak tawin tak lama hadui na luma nubu orosan ni. Nun sayu nak laman kalau daftar dahin persatuan peladang ke pertubuhan alang anak
4: kerana alang sepatutnya kita mesti tek daftar dahin jiji jabatan alang dekaya kan nun jadi alang harap pandatis jadah nyedang kita ke bahan memantau kita alam hadui tadi jadi tek alang aman maok pendapat tek alang aman maok nasihat nunok kaya cara untuk meningkatkan kebun tatilaan nunan.
3: Nun harapan kak lah, tak dah alang puboh kelok alang nah di lumak ni lah.
4: Harapan ku ja hitam piah-piah maju adui ni lah, bila aku ini nyinang kat kata nyinang adui naruh sana usia kehan unok lae, usia han unok lale sang membebankan hitam nyadui na cuma ita leng tak membahat kurik di marung nawa ni lah ngamaangan itu ah bila ni ha oh dakaya cukup ala hasil na oh melupita nyinang na lahan nanti jadi harapan ko lah jata malang kalau telok lang unarusan ni paan pejoh narusan nunok ka kalayang tanah nanti pagat na kuyah na lah nunan tapi ji rosan na ni aku naik pekelong ka naik pekelong na jadi mulai lantak ala sinok ngabanta miat belajar alma minta ni sihat nuno itak sang darah pindah ke nun hasilnya ke nunan.
3: Ya, nun harapan ke mendaknya mendak beli yang telok leng hipun minat naluma awi ke ane.
4: Harap dah am lah lah harap dah lahu tekad alang bangsa alang antanah ni jadi tangan mejoh lah dia alang an dah ok menita tika jadi pia-pia memajukan alang tanah alang ini kan ngapan-ngapan tubuh tadi alang alang antanah lah lebih nak urusan ni kan.
3: Awi tak dah alang ikam api produk urusan kan eh tak nombor kat tak Facebook kan
4: sang ne
3: sang
4: telefon aku ikah boleh ka kontak aku te
3: 0 Jipitan
4: 6 saya G saya Pitan 66
3: dangka ngeluana
4: ya 0 Jipitan 6 saya G saya Pitan 66 anan lubun
3: Facebook
4: be Facebook anan type tu aran.
3: Jumananya.
4: Ya, jumananya musang pelalau.
3: Lah ke kuboinan. Okey, ada ulang baik Allah sampai untuk program selak lepas tu aku kena pandai.
4: Iya.
3: Ada ulang baik Allah, teh hadui kak ka, teh hak kunan tam ka lang hipun produk awi kak anu ni.
4: Jadi harapan dan pia-pia memajukan hitam hadui kebun ni lah mentelok alang kulonan udik. Agar na hitam kulonan ni, si hitam hakeh teh pia kulonan habeh lah. Jadi aku gina sama-sama memajukan diri lah hilang kurang antlo barat tak pengalaman tlo tak pengjam tlo barana menhilang nap nadi tubuh tlah nunan. Terima kasih man ke RTM malang ogri aku lama studio lewe ni jadi menjulan rentuhan lah bin teh hawa halang ok man aku nuni terima kasih.

Nenalama ada tanpa ji hati kelihatan lagu alam kenan Alex Trihan lagu Nyadu Isu ya. Dino lagu nang geri tam kerani hati tepat pukul 4 cunang. Itam palau sempejo kelihi dengah lebih alang en Winifred Livan Salin dahin enak basah.

0: 얘기니?
1: Saya kena mendijeliva lau gerita malam dengah lebih maadil hutam dan peji alam segmen ini te caka alang pial am te dau jima ya. Lahu lagu ji lagu alang kenan Megerta Long, lagu datah bernuang ngepnu penghakai baketa Mami Iron. Sampai tak peji alam segmen tam lebih ya ni, ini ku segeri hati ji info alang en Jabatan Meteorologi Malaysia Usang yaitu pukul 4.20 minit lebih ya ni. Teh kuri-kuri ngawan alang sang telunga dau bahui belare dahin usan bahut. Hati aku sang bahasa alam daleh tam Sarawak alang sang jadi ha betong bintulu hatatah tatau ha serikai seri aman lubu antu limbang lawas muka tanjung manis kucing-kucing dahin bau sibu kapit hati alam tata song kapit dahin belaga. Ok lim tata-tata ngawan akbasa ni di itam hati pakelu sang telunga bahui belarek dahin usan bahut al-andaha usang men upis meteorologi Malaysia. Lahu ji info dengah menitam lim hat menitam alang meloha miri yang tidak hasang naji program tusuk nyekang perah rebis dahin metuk microchip dahin maok lesin aso nusite bayan alang sang dahana te hujung migu ni gate 22 do bulan atang 23 do bulan pitan duman 2026 alang matoh men pukun pitan jihima atang pukul 4 lewi ani sang dah naha tatah ngawan ahong tudan ya menita malang ripun hulung aso hati kelo ala habah lang te ani te ala tusuk nyekang perah repis dahi hituk mitam lim menghadau hati aso kelo ni mesti umun nai hana 3 bulan tai ha hujung nusi aso kelo ni mali dahin maok atak mo men anak aso beh manalhu men kelo alang kri aso kelo ni menghadau geri tiki kelo teguh aso kelo ni u ala penah ala tusuknya kang perah rebi sampai ni di aduh kelo dang geri kad vaksin dalok peji dahin kelo ya nunana hati ji info marung tusuknya kang perah rebis.

Karini hati tepat pukul 4:46 minit. Aku sempat segeri tanpa jauh alam segmen tam lebih ni. Gajalah segmen dengah alang naiman hawang dalih. Ji dengah alang nalah sekusi menitam dengah alang naiman instabol. Hati tek lima laung alang matai dahin tek lima laung alang ga. Men utek ji bilun alang mudan kago Amazon alang keramusang mentatah ngavan bilun nanandai. Napah padang bilun antara bangsa Miami, Florida, Amerika Serikat. Doho barani alang unusang men Arnadolu Anjashi ya. Ketua Jabatan Bomba dan Penyelamat Miami dan De Ray Barra. Li malang tabi dalam tokani hana pulu laung. Teluk menhang dalam hati ga ayah. Andah geri taipubat ha pusat trauma. Dualan andah atan taipala umap perah tempatan. Nyodoh bara alang naiman pentabiran penabangan persekutuan FAA bilu nanidi hati musang atapa musang mentatah ngaban bilu nanitai madang atapa nenapa alam pukul 2 lebih jam dah hiti ya. Lalu bilu nani lekat men San Juan Puerto Rico empayan tenetung kuri-kuri kelita empayan tutung alang nahui men 60 unit bomba dah penyelamat anda akan tay palangnya bananan. Kerana dalam dahasang nah hadis sesatan, dahin hati lembaga keselamatan pengangkutan kebangsaan NTSB bara kerana dalam dahangavam maklumat tektuk tutung atau apa petongan ni. Yunanan ji dengah alang unaloh dengah alang naiman instabol. Dengah alang kedua sengkunsi menitam ji dengah alang naiman Republik Dominika. Tino te ji doh alang andhanala na arana ni hati Grace Jamison. Tino hati tapi diha ni nyutok lan pakai kata lengkap ya apa tak bara tunggu tama te na ya te ji kengi mata alang hati lematan atapa kontak len ya te jaka hati du alang nai hani emdang nginang darapat bulan. Hati Lim hadu alang enak na ya pakai kata lengkap ni. Ya matuh pakai kata lengkap ni alam umun nak hati pelupat duman. Putung-putung dah ha pakai na ya apa jaka hadu. Kenun tu hadu alang na ya pakai kata lengkap ni. Ya mebat nak tegu ya ampai antai tudu. Atau ni hati pasan pala Republik Dominika kira-kira jiduman alang lalu di jaka umun na ni hati pelupitan duman. Hati hasang tai kira manau hadui sebayang ya. Tenaji malam alam hadu iha ni pakai kata lengkap ni dahin ha muah nak empayan hak tai tudu tawid hampai ni dia cuti dah bara meniha hati nu sidang pakai kata lengkap empayan tai du ya atau pajaka tai du alam kita na hati kata lengkap ni nu sidang tageri tegu tai nyatung anak pakai alam kita na ni dia bi tenak kurikul dau uana ni hak ni nai jam teji tuk alang selap jadi teham. Tino mata ni matoh kata ni tegang. Matoh ni belak. Dahin kira nusihat dan gak alah ya. Atau nak kuri-kuri migu mewanan. Mata ni matoh ni kira nusik dan nginang. Ni bulah. Atau nak amdang pakai dua-dua mata ni. Tenaji duktun alang matoh-matoh ni barai. Ni pek. Gaji perah kuto herpes sampai dalam okha ubat mata nyalang kira onan alang na mata na sa amdang inang atang ji bulan onan hani ha klinik pakat te pelesak mata na empayan hak jam kanun ka tawid alang lan mata na ni amdang inang tina dalo barai hani gaji perah hati jangkitan kornea alang mijat-mijat jadi bi tawid kuto ani alang andhanala na arana arkatarmoiba ya. Alang kita nani dah alang gak perahani alang na dah pelalo emdang inang alang na hani pasi kenap. Kerani yang munani hati 20 duma tawid gak kutok perah kutok ni di alang na hak emdang inang. Tek dua-dua mata nani kira dua akasih hati kira alam 4 bulan. Mentudhani pubat ya darah 4 bulan ini di
tinamatan pagdataon na ni Matoh dang inang binusihan dang inang lale nga ti alang na hakira menyesal kun hakdi kun kun menyesal nang kayan dilo. Okay, nan tanah hati jidenga halang tetok. Dahop itok mintam lim kun hini hati kunan bangu ja mengpakai kata lengkap. Jegu kalau duh. Hati buka jaka kalau tedu hata patai tudu. Anan ta kaji dahop pitok alang nai meniha. Okay, tang tini tanah hati segmen. Dengan halang ni menhawang dan halang kukusi menitam lim nitam dan peji alam segmen ini te jaka alang pian ante daw jima.

0: to you. Happy birthday, Mika Baun.
1: Kena menikah, Alin.
0: Jah, tepana tujuh minggu, Ani. Tekuman. Tepana-pana pasan ke itu pedung ke. Pakai kereta kati. Jah, tetu ya.
1: Jah, jah. Dang lokah. Hidup sentai lo.
0: Baik, tek itu lo nak bantu. Oke.
1: Oke, dang lokah. Ujung minggu.
0: Pelihai baun, pelihai baun. Dari roblox ko nana nan. Nih, ada aku matang eka. Ini nana, lisin ka di do.
1: Ayah, ayah, ayah, ayah. Ada lalan ku ho. Nan lupa ku ada no nire. Mulai lalan ku ada keren ni.
0: Agak ya, tunin. Ah.
2: Selamat petang, cik. Minta IC, minta driving license. Okey, ini sama cik.
0: Nah, itu nak impuan ni baun. Nah, kayak beg ka dumana ni ho. Oh, pasal teh sabut birthday kak, nusi apa jadi, teh bayan saman gitu lah kan. Teh ngelu lesen ni kak pelaan. Nah, ni tuk im, wah ni, asal kena dong kena kadi, teh ni tuk teh bakal lesen kak. Nah, teh ni tu bayan nalo, ulah lo man 30 daun ati, man pa bayan nalaan, jatuh 50 bayan saman kerenio. Bah, teh tu.
1: Jah, jah, jah, teh

Lenghina Radio Kayan Miri FM online men pukul 22 ngedau atang pukul 6 lebih ha rtmplik.rtm.gov.my pilih YFM Bidayuh Kayan. Radio Kayan nepji ita.

Dasar peluang sok sama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Farzilah Norafiqah Arif dalam Utama 5 Petang.

0: Mekanisme ketelusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama, khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
1: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam RM3,600, tetapi jurang itu memang masih ada, terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees, ini dapat ditingkatkan peratusannya, adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan, maksudnya menjadi satu mandat lah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Penyelarasan Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI perlu dimuktamadkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi menegaskan, dalam tempoh itu beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
2: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Sementara itu, Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadil menyifatkan usaha memperkukuh kerjasama NADI dan PKD mencerminkan pendekatan kerajaan yang mengutamakan sinergi pengoptimuman sumber dan penyampaian perkhidmatan yang memberikan manfaat kepada rakyat. Jelas beliau, NADI bukan lagi sekadar menyediakan komputer dan capaian internet, malah juga berkembang sebagai pusat maklumat dan pemerkasaan komuniti yang menghubungkan rakyat dengan kemahiran, peluang serta perkhidmatan kerajaan. Kementerian Pengangkutan dan pihak berkuasa penerbangan awam Malaysia CAAM memperketat pemeriksaan terhadap juruterbang, kru kabin dan petugas penerbangan susulan kes pembantu juruterbang Malaysia Airlines yang dikaitkan dengan sindiket pengedaran dadah antarabangsa. Menterinya Anthony Luke berkata, langkah berkenaan antara tindakan yang boleh diambil pihaknya ketika ini membandingkan siasatan terhadap kes itu masih dikendalikan polis. Dalam perkembangan lain, Luke berkata mekanisme pelaksanaan cukai karbon bagi sektor penerbangan negara masih diteliti selaras dengan komitmen Malaysia ke arah peralihan kepada penerbangan rendah karbon. Jelas beliau, pihaknya masih belum membuat sebarang keputusan berhubung cukai karbon. Bagaimanapun, pelaksanaannya akan dibuat secara berperingkat dan butiran lanjut akan diumumkan dari semasa ke semasa. Perkembangan jerebu, dua kawasan di Sarawak mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap sangat tidak sihat setakat 4 petang tadi. Menurut portal Sistem Pengurusan Indeks Pencemar Udara Malaysia, Serian mencatatkan bacaan 256 diikuti Samarahan, 233, manakala 40 kawasan lain di seluruh negara berada pada tahap tidak sihat. Sementara itu, 25 kawasan merekodkan bacaan sederhana. Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir dalam pada itu memaklumkan tiada proses pengajian di institusi pengajian tinggi yang terjejas susulan keadaan jerebu setakat ini. Jelas beliau, tindakan anjal termasuk membenarkan pelaksanaan pengajian dalam talian akan diambil bagi memastikan proses pembelajaran kekal dilaksana. Dalam pada itu, 6 pelajar Universiti Teknologi MARA UiTM yang dimasukkan ke hospital selepas mengalami insiden berkaitan haba ketika menyertai acara MARA Lasak di UiTM Cawangan Pahang Jumaat lalu masih menerima rawatan dan pemantauan perubatan. Ketua Polis Daerah Maran, Superintendent Wong Kim Wai berkata, 2 pelajar kini dirawat di Hospital Sultan Haji Ahmad Shah, Temerloh, manakala 4 lagi menerima rawatan di Hospital Jangka.
3: Walau berbeza bangsa dan budaya, kita tetap

Berita seterusnya. Operasi mencari dan menyelamat SAR 6 individu yang dilaporkan hilang ketika menyertai ekspedisi pendakian di Great Perak diperluas dengan penggunaan kamera perangkap mulai esok. Pengarah JBPM Negeri Datuk Sayani Saidun berkata Perhilitan Negeri akan mendapatkan rakaman kamera perangkap yang berada di luar jalur pendakian. Usaha pencarian turut dipergiat menerusi pemantauan udara pesawat JPBM di sekitar Gunung Sepat dan Gunung Belatoh dan Pos Kemar. Sementara itu, Ketua Polis Great Superintendent Abdul Samad Othman menasihatkan orang ramai supaya tidak membuat spekulasi atau menyebarkan maklumat yang belum disahkan berhubung kehilangan berkenaan. Tegasnya, penyebaran maklumat tidak sahih boleh menjejaskan kelancaran operasi SAR yang sedang dijalankan. Mana-mana pihak yang mempunyai maklumat berkaitan keberadaan kumpulan berkenaan diminta segera menyalurkan kepada pihak polis bagi membantu usaha pencarian. Luar negara, Badan Nasional Pengurusan Bencana Indonesia BNPB bersiap sedia menjalankan operasi pembelihan awan bagi mengurangkan abu letusan Gunung Anak Krakatau. Ketua BNPB Suharyanto berkata operasi pembelihan itu akan dimulakan di lapangan terbang Pondok Cabe sebaik keadaan cuaca dan ruang udara selamat untuk penerbangan. Langkah itu bagi membersihkan atmosfera selepas debu gunung berapi dikesan merebak ke Jakarta Raya, Banten dan Lampung. Dalam pada itu, semua sekolah di wilayah Banten, Indonesia melaksanakan pembelajaran dalam talian selama 3 hari bermula hari ini selepas abu letusan Gunung Anak Krakatau melitupi wilayah tersebut. Langkah berkenaan diambil bagi mengelakkan risiko kesihatan berikutan awan debu yang telah menjangkau hingga ke ibu negara. Gubernur Banten, Andra Soni, menggesa penduduk kekal tenang, mengurangkan aktiviti luar serta memakai pelitup muka susulan hujan abu yang masih berlaku. Menteri luar dari 8 negara Islam dan Arab mengecam keras kenyataan 2 menteri Israel berhubung cadangan pengusiran serta pemindahan paksa penduduk Palestin dari Gaza. Kenyataan bersama itu dikeluarkan oleh Mesir, Qatar, Jordan, UAE, Arab Saudi, Turki, Indonesia dan Pakistan. Para menteri berkenaan menegaskan cadangan terbabit mencabuli undang-undang antarabangsa serta mengancam kedaulatan wilayah Palestin. Sukan, pencapaian skuad olahraga negara di Grand Prix Mascot 2026 disifatkan petanda positif menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya bulan ini. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata kejayaan meraih 2 pingat emas dan 2 gangsa di Oman itu turut memberi suntikan semangat kepada barisan atlet negara. 2 emas disumbangkan kuartet 4x100m lelaki dan wanita, manakala 2 gangsa diraih menerusi acara 4x100m lelaki dan lompat jauh. Para Sukma Selangor 2026, 4 acara yang terjejas akibat jerebu diteruskan hari ini dengan langkah pencegahan serta pemantauan ketat. Timbalan Pengerusi Jawatankuasa Pengelola Muhammad Najwan Halimi berkata, keputusan dicapai hasil persetujuan bersama ketua-ketua kontijen dan jawatankuasa teknikal. Antara syarat ditetapkan termasuk pemakaian pelitup muka N95. Atlet yang rentan terhadap kesan jerebu juga tidak dibenarkan bertanding. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Dasar peluang saksama dipertimbang, sasar golongan muda dapat gaji setimpal. Kerjasama PKD, NADI perlu dimuktamad. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Assalamualaikum.

0: Sengkritang palu pejuang dalam segmen tam. Ya, tengah je lah segmen kelia ya. Tidak info alam unang lah sangku si menitam. Ha, tidak move ya, tam tengiyo kelia. Volleyball dahi jalan amal match miri 2026. Alang andahana te plu ji 2 bulan atang plu telur 2 bulan pitandu man 2026. Alang andahana ha match kampus miri. Hati menitam alam sejam antek tuk haduya ni kalau dang pahabung dahin pol puak. Lubun telefon kusung ji tusu. Dua tusu-tusu saya 606. Aku basang ngeluak kusung ji tusu. Dua tusu-tusu saya 606. Menana hati info klik ahalang una losang kunsi men itam lim. Lalu hati aku sang kunsi men itam. Keputusan para sukma 2026 alang andahana matoh men 5-2 bulan atang pulu 2 bulan pitandu man 2026 ni. Hati alang dana ha Serango ya. Dekat ni lubun ji hak dan Sabah, Ungavang, pulu sayap pingat emas, pulu pat pingat perak, dahin hati pulu pat pingat gangsa. Lahu men Selangor sendiri hati kerani Ungavang, pulu tusu pingat perak, saya pingat gangsa dahin perlu telok pingat. Aku sih hati saya pingat perak dahin perlu telok pingat gangsa ya. Sarawak kerani hati lubun pulu ungab. Aku sih lubun telok. Alang Ungavang pulu pingat emas, saya pingat perak dahin perlu dua pingat gangsa. Ani hana keputusan ateng pukul 5 junang ani di. Menana hati info kelih halang aku si men itam lim itam dan peji alam segmen ini te jaka alam pialan te dau jima. Kerini aku sengkri tam hati kelih hiji lagu alang kenan Ezra Music lagu Ikat Tuhan meunin ai tapala pecah alam segmen tam. Hati segmen Beats on Air.
1: Hai, nun dengar. Aku Wawa Menyuni Mas, kering nah radio kayan. Ngelarah ngeluan dahin hapan. Men pukul 12 ngedo, ateng pukul telok lebih. Pejin dahin telok.

0: kan kelas Zumba kak ni.
1: Okay. Awi man instructor biasa nak tekah bunga-bunga ataupun step alang an perlu ji instructor tingyo. Okay. Man aku isang nyinang nak gaya dah student una. Pedong-pedong bunga ataupun step lang dah nyu tengah tok dah tiu sih dah dah ala anak. Contohnya ha, bi usipit adang paksa dah ngiyo bunga alang sang tak gerit. Jadi bagi kui, aku lebih sayu ataupun lebih selesa nak step sendiri alang alang dang an dalok ngiyo. Alang penting nak dah dang ngiyo ita.
2: Ya, nuna mendah alang mari yang ni ngiyo kelas Zumba kat ni. Ngiyo tu kada una nuna.
1: mendah alang mari nanti ngiyo tu akan dah. Bi aku selalu mau motivasi mendah am nuna jam sang ngiyo step anan mang putus asa. Mang sang belati tetinan tua biasa nak maring jam katih ha eh baby malajen ngamang nunan kelho bi normally biasa nak usi darah dah dang ala step anan. Jadi ji motivasi man student kelho lah wit teguh dah dang ala step anan dah apa happy dah apa nganap ngiyo step lang tager gitu.
2: Jadi teguh kak nak buka kelas ni tak kak buka anak man dok ji tengah do minggu nu depan nuna.
1: Kerana ini kelas buka man 21 atang 25 tua. Tek telok sesi putung dau. Tek sesi pagi menjihma lah. Sesi jihma ni biasanya dah hinan-hinan lah. Alang mata anak dah sekolah. Nah ini dah exercise. Sofa sayu kah? Sambutan dah lah man kelas pagi lah. Man kelas jihma. Jadi kelas alang second session pukul 6. Normally cardio lang ane lah, alang hardcore kau
2: dah. Alang sayu. Mubah lalu tak.
1: So alang last pukul 10:05 atau pukul 10:05. Normally lim kelas tu jik jam kau lah, jik jam putu jiji session.
2: Bagi kami alam hari yang ni jam mana awi tak yang nyun jik bahas. Ya, alam jik sesi tu jik jam kan.
1: Jik jam tua.
2: Jadi awi tak alam yang ngendap ngiyoh kelas Zumba ni perlu dah daftar nak ni keluar kan nak?
1: Sinah tusah. So hihi tu lang nak naik dangkah naik walk in kurin tam deh. Situ sa register. Hihi lang nak naik dang naik tu.
2: Tak palo matang halam ji jil ong tu kuri bayan.
1: Okay. Kurin nono aranda cheapest in town kurin ada. Halam paling murah.
2: Halam ji sesi tetek kena terhad hukah dah.
1: Kerana studio dang telok puluh pun dang.
2: Alam telok puluh. Ya aku nyenang dari haja penuh lain ke alam dua sisi nan. Tok ni dang kritok saya man kelok lim jadi aku kelang hi dah nak barang hab dai tamat dok hina nalang tutak te de hina. Dua nan te jo na kelas Zumba depa na kelas kardio ni. Nu na cabaran nak menika alang na.
1: Cabaran menarik tak mato. Nah ni dia din kerana usiknya sama lah. Cabaran menunak deh. Nah cabaran menunak stok sanggeri student teh studio dari segi bisnes, dari segi kaum masam lah. Be cabaran langpaan teh menjiji instructor. Alang am teh pasan ya nah cabaran mok alang paling sayu men dah alangnya heka. Abin pasan duman, pasan kah gaya, pasan kah skill, pasan kah tak paan katalang maring. Jadi cabaran na ehana nuno tu kika sang koop dehin katalang maring anan jaga dang mau kelang sayu man student lang iyo kika. Anan lang cabaran alang am tay pasana. Cabaran nuno deh ha jadi ji pengajaran dehin kerene alam wi pulu duman tak alam atau kane ha jadi ji katalang atau ay tak lah. Beji cabaran am pasan menuno tang kerene ada cabaran cabaran untuk upgrade kak sebagai ji instructor jaka dang mook alang paling sayu mendahalangnya kak anan cabaran nak kerennya
2: iya perlu hiria kata udia mari yang kuin alah utala mure pa kerane kata hana tak dah alang ngenep sang jam tak jo tengah hadir lang emna ni alang ngenep sang iya kak tak Facebook kak
1: tak we kalau ang kelenghi lebih ni lang ngenep jam lebih dalam laan Facebook hana we kalau dang search dalam Facebook hana Total Fitness and Nutrition nanaran page kalau Total Fitness and Nutrition
2: nombor telefon
1: nombor telefon lang dang kalau hubungi via WhatsApp ataupun dang call direct hana 0G2 tusu saya 4 ji saya tusu. Aku ngeluakna kosong ji dua tusu saya pat ji saya tusu.
2: Ya, aku ngiok tak dah alang ngalong nak kerana korek. Jadi, nun saya nak kelas Zumba ni, mana agih tak makruna bangun ni?
1: Kahum, nun aran ada saya nak mana agih tam, abin agih ni, witam tengaran marung agih sehat, agih marung fizikal tua, agih batong tua lah, agih dari segi psikologi, mental, dan kahum lah. Contohnya awi tak ni Zumba ataupun tak ni kelas. Lebih satu ikat pesok dengan kaum kawan. Lebih dua kadang mumah. Lebih telok kadang belajar tok-tok halang maring. Lalu dihin men sharing men nunaran student-student habe. Dihin alang penting lan dia merangkumi kaum segilah awi kat ni exercise kata kadang alasayu men batong kak, alasayu men mental kak. Awin Zumba ataupun music. Tapi teguh kak Zumba ti teguh kak exercise ti kelingi kak music lah ho. Jadi music kanan jadi ji terapi lah ho. So ya sedang tolong hitam release
2: nak yang tak bengkak
1: release stress kurin hadir kray
2: umah temu sang si tepungan lahan
1: sepanjang hari kak oh nyadui alam office kak hom tuk-tuk alang impikin nenek kak alam kelas ti dan kak kesing dan kak ngiam dan kak ya no jadi ananji sayu man ageh usia man batung tua man physical tu maksud kui man ageh mental tam lah
2: ya itu kadang yang seolah nak man ageh tam kru nalang lana kita matikna latihan macam tok nak ngiyo kelas kardio daripada Zumba ni hai ta menyenang nak secara dalam ngiyo merti dahun rin tolak hinan Zoroni ni hak nak tak jauh ageh tam lang lana sang semestik nak tam ni slim na batung tam kajau je bi tak jauh kesihatan
1: ya slim bonus lah
2: bonus hati bilang ageh tilang muji
1: ya ya betul
2: jadi aku nyenang kelas kan ni haga ni tam malang dohinan Nak tu kena nyam ni.
1: Okay, uli mencabaran man ada. Jadi cabaran kalau geri dah nyam, ni nah alam tu ni has studio alam kurek kare. Usi kaku jam minat tak kepilihan habe, mendah jadah nang na exercise habe lo ataupun nonok lo. Usi kui saya kaku jam minat nak tai jogging dah lo, nak tai main bun dah lo kentak kah. Bi alang jadi liveng kui, nak kui inang dah nyam tam lahu ne pesap kelas nu ne jadah jam jika telang maring pelahu selain daripada kata lang ha beh outdoor lah ha
2: ya kung yo teman hang telok lang hipun minat te jo hadui lang kenan hinan zero ne ni aja salah ada telok song telefon ya macam tok nombor telefon lang anak barah de 02 tusu siapa g saya tusu ya jadi harap te nyam tam tebin bani alang nyutok yang program lang nu ni tapi ni tak nyendang nak alam jaka alang darah program nu ni nak jitok lang seulah nak man age tam kunan hui nak man age mental tam
1: betul
2: je nah nak tam rumah lang kedua anak tak dang pesok dengan kena bangun lang ketelok nak hitam kesin melu jadi reti nak jitok lang sayur mana telok lim tak dah tangan kak mandahnya betul nak watang ujung program ni jangan tak kira meja kak anak utepah
1: aku ingin apa lah kesempatan ini ngenap duan telok nyam nyam maksud kita melang remaja dehin alang muda-mudi lah kurang tam tam muda-mudi ha alang hipun hawa ataupun ngenap pesak nai hak kalam kelas alang akna lim hitam dang nai it's open for everybody jadi aku ngenap nangan hitam ja hitam na ageh tam di priority alang da kaya lan amin kahom masalah kesehatan alang antam hadapi kerene usi mili umun usi milinya musi mili da kaya itam jam ha kes kerene kahom lelan kes lang ujadi jadi sayu tam mili nun jenis sukan alang ngam alang sesuai tek batong tam lah nan doh tangan ku mane tambe long bun satu na perlu tam naji urip lifestyle lang umage ataupun lang aktif usihanan tua mungkin dari segi pemakanan pelaho it goes together peji ne physical dehin food intake nutrition Manan, jadi perlu tam jaga pemakanan lah.
2: Ya, maya sekarang man hari tuloy nan zuri ni tino ay pun kelas zumba dihin lahu tek cardio. Macam tok lahu nak hendah hena mengguna tek jo age nurepa kesihatan tam. Ya, menita melim nunana hitam apa peji dihin hari tuloy hinan zuri ni heti jido kayan man uma aru long panai telangusan alang na kelas zumba dihin cardio. Awi batong apa anda bage? Sangdang nai tama paan malo sayo kena man kalim dahin sayo ngarah lewi.
0: Hulu nama adi tampaji hati ngejelo segmen Biz on A tam ya lahu kreni ita melek saya minit anam pentam lasi tepat pukul 6 lewi. Aku dijarin berasa kena menita malang paen dahik darah telo jamani lahu saya kena menita malang umuli reda tam kayan jadi bake klia dahin ngapan tampa apan ngli apa apan haud haud daw jadi atang tinito na segmen peci dahin kelo PDK tam dawani menunina program dahun bidayu men kucing alang sang pejo awi ha kena tuhan pesu kita na ante jaka alang sang nayani lahu ati lagu alang sang mekap lasan tam dawani ji lagu alang kenan Thomas Anyi lagu Atang Tuhan Menitam Lim. Pesuklaan, bye-bye.

Sayu lebih mana kalau alang di RPG dahin kami lebih ni dalam tengaran telok nguak lebih ni tampiah RPG dahin harin telok iya ti hinan Zoroni lebih ni tampiah tengaran RPG melok dahin nak metang tejo hadui nak na kelas Zumba dahin na kelas cardio tang telok nunuk tu gaya pattern daripada bunga tari.

0: surat Tuhan tekuma tepa itam nyalam awil Allah alang aring-aring nyalam itam ya te jila ongolang kuma aku nyalam Allah kena biah leh te harinda kelunan ati pamong tua tanah te jiklunan am nyalam harinda alang anak nyinang nusihat dan nyalam Allah alang ampayan anak nyinang tebarani ku antamala meniha unala nyalam Allah tegap nyalam hari nak lahu.
1: Yeah.

Okay, Ragu Pramana di Dr. Mambada Lindsay Yesi Ragu Adidan Sobat Sungumi Kamu Imej Ramad Sungumi Andu Kasoprengan Diki Ata Berapa Bau Dalam Segmen Ngancang Peta Dengan Andu Senen Jun Beratan September Suat 2026 Kamu Nekah Pramana Ngaku Marcel Suat Kapakor Nam Sungumi Andu Ati Nekah Pakor Peri Ngarep Sekamba Jadi Ini Agah Bara Di Sungumi Andu Ati Ya Jadi saya so perengan derem Mbak senang de di berangkat dengan Agik Madin ke terima kasih Amai tengang Mien Seran YFM dia yang peramanangan di Sengumi Anwati jadi aku minta isai dengan apa peramanan aku nekat penuh-penuh segmen Amai erga Amai begat aku peraman Adi mbakunya dia rebis i dengan Adi setia bersama ngaki eh Adi YFM dia ke dekemut yang marah dengan ta adi genu moto ke di tika hati isai dengan selamat neg ke tempat adi re dengan tujuh ya jadi menemui dekemutnya pukul 6.30 singumi anu titik atau agi agah adi nombor 2 di redo pasar dalam pemimpin piata Pak Zbeyuna tak pramu dia dengan Ragu Sotonios Poji yati inas seraru gaon.

Pukul 6.30 sengumi anu. Darurat di Gedung Serian meh ripuan. Andus kasen operasi nai ujen di Sarawak kenu ngaduduh. Lebih 1,000 anggota PPKK dok setu seteket sewa 2026. Selamat sengumi andu bisa mengaku Marsling Gansi dalam agah so YFM Bidaya. Madin tengah negah. Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim Anwati Pere Darurat di Gedung Serian adi dokagah nga anwarimah adripas petunda nga jerebu. Opis Perdana Menteri PMO Kedaat Nang Pimatadana Doknair ripas tembit kira di penyertaian Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim nga Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg saman agensi adi paut adi kiren takah indeks penyakit sebab IPU di kawasan ana medeh tia ditakah bahaya. Sengomena Sarawak gibabu nurak susah jerebu nga IPU di kudu-kudu kawasan ditakah adiraru desehat. Jerebu di Sarawak arep ju dok prati ka rakyat di kawasan adinurak susah ana dok tayan bedak ngurak aktiviti di sepak remin saman adu-adu tuna arahan so pihak bikuasa. Dalam perkara di sama serian nga semarahan gibabu rekod kualiti sebab adi raru desehat seteket pekorimah singumi andu tejah. Serian rekod IPU sekasen begatung ane ina 260 di ka semarahan 200 taru perju. Data sistem pengurusan indeks pencemaran udara di opis Abang Tarun Kiretnang Kuching rekod IPU 200 ane ina sindek kategori adi raru desehat. Kualiti sebab diperi kawasan beken gibabu ditakah deh sehat. Kapit menega gibabu rekod IPU ditakah sedang-sedang, ane inah perih pertaruh. Patang KPIN Garuk do pekai yang anu skasen operasi nai ujen OPA di Sarawak anu ati. Mijah pengurusi Jabatan Kuasa Nurak Susah Abang Tarun Rais Dato' Amar Douglas Uga Emas Kedah Adnang, OPA do pejuu anu ati ngurang penepan jerebu mutas baat. Ati menega yang turung teban ujen di kawasan Nyikan PIN ngadam adi Aditakah PNI dede kurang. Operasi dok ngatur beda Agensi Pengurusan Bencana Negara nga kerjasama Opis Meteorologi Malaysia, Tentera Udara Diraja Malaysia, pihak berkuasa penerbangan awam saman agensi-agensi adi paut. Sarawak memansang OPA adineten kawasan dam nga kawasan Nyikan PIN Dir Isati Stadion Adupat adi ripas. Penyertaan Andu Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK ngas menem anuburan September ati rek penandeng penyermus Batan Asar Malaysia. Ati dokiren so berang masam artis ngga persembahan berang masam etnik so Sabah, Sarawak ngas Menanjong. Setiap usaha bahagian khidmat pengurusan Opis Menteri Komunikasi Harun Ali Kedaat Nang aruh ngerima ribunaan jaka mendeka ramiana. Berang masam program dok ngatur di kawasan Kuching saman pameran sejarah nga pinubuk Malaysia ke pameran mini di pergedung di Sarawak biguru ngas menganuburan September. Ekidaan sakti tipu program Selamat Pagi Malaysia. Ruang ramiana biguru nga pukul remai setengah sengarem ke redok perwara duso saluran RTM saman platform media sosial rasmi. Biji uringi ngagah. Perungun 1,225 naan anggota pasukan gerinduk anak-anak PPKK mehdok setu yang tipu sewak 2024 neg 2026. Menteri Penyembahkan Dayung Rawak Nga Masyarakat Dato' Sri Nancy Syukri Kedah Adnang ati yang penderas rakah gerinduk tibaran anak Dindi Abang Rais. Penyesetu anak terbangkat 140 naan PPKK adi dok setu pada Majlis Kebangsaan yang anak-anak beramah dengan Seksyen Ju Keruk Ndi, Akta Anak-anak 2000 Ndi, Keruk Akta 6 Ndi Ndi. PPKK kena penura nyidia perkhidmatan yang anak-anak dengan rawang saman jawit komuniti dengan agensi ke pihak adipaut, yang itu tiap anak-anak udip derem terun adi seramat
do grinduk ka bemai. Akhiran saat ti tipu rami ku ka simposium PPKK Kebangsaan 2026 di Kuching. Stedenana Dato' Sri Nancy Kira Adnang Opis Menteri ISO Opis Kebajikan Masyarakat nitah RM205,000 sewa ati ian mansang program nga aktiviti PPKK. Ati ian itu PPKK nga pasukan aktiviti anak-anak PAKK dapat kena penura nga rebis ngasi. Arong taruh poin RM5,000 menega dok nitah ian pengurusan nga operasi PAKK Dendi Abang Rais. Ati sama RM165,000 yang semangpat PPKK di Sarawak. Sama semangpat PKKK di Sarawak yang operasi semangpat PAKK. Adi setia agi ke ni buah PAKK adi bau di Reis Ati. Perungguan 1,600 MyPro, 500 MyPro program dok mansang yang bulan Januari neg Mei sewa Ati. Adi teban utung ke 2,754 naan anak-anak. Yayasan Kebajikan Negara YKN netap birit rehat khas yang jurawat dayung di Hospital Umum Sarawak HUS ada dan bilik kasih wanita. Pinerangso bahagian dana dan komunikasi korporat YKN kita atnang pemuda anak dok nyedia repas terbikira di penura jurawat adi nora tipuh kerja adi sekap saman kiang pesakit adi bege tiap pandu. Adi badak ngera ada perehat di tiro ka ngurus adep ngera supaya pari nyambung tugas jaga pesakit. YKN re prati pemansang peneban bilik kasih wanita di HUS yang jadi rujukan ka pipaya inisiatif anak ka hospital adi beken. Pemansang inisiatif anak pesengan di pengguna hospital terun yut saman pinurung so rakan strategik. Polis Bintan dua naan dari adi dok Sabah nang suak drum kes neko kabel nga ugutan jenayah di kawasan Kubah Ria Jalan Matang Kuching adi jadi nga anurima adi ripas. Suspek rakyat drum reis adi bi umur taruh perenam nga taruh perumai suak ana dok nakap nga anu setu at

0: Hai, selamat bumi, selamat berdapur bau atau dan peace on air. Proja dagang pinguman di Yohnai Sobori secara sodang-sodang. Palitih atau bersama dua puan Mary Nipik biasa so kupuak ngeramah bau. Yo inoh nyadi oki naik kerja dagang nasi lemak.
1: Aku teh Nipik anak si Jun. Aku naik nasi lemak le kupuak. Nabori satu santai aku jual. Berbonar mau tuh. Aku naik kerja di kara aku onak aku promote dia. Nyamu order le onunoh onunoh aku naik aku nyamu order le aku di tod. Kadang ada poti kati ada mi soku sok jua jua ugi ge kadang ai sok bau kanih nang nono nono ditod jam no jam no ditod ugi cabara ne ko dak nya dengan ikan no nang nya no nai wan no nya no nai wan no dai hare do ku ke do nya ni ke dai hare sama sama to nai kerja wati yang nai kati sama sama ha tung yok yang no ko yang no si do do e wan no bi ugi memang biasa ugi barang no memang ugi pake odop edia putih asa geraku memang kemonai onak kunang nai mutih ye di sana wang pasal-pasal munih itunya ampuan nang ingan nai ada kuku kada ingan nai tatung sape banobi banggu ke oni ke ini ku ngaji se onak ku gere support se onak ku kemonai ye re nyu pada onak ku ningak ningak ningak menggaya aku nai oni sikira aku mati ke panai nai ko ni taji oyo bu ganti aku nya me wano wate pengunai ke maju mone aku mo galik anak store ke nomor pun guna dari mak odop kuti dan siapa odop ke itu pak aku lanjut yang masuk kau ini cita-cita kau deh sa anak kau ke syukur kau ni nengak mengenai kerja kamu ti pada aku diketungang tak jojo yang mengganti aku warna kira ingat laat subhana si lemak kuti ke ingat kontak nomor kuti 0044044 ala pun ala paku tidak maju ke depan ya pengenai ikuti
0: temu sama-sama ngojit pinora pasar kerja dagang nasi lemak di abang usaha atau puan Mary Nipik keso kupuak ngeramah ke bau. Selamat ngumi nuduk seberingan no ketuk berapun bau di episode di pokok.

Ya Rukun Rumah di Dr. Bumada Peace Band yang Rukun Rumah di Napa-Napa. Ya, jadi menerima siaran tadi Sekumi NOT dengan dapat kedengar pakai FM 106.8 MHz Kuching Puankan 102.2 MHz So Serian. Jadi dapat kedengar pakai gaya online Anak Ina So RTM Klik. Ya, jadi dekat buat dengan pukul Juk Sengarup Titik atau agak-agak discussion Adi Redo Basa Deram Pemenyu Kukar Sadungka Menegak Tak Ju Dengik Ngaraku Pramentah Di Ragu Pemitik So Dengan Tak Adi Rangka Dengar Ragu Janji Senang So Ezra Nga Kerry Garris Nga Pesan I Salam Yon Dengan Ku Deja So Kapung Bawang Dekemut Ga Di Samat Tony Kemana Di Bara Geng-Geng Adi Puan Tuluk Puan Ka Maria Ningui Okay Okey, jadi harap isu perengah memperamah dengan ragu pemain Puan Ka ragu di mbah kumak ke seteden kurang so ni jawab mati ia gini dengan ragu di best-best di kena-kena di mbah kunyi dia yang tipu taruh jawab mati jadi atap ju dengan ragu so Ezra bersama dengan kiri-kiris janji senang

Jerebu dapat teban enam kapurung ta, rebis i bepaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis i anak-anak maranyamba, samun ngera adibian ala bepaut nga ngaseng, do betayan, medang ngurang aktiviti sepa, rebis i kemai indeks penyikai sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong nga datu purung ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah geh tungan terut puankah badang sepok di bedag arut tipuh jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

0: nasib sepet brek. Kemaya tak teban moto, manyapal sinek moto di juwinta. Beda asah moto tak ditakas ramat sok moto di juwit, yang ngurang risiko atak meranggar kemaya moto di juwit re'e nyerke. Adu-adu beda asah moto tak 2-4 saat jok sok moto di juwit. Manyah pal sinek moto baga nimun bas pan kalori amai gi parat aran adi drebai dan dapat kiris. Manyah gah teban moto pal setenah di lorong turak kata u puankah led hogging. Kamanyah gah teban moto lebih sohat laju adi dong netap. Adu-adu bin urah adi kena tipu teban moto. Yang jaga atau seramat adepta sama gerak adi beken. Pesanan mesra ati sok RTM.
1: Jam di studio dan pukul leju kemenu. Selamat kenu, selamat Malaysia, Madani, semoga senanti puan-puan aga. Darurat dan bagian Serian memangan. Anu pimpangan operasi pembenihan awan di Sarawak lancar. Lebih 1,000 orang PPKK dinibu setakat sewaktu 2026. Menu bersama dengan aku berancangan dagah The Community Mesu FM Media. Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim Nuti menetap mangan darurat di seluruh bagian Serian rimpas istihar darurat wang anu rimah darimpas. Opis Menteri Bahas PMO menang pemutus tunai rimpas ngemit kira pitayun Menteri Bahas Dato' Sri Anwar Ibrahim dengan Premier Sarawak Dato' Patinggi Abang Johari Tun Openg serta agensi berkait ngajar bacaan indeks pinakas angin IPU di kawasan ti kai de paras bahaya. Tengah kawasan di Sarawak, IPU masih di tahap paling kasihan. Keadaan ti ada peselung untuk perhati dengan inyeratus di pitayun kurang luas suramin serta ngajah arahan pihak berkuasa. Dasrian dengan semerahan ngerikod kualiti angin paling kasihat tok pukul rima kemenu jona. Serian ngerikod indeks penekas angin IPU paling datu 260 ni dengan semerahan 200 taruh peruju. Data sistem pengurusan indeks penekas angin di portal Opis Hong Tarun Penanggah Kuching ngerikod 200. Kualiti angin di PRI kawasan beken kekal kai sihat. Kapit masih rekod IPU sederhana PRI Pro Taru. Empat tangki umok gulok tindan anu pemangan operasi pembenihan awan OPA di Sarawak anuti. Anu nyenuna pengerusi Komiti Pengurusan Bencana Negeri Dato' Amar Douglas Uga Embas menang OPA pesilung anuti tindan ngurang kesan jerebu masuk kawasan baat. Pembenihan awan dengan guna hujan di kawasan Takung Umo dengan Kutong Umo dengan surut paras timpuh lega. Operasi tunah pada pengurusan bencana negara bersama dengan Opis Meteorologi Malaysia, Sedadu Udara Deraja Malaysia, pihak berkuasa penerbangan awam dengan agensi-agensi berkait. Sarawak mengguna OPA di kawasan Kutong Umo Utama dengan kawasan Takung Umo dan Negeri Ti, bitagih mesu anu umpat darimpas. Penyambut anu Malaysia 2026 di Pusat Convention Borneo Kuching wang semengenem anu baran PRI Arab Tengah unik batan asal Malaysia. Bala artis etnik masuk Sabah, Sarawak dengan Semenanjung yang guna persembahan. Setausaha bahagian khidmat pengurusan Opis Menteri Komunikasi Harun Ali menang 5,000 orang jemputan jangka suwe ngupan program ti. Akhir program Baratunda Kawasan Kuching mengpameran sejarah Malaysia dengan pameran mini dan semua bagian Sarawak BTG Masuk Semuheng Anu Beran Prii. Dan nanti ada program Selamat Pagi Malaysia. Program BTG pukul mahir setengah bingara dengan peluah secara langsung dan saluran RTM dengan platform media sosial rasmi.

peselong lagi agah de kami anuti. Keong 1,225 orang pasukan pelindung anak inya atau PPKK dok tinibu dedeg timpu sewa 2024 dek sewa 2026. Menteri Pemacang Dayung memak dengan kaum Dato Sri Nancy Sukri menanti tindang lindung bangka anak inya dan negara ti. 140 ni PPKK tinibu pada Majlis Kebangsaan bagi anak inya ngajar seksyen ju kurungan ni akta anak inya sewa 2000 ni atau akta 6 ni. PPKK nulung nyaras perkhidmatan berkait anak inya dengan memak serta nyambung komuniti dengan agensi serta pihak berkait dengan jamin tiap anak inya ngandai tetapa selamat dengan damai dan berhenti wang muka simposium PPKK Kebangsaan 2026 de Kuching. Dato' Sri Nancy menang opis menteri na minan opis pingkua kaum sedia RM205,000 tiap soa dan mengatur program serta aktiviti PPKK. Belanya atinan PPKK dengan pasukan aktiviti nakinya atau PAKK nyala tu jawab dengan ngasih. Kahi taruh pen RM5,000,000 belanya ngurus dengan operasi PAKK dan negara ti. RM265,000 dan juga next mengumpat PPKK di Sarawak serta RM400,000 RM140,000 dengan ungkos operasi mengumpat PAKK dan tina dengan ini PAKK di Bau. Kahit RM400,000 mengpilih program PAKK tunah sewa 2025 ngeban penguntung neg RM107,250 orang anaknya. RM1,500 mengpilih program tunah masuk berani neg barang rima sewati ngeban penguntung neg RM20,754 orang anaknya. Yayasan Kebajikan Negara YKN ngada ruang rehat bagi Balamisi da Hospital Bahas Sarawak berkenaan bilik kasih wanita. Bahagian dana dengan komunikasi korporat YKN menanti memikirkan tugas dengan jadual kerja misi padat serta sakit makin tambah tiap penu. Ruang rehat ti mengenai tempat mengenai sekejap sebayu balik untuk jawab ngerian sakit. YKN ialah perhati kesan bilik kasih wanita Hospital Bahas Sarawak dengan rujukan sebayu tunah da hospital beken. Penyedia tempat ti ngajar ruang da ada serta penyokong dengan dok tanggung benda rakan strategik. Polis nakup dua orang dari da terlibat nangku kabel dengan ugut jenayah da kawasan Kubaria Jalan Matang Kuching wang anu rima darimpas. Suspek bimur taruh perunam dengan taruh peru mahasiswa. Ketua Polis Daerah Kuching ACP Alexander Naga Chabu menang ini motoka pikas kabel serta kunci muto do grampas. Dua orang suspek ada rekod jenayah dengan hasil perasa kasing balati positif dada. Diminta jeratus suwa magau ini lagi suspek. Kedung nyasa turunkan seksen taruh juprii kanun kesiksaan. Dan mengenaga tipu una binaca lagi. Darurat deserian memangan. Anu temangan operasi pembenihan awan di Sarawak lancar. 1,000 orang PPKK tinibu setakat sewa 2026. Kemudian keti agak menu dan susun pada Nur Akhilia Arbain bersama stesen berita Wals Masa RTM Kuching dan disenalin pada Maureen Anjar. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

Microsleep ina minyap kada reda tarun adi sekejap yang tipuh di negtaru pro saat setegar ralu nundu an beus. Microsleep raru bahaya ama is raru jadi tipu atak teban moto adi bisa dahar betumong moto jadi kak dapat teban pinyi kebus. Microsleep jadi setegar pah kewek pankah kurang beus. Microsleep dapat doktak sok gaya bien rehat adi sukup sebayun naik tedek pemenu. Manyah teban moto kemui nunu. Temit rehat nitro pankah power nap arong semerimah neg 20 minit. Minyuk rakar nga penumpang pankah nuka driver. Kemui nunu re'e dawa kak manyah paksa adepta teban moto. Di saat Microsleep dapat teban pini Arab. Pesanan mesra ati so RTM.

0: kataan pemudip adi sehat karbis beke, pada an exercise, ja atak subana aktiviti, kenu kejak. Kenu kejak sekurang-kurang I taruh per minit ni andu, puankah 9,000 sakong dapat beda atin sama pikir kirata, rebis sehat, kada pegah ngurang risiko 6 dah berjakit, nimun diabetes, tekanan daya bergatung, kolesterol adi bergatung, nga obesiti. An ngurang bat perenggenan, paling senang, seraru kenu kejak, amai I dapat badang kalori. Manyah kemet, seraru penuh semang dan semerma minit ripas man yang jaga takah gura derem perenggenan tak. Kenu kejak, ini senaman kardio adi udah domnai. Setunggu yang perut takah umur, ka ongkos I dah bergatung. Ja, atas sama-sama, kenu kejak. Meting tempat yang penuh, kenu setempat misaga.
1: Kerja,
2: nyerayah pikir,
1: sama dengan kami
2: di segmen Ngancang Petek
1: YFM Bidaya
2: Gerak Pisang.

Doktor Mubadak Helter Skelter Ragung Radiator nah Melissa. Jadi tertinggal dia punya puat puan ke info pot nga diki para pimas dok nyi benar nga deh ted anak ka skura kamboi gapang tunduh pinyat ngera bitunda nga gaya jerebu di tika ati ya kamai tunda penerang sok menteri pendidikan nana ina Datuk Sri Fadlina Sidik adi agi nyebut nang para pimas ke guna kiraan ka pihak skura kamboi tembit rakah ana ka menege opis menteri menege gapang di Opis Menteri Menega Merti ditunduh penyegapang ngera Opis Ibarat Pimas ke Menega nyedia penyihat saman atus ramat bara anak skura. Jadi ia menegenang Opis Menteri Pendidikan Re Jung Prati Takah IPU Adi Dapurwa Beda Opis Abang Terun Rebis I di kawasan Adi Nora Susah Jerebu kemenaga tiap tindakan agi ina nanyamka pelan tindakan jerebu kebangsaan ka ayah menaga nyebut nangsok pergi aktiviti di sepak birit kelas dok pere kamai takah IPU besok 100 ka menaga sekurah dok teup kamai takah IPU Rebiso 200. Jadi menaik mi bara pimas dengan adi kede gapah di bara di atau seramat bara anak-anak ngan ngan dok benar kembali ngan abah ted ngeraka skura mai kede kembali ngan gapang di tunduh penyihat ngera betunda ngah gaya jerebu adi jadi tika ati ya. Apa sungguh benda dengan deh-sendeh keadaan di pihak skura kemayangan abah dia ted anak dengan kak skura. Ha. Kejap mebar atap juga dengan regu praman so Nazri NJ hati ina amba kait sebarang.

0: Itu dah dodoria ku. Aduh, gorot bak ku tengah.
1: Ya no, ku nanti eh. Rodaran duak sodaran ku pakai noh limutit ya. Nyanang on, ya on ketemu.
0: Ya, mono, don't speak many you.
1: Ngadi, hadi, hadi, sinai mukun gitu ya. Adi, itu ya, mau tanam, mau tau ada no.
0: Gorot baku ngujit musina ne. Liu, nyamun di bemakung baku ti ngujit musina di no ne. Adi.
1: Eh, muti bonang ada pot gitu, mau terbati.
0: Eh, tunggang baku terbati ne, nengak mau, nengak aku gong steering gitu ya.
1: Agong sih ya, muman mogo ne, kuning nengak mau monu mau syuti ya, kon, mau nali, liat, mau palitnya.
0: Eh, tonggong di ku ponu deh, kaki ku guyu-guyu ponu loi, tonggong. Bunuku, nogu gemototi.
1: Bukan ni, aku soto eh, bukan aku soto eh. Kalau di dengan aku ni ni ni he, soal apa le? Gagal ayun dua kuat ke? Nang dope idoh dari noni nang tonggon panu eh, paling ngap push kati push kani nyujuk kani bojang potnya. Idoh cukup tahu ku sebenarnya nih. Mu rasa mu nang do dapat, nang do dapat. Aku bukan ni, aku ti dogo pernah coba aku kristen kau gih pakai dogo berani nih. Kamu mama, nah terbohos lagi ya. Iti ti doli aku nih. Coti aku sih nasi diku. Nah, kena memang mau temabuk. Nengak mau tua temu kon ada doh. Nih tua lagi no aduh. Oh, mesti gaya ti. Asa bubuti mau bawa dang kereta atau gaya ti tenet pagi betul balik.
2: Mak coba mau tole mabuk. Bah.

Ayah Ragu Brahman adi Doktor Pada Fiona Ngaragu I editor adat bidingan ka mana mana kempat ngapu kormai sengarap titik ata agi program dunan sama nga penerbit I Jason Tree pa Spayona ata Brahman di Ngaragu so dijaga nati ina cinta nomor ni.

0: Selamat ngarom, bisa malagi oto dang program Donat kali iti. Donat ngarom iti, jole bonyis, oboh ngirekod, dang sowak semong pri i mai puru, dua bidonan oda nyapeng, so kupuak setengang bau. Ya, sama-sama ngojit.
1: Toga bonyis ti, karena yang berguna, tetok, tetang nyambrumoh, so toganya ma dena uhun. Bonyis ti, bunga-bunga hena uwe, yo bisikia sudi, ngopong pisod, koni kira-kira, bonyis, nyawan, berawan, kangkuk dapat daun. Jadi ke bunyi rata mapan nyewat kayu, suat kayu, hasil kayu mu pisang suat pisang buah bunyi merata mapan rata nyewat. Jadi berawat nih, nyerata kadud puun nih, nimul pasang nih, ada mamuk buah, ada mabak jadi, ada pepah paun, ada rabat pisang buah. Nyawan nih yo ke, tulung ke bunyi mapan nyewat jaga, jaga siap penyingot tebokon so, sisiak benatang tebokon dia kaso, suat jojak to, suat mau kenyang to. Jek kangkuk nih, sawak singonu singanom singonu singanom ngumi pagi kangkuk sawak ngan limang. Ada jadin buat belisin buat beruang buat temu buat sigata leh. Noh wat dinaik kangkuk. Jadin ke ramat-ramat ya, malum leh binatang dina uwe. Panai bisin ya, tiak doh dinganan. Jek bunyi nenang in leh. Daik guna mesuak mapan, suak nyewat leh nenang nyawan. Nak ni kiang ingan, nak ni kiang porong ini, derbi gaku, debogok ini, kon porong kubaga ini, buu ni kemu ini, buu besukan kiang sadap kiang luah ini, kiang lubang ini, jadi nyawan dolia, dolia ya buu sama-sama temap dah, sama-sama teman, sama-sama tengwana ini, ino kebunyi ini, diwai tu dua, ya nanti nyam kira berawan bau, berawan lagi mukat, dusha si naingan nang bunyi, nang berawan, nang nyawan berawan sina tiwai tuduk dua lagi mesti betul tiak semua doi aku di kadu da ada kadu puun kadu puka ada ini kadu tengon kadu daan ada ini dipak buah lagi dia lebat pisong ini dah diingam dia dak dan aku dedak ini je kangkuk keringah lagi waduh kangkuk ogi pun bunyi ogi pun nyawan ogi pun berawan semua doi aku dinimang di ngayun ini hendak jadin buat temu buat singkatal buat tombok ini. Dah kena kagi buah, dah kena kagi dakman manusia in sawa sina kangkuk. Yang mutu mau BKI tak ada petipat non. Bonyi, nyawan, berawan, kangkuk, BKI tak. Jadi nampak bila ya BKI, jadi dapat bokon, doi di tengah ngalah. Je, kangkuk menang karena ini tih na ena. Pagu kebun lagi aku na ena. Nguan nge jajak buah ingan nge nguan nge telun tanah ingan nge ina. Pak aku nebu moni ke Jawa, endah dik tak pali du ingan nge ina. Moni ke tepat ke roh ihki dasan ke dia nadop ku ina. Siaw kakuk tembili bu moni ke Jawa, ya mudoi dang negeri atok denwak kati. Jadin ke atok manusia mu berumoh bekinyang bejajak pemuluh tiak. Dimun ngan lison tok, ngan tayak ngan sawah tok. Bibuak yang buah yang moping. Tok ngebonyi, tok ngenyawan mapan, dan tok ngeberawan kadudan. Pakadi itu ngang cukup, kerana kangkuk di doi nimang doi ngayun. Yang mati keonak tok, pebera doi sino di mapak di mamuh, di nimang di ngayun. Gooy di cukup, si iyan, mayuh muga, mayuh ngerika, gagi otok di dali, minak dekali kayu ngetemaan ngerana rotin, dang tujuan. Nyemukwa ino yang meningak, otinoh buat jajak di itak tutus nunu, di itak lebat pisong, di itak belisin beluang, yang memiting, sama benatang meeting. Tih nein, tok sawak salah otok nein. Pakati pagu tadi nusud kangkuk na ena. Si tidak tadi nusud na ena. Je yang mau jadi dang meeting eno tiak ni yang menang pagu tidak bunyi tidak tadi nusud entah piyo. Tan temilip map dijurak laut cak tapon nog jawa ngan tadi nusud kangkuk ena. Je bunyi mati nusud dah. Odi nusud map dijurak laut map di boting bodoh enya manang map di patuh kalang. Soan. Jadi bunyi nak kan ni bunyi manusia dah ada pali. Yang nang ini kangkuk nih, idoh di kepanai pali nih ini. Dapat sekia aja motin ku nih ini. Mo layu ini ngajit cina ngajit babak ingan ini. Dari roti dari guna ku dang kepali dek nak watki. Pak kepali ni dia bipokat bau tanon gah nih ini. Jadi bunyi pali aduh di bunyi motaban pali dek kanon. Jadi meeting lagi bunyi nyawan berawan yang meeting. Si dadak tiak di ena. Ia mau odop ditalu sama tolu tiak. Tiak aku odi kodak dipi gen bunyi kodak disabdi gen tiwai daku mengais dang aku tiak ena. on cina temu salah dua sabdien. Yah ya dak nyawan, nyawan nang tayak aku ene, aku nak kataan timilip jiwa ene. Yah maya ada berawan berawan nak penai penu, berawan on tertongkol radang toleh tanah in pengawai nang mau ene, pak tanah jak demu dudu daan, pak tepo nak penai cina. Jadi pagu to odaknya ada bokor ene, dua odak dipitiak. Dipitiak dah dinusud. Berali pitiak medinusud dah map di tebing laut. Map di dawan kayu di tebing laut ujung-ujung ni dipitiak nak Jawa. Tanon di kangkuk. Di kangkuk nang itih ini. Pagu kawak mengodi ini. Pak aku idah di kepali porong kutih ini. Dapatin kutih madasak malu sekian yang membuah ini. Pak aku pahit tuluh aku sejak ini. Pak tuluh kutih ini. Nakit nyingat, nakit nyajaga. Sak kepahit dari ini dayung ini ini. Nak kami yang memupus ini. Ino sejak ada dah kayak memang jejak memang buat ingan ini. Yang pahit dulu hagutan duduk gagap di pitiak. Yang di pitiak lagi di betaliak nanti nanti. Taliang-taliang di gagap anon dulu kangkuk dah pun. Di teban moli sejak Jawa anak uwe. Jadi ini apabila yang teban moli dulu anon nak kati yang punai mupus. Mupus dari ini. Dayu ini. Yang mula oleh tiak datik ini pagu-pagu bepokat tiak sama hanya. Memang jejak buah telun tanah toyak pembunuh atau menjadi je jejak meski api siang siwat sampai mengambul malum le tuwi jawah ne kangkuk memoli ke imbi siwat sampai patuh abdaan sampai ropiak salad tiak lebat pisong nunduk-nunduk ditunan je kangkuk ne ini tina kuek penuh mawah sejak penuh ningak siwat jejak pe ini nang bonyi nang nyawan nang berawan penuh tabak ni me ini bot-bot mekakuk noh mupanu tiak. Ya mogi rangai sini. Wah tenggelungan tebing donu. Ya popak na si dadang donu. Kan tiak mun suwat noh lulun. Tak popak nakap. Tiak mun suwat lulun. Tak popak nakap. Pekiki nong talu si doh kali sasat nakap. Tak dipuon kangkuk. Ya ngan puon kangkuk bojang. Wat noh watan. Kangkuk mu bojang tiak. Kangkuk metiwai lagi bau. Bekai tiak doh popak. Keboi tiok keboi turah mu ne dang muman suat man bunga dong ponai gemu ne ponai baga bakal porong ne ne jok ti mumuti no jok bak mun degan wok ne ne porong de so nayu ne pak jok mulo de tak semi jok mulo de hang donu ne ngwan te guak donu ne mak ngedik pin dayu pin layan ne ko man buak man suat di momang ko ne yo ngan popak ta da te guak semi so ne buak sangot poto ado pon ne yo ya di kang pin layan ne nak supah kangkuk jadi de da por dik pin layan popak. Jadin yang mempojak ini tiaan. Yang memana? Nah uwe ini, nya ada sinok ini nya gunyak keduka ini. Itih bau ini watinah ke ini. Nya makung mempawetok ini, mugat poontok ini. Paguta moli ini, moli bau ini. Giwuh moli bau, dua sidoh dapun, kangkuk moli. Bila moli bau ke Jawa tiak watinah ke jajak dati di tiak jadi dang talun dang pulau ton. Ini ngana mau meeting di bau, nada bonyih tiak dadi nusud nih. Kae bonyi modi nusud de. Kae melaan moli pak moli ada pun bojang ke. Dali anaknya bekon ada pun bojang ngan moli. Saingan moko besupah da popak ngan ngete ngan jaga na. Ko ya di man suat man bunga man suat abang suat tukam na. Suat rodan suat pas na. Sa ro de tak sungi na sino sebaya sa kan ni tudu anak tudu mati no ti na moko bojang poon na de pali. Ya yang mepali tiak na. Kem kota ada mah tiak jajak memamuk buog menobat pisong tiak mepagu-pagu. Ya nyawan nih mogi kira malu sit jangan nyawan lata besukan dang uah nih. Nuna penanon bonyi. No watan. Ya berwat nih lah odang tanah. Ya bonyi hiti. Ogi nuna dang toga tiak. Ya dengan nih. Dinang to bonyi sumuk kiliang. Ya dinangnya jawadah sindok maman. Jadin ke semuk bunyi kiliang itu, jodah sinok maman, jangan hagi sapuh in sapuhan. Pian piin korak koruh en man tebah teka siwam dungan. Kerek kanan ku kayu-kayu, ngan kayu ku menog rumah jodah nyenok maman, in, ngan nyemenog sokap do'o. Yang hinang bekayu mabak silah te boit mabak ta'u, mabak boit mabak ta'u. No, what? Jadin ke semuk bunyi itu, hagi talu basa. Ya diti se jwada sino maman sok sembuk kiliang bonyi ne map di poting karang map di tebing laut je bonyi nak brabak ya bonyi sembuk tidin Sok semuk tidi dapunyi nak berabak. Map ditogak, map ditood, map dipomiah, map dibotang. Noh, sukun semuk tidi nak berabak. Tapi otolu ya buah hijan, buah sobak. Tolu ya buah kusuk, buah guyang. Ya hungan map dirapat. Jadin kebunyi sok semuk liru tih. Bunyi hasal anak bedorod. Ya, map dipais, map derodan, map ditooh, map dipongih, map digitiak. Di temongon, di begatung. Dapat yang suka ni nyau, yang tak nak boleh sabak, boleh ribut, mana watan? Jadiin ke tetok toga nyama lagi tetok sabu dengan nang kada dinang nyama, dinang si tupang si kajang tong semuk bunyi ke sebab adon si tupang adon si kajang, yang beraya tu milip yang begaru, yang mapan tun dooh, mapan tun pai tun lodan tun na, pungih tun gitia, ya sikir na. Tapod kedok ke iya ngelengit kajang ke idapi, ini nang daan koyu, dop si tupang si kajang. Jadi nado nah si tupang si kajang nah. Jadi o nyawot nang in nah. Berada o di pisong nah. O duh tu oyoyoy in nah. Kiang-kiang ingan mad kajang ingan makin pagu sak terami in nah. Ya ngan bunyi pisong ditunda o nah ya sanggup eh. Biranya di nang idoh. Dolia ku. Mayat pijukut tun ku nah. Mayat kenapa aku nah nah. Ino da o dia buah nah. Noh di doi bunyi ditun nah. Noh wada nah. Tega bunyi nah. Ye sambung tega bunyi ngerti mau tolong-tolong tega bunyi. Supiah tetiak tega berawan, tega kangkuk, tega nyawan nah. Bunyi itu. Semuanya matak ngawah. Kira mau matak ngawah. Nya dapat dang tanah. Semuanya ogi mun mona nya menyau ha. Nyemoni muka ngawah ino beragi mona ni landung dua hanu. Muka nyelandung dua hanu nyemuk tak. Nau bau. Mesti landung dua hanu wasa lagi mona. Sebab nu nak dang sidita, nu nak dang toga. Jasikan kedak nang nyema, sewa mau ratah mejawa. Ratah jawa ini nyamu nyau. Poti mupuluh. Yang mogi ini nog. Mutak so togog nak dap ketubon. Jadi nutok mungkin seposion ngin sebaya tuduk. Dak mutak bisin mutak beruang mutak keng. Beraya mutak naik mutak ngasang mutak nganduk. Dak ulih dak seon dak lepiak dak sarap. Tak sedik ngan sawak lepot sawak podi bebuak dapat sebaya dak moli. Moli teban naisin teban luang teban tung teban duman teban penimul teban pengaji di sebaya tu nah. Moli saan nutok ngan sebaya tuduk. Dap tenang yang mutak beraya mutak naik. Kita lun siam telun jawa telun ngatung telun juwa. Anak sok din. Jadi ketih hagi sopuh ngan aya ngana nganon. Pakai berabonyih di dang umoh, diin babai kunang, semua doi mona adang umoh, ya temilip si jahat hati noh, roti di emap leh, ya temilip ya motak ngai. Tanyapuh eh, tana piin di perang nongah, gutan tok, temuka syukwe, syukwe nan jadin salin piin dang tikipuang nan, jadin piin eh, temukutan tau sabuk, temposan sadipat di dau, gutan tau sabuk dah temu nganang. Anak wat. Pak ngan nyeng nanang kan noh. Semua nyepuan sapuh eh. Pak ketih kaya ngayong sapuh eh. Ku udah dikeponai pak sapuh eh. In eh. Sama dihayo telak sama kongoji tersarah bait bonal tong kunang ngerti. Semua siang suat langu bedogah sepak kayu pola galiang enabun jemung seok sekian negah daun belita in. Bedogah sepak kayu pola pejal nebong menai sirami seok sekian negah daun belita ngumunak belayal dan menginai in. Pejal nebong menai sirami semunut nebong menai bak bekuak moni bayar dan mengenai menak bisa talun sebab pulau juwa. Semunut nebong menai bak bekuak benenam nimuk tanah aman. Menak bisa talun sebab pulau juwa menak bisa tanah siam nak bejawa. Benenam nimuk tanah aman patung nebong bung sepada menak bisa tanah siam nak bejawa metapa najung don kapal. Benenam nimuk tanah aman. Salah tak tin. Benam nimuk tanah emak gitu ya. Nimuk na petang empat. Menik misok tanah siam nak berjawangan menik lepiak lima on syarat. Ina. Gitu ya nabong na petang empat. Nubuh nabong lima ton leak. Menik melepiak dia main syarat. Masa kasah segoh kebaki nginak. Nubuh nabong lima ton leak. Tetang nabong kapal-kapal. Masa kasah segoh kebaki nginak. Masa ajang sidak kebaki ngapal. Tetang nabong kapal-kapal. Putat nabong panggerenggung. Masa ajang sidak kebaki ngapal. Masa sadipat kebaki nusyung. Ina. Tat nabong panggerenggung guru nabong kembaka oi nasiak bisa dipat ke baki nusung ngajinak lima tamu neban lima dombo oi guru nabong kembaka oi putih nimuk bung sebanan jinaknya mata neban lima dombo oi ngisi budi don bekanan putih nimuk bung sebanan cekul nimuk bingon loi boi mapiat budi don bekanan boi tanan penimul don pengajihin cekul nimuk bingon loi gri gua ngelut botang. Boleh tuanan penimbul dan pengajih dengan kena merot sejo dan si batang. Nedang ia muka syok berlarang. Dengan mogan semengi perdi, mogan syok raut, syok serangan, cati ia bisa sadab, syok tetang, syok awoy, syok dagang, syok pelai, syok siam, syok jawa. Syok mekah, syok berdenah, syok kiliang, syok bersinah, syok raja, syok tuan, syok iyang, syok tebak. Dak tulung dak batu odo pa. Ini noh ini na sapuh ngan yang ngelanangan. Pakai beranya mo wati noh, mukuk ngelanangan noh yang memit semungi, peruah kang jembok semungi. Adon gawia bekarak, takanya gawia bekarak dang mo. Je jembok semungi podinya noh tiak, nog dua hondu nye poli, beranya meropai, nog sepagi dua hondu noh. Tempuruah, beruya ente peruah. Odak merot lilis to, merot sajua to, merot sebatang to, merot basek to, merot seropid to. Nunak buat pasar to diti eh. Wano watan.
0: Ino tie donan bonyis, obo bidonan oda nyapeng sok kupuk setengah bau.
2: Iya jadi ane ini tija program donan sama nga penerbit i Jason Tree.
3: Kerja,
4: ngirayah pikir,
3: sama dengan Abi. The segment ngancang putih,
4: YFM Bidaya,
3: gerak bisa.

Ya, kemudian di Dr. Pemuda Sandra ngaragui edite nasib berubah 20 minit lepas ngah pukul mais ngarep jadi aku sabar genang kita gi kita berangan adi di tika ati mepok paya puan ka gi ke adi kita aut na ngu pengen makuk ke di tika ati puan ka gi ke di aut man mungkin so aku sabar genang gi ke bara pimas kerja ya adi turuk ngajar turuk nai homework ya na bara anak-anak terbis i dalam minggu hati amai skura lagi baba dingi teup jadi aku sabah nang baru pimas sama-sama ke jadi anak murid lah dalam minggu hati amai kata ih agi homework adi erok cikgu ngin jadi kata agi beranak-anak adi dah merti jadi anak badah terpaksa bara pimas wa nai turuk nai ya. Jadi sungguh mana isai ini de di nganai di tika tipuan ka di ngaramati ya. Isai engan bien idea adi kreatif sahnang kreatif asari kerja pengenai nganane kemas terse isai sepagi engan dapat tebat i mata kerja nga senang hati. Nah. Okey, jadi tak percuma dengar ragu Praman nanti nanti dengan ragu Branda. So, Patti Smith dengan Don Henley, Sometimes Love Just Ain't Enough.

Ya, ragu adi Dr. Mempeda Natasha Jagu, ragu adi Dena Bunga Anu Rami ya. Kamu ni meh tangan selamat dengar mian bara di kita ta live so Facebook WFM dia dengar mati. Jadi ya tangan selamat dengar di Jichun 4. Kamu naga Nurul Atika enang selamat dengar di DJ Kabing WFM dia. Ngarap kita semua sehat terus dengar ti. Selama suji pi request lagu natong muu. Enang nyebut kita semua. Thank you DJ senenang. Katanya selamat ngarem di Ronald Dennis. Enang selamat tugas nga selamat kemianu DJ. Nek semua geng-geng awah. Nga ping-keping, YFM. Lagi harap semua sehat-sehat selalu. Ngin selamat ngarem di Midesem. Enang hello DJ geng-geng awah. YFM dia ka barap minat-minat. Dikit-dikit baragi selamat umi. Ka selamat berdapa tinggi harap soprek di derem senang ka sehat-sehat selalu. Di Kimi Desem rakan kedengar ragu so Hamilton Joneng luruh atinku. Gen selamat ngarep ke di Abeng Sani enang selamat pengarep selamat petugas di CK. Gen selamat ngarep di Angela Ansidor enang selamat berkonti di J. Ka selamat ngarep baradingan harap sama jika ada peta ada amai meh puan jerbu. Bapa tebar, Pak Dimambong agi ujian, Pak deh tuilah, Pak banget ke, agi medut nisit ngaruh mati, senenang, okey. Kiyaan dengar ragu, anang nyangka sebarang, so Ricky Anderson, agak menaga duringgu best, senang sama ngaruh. Selamat petugas Nudu DJ, salam mengancang peta, terima kasih. Kesopengan adik agi ingin, salam adi ngaruh mati, Kak. Gen selamat ngarem ke di Kiong Lee Findi nang selamat petugas di Ngumiati ke Landy Lamit yang nang Shalom selamat ngarem nudu DJ de petugas ngarem ti ti main ragu ku jobong de mu so Philip Nandu diki ragu ti ayah pait ayah so perbara pingojit WFM dia dan ngarem ti senang okey tak ramu dengan ragu so slider bisa mangga aci duet Nadia natong mu.

Iya, ragu adi Dr. Bambada Hamilton Joning Ruruh atitku ragu pemite. So, mi dese ma sedih ragu pemite i di ngaruh mati ka aku sabanang kede. Rebu ge supe atit i dengah ragu ati ragu pemite. Adi imite ngaruh mati. Ya pak, sungguh mana aku mite isayangan bisa mengaku neka peneben segmen Amaya tak gidem 95 minit dengan ngata peraman bersama di ngaruh mati ngata juri ngaruh peraman tak ati nasa Ricky Anderson. Anang nyangka sebarang.

aku ia di dek aku jobong. Jadi tak menegakkan penerbangan segmen dengan cara tetap di ngarum hati miti isai ripas hati dengan perjumpaan mendingi bersama dengan pengurut media berkenan dalam segmen Mia Discussion. Ini ina segmen ngarum pun suka pukul peris ngarum neka pukul resmung dua seteruk ngarum ka kengim kecerima kasih kesopengan di agi bersama dengan aku suka pukul renam singgung Mia Nutejah. Neka Madinati Isai atau berapa ringgit di anu beken. Selamat ngarum. Bye-bye.

Belanjawan kerajaan tidak berbelanja melebihi peruntukan diluluskan. Mekanisme keterusan keadilan tawaran gaji sedang diteliti. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Amin Nur Azam dalam Utama 9 Malam.

0: dimulakan mengenai peruntukan belanjawan. Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, kerajaan tidak akan membelanjakan peruntukan melebihi jumlah yang telah diluluskan. Sebaliknya, mengoptimumkan sumber sedia ada bagi memastikan setiap perbelanjaan memberi manfaat maksimum kepada rakyat. Beliau berkata prinsip berkenaan perlu diberi perhatian dalam pelaksanaan kerjasama strategik antara Pusat Komuniti Desa PKD dan Pusat Sebaran Maklumat Nasional NADI.
1: Tidak pernah ada sebuah kementerian yang membelanjakan lebih daripada yang diperuntukkan. Apa yang dibelanjakan itu secara tidak langsung menjawab persoalan KSP.
0: Sementara itu, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid memaklumkan hal mengenai PKD dan NADI perlu dimutamatkan dalam tempoh sebulan untuk dibawa kepada mesyuarat Jemaah Menteri. Beliau menegaskan dalam tempoh tersebut, beberapa isu perlu diselesaikan iaitu sumber manusia, aset, kewangan dan perkongsian data yang perlu dilaksana supaya tidak menjadi penghalang kepada proses penyelarasan. Beliau mahu kerjasama itu membentuk satu ekosistem yang mampu memperkukuh pembangunan dan ekonomi masyarakat luar bandar.
1: Teknologi hari ini telah mengubah geografi peluang. Anak muda di desa boleh bekerja secara online dengan syarikat-syarikat di bandar. Usahawan boleh menjual tanpa bergantung kepada lokasi dan produk tempatan boleh menembusi pasaran yang jauh lebih luas. Kerana itu, kita tidak boleh lagi melihat penghijrahan anak muda ke bandar sebagai satu-satunya jalan untuk mereka membina masa depan.
0: Datuk Sri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Malaysia, Thailand setuju perkemas kerjasama dua hala antara pelbagai agensi kedua-dua negara, khususnya berkaitan keselamatan dan pembangunan di kawasan sempadan. Menteri Luar Datuk Sri Mohamad Hassan berkata, perkara itu antara yang dibincangkan dalam pertemuan beliau dengan Timbalan Perdana Menteri merangkap Menteri Luar Thailand Si Hasak Pankit Koh hari ini. Datuk Sri Mohamad berkata, penyelarasan itu penting bagi memastikan usaha keselamatan sempadan kedua-dua negara dilaksanakan secara lebih tersusun sekaligus membendung kegiatan penyeludupan.
2: Kita tak mahu timbul nanti di pihak Malaysia buat, di Thailand tak tahu. Thailand buat, kita pun tak tahu. Jadi, dia akan banyak membuat pembaziran kepada kita punya resources. Jadi, kita nak selaraskan supaya kita dapat pastikan terutamanya dari segi keselamatan sempadan. Supaya kita tidak ada lagi isu-isu penyeludupan yang merugikan kedua-dua pihak. Malaysia pun rugi, Thailand pun rugi kerana ada jenis barangan yang diseludup ke Thailand, ada juga jenis barangan daripada Thailand diseludup ke Malaysia.
0: Beliau berkata turut dibincangkan pemasangan pagar di sempadan kedua-dua negara sebagai langkah memperkukuh keselamatan dan pengurusan sempadan serta usaha menangani masalah banjir di kawasan Sungai Golok termasuk kerja-kerja mendalamkan sungai dan pembinaan benteng penghadang banjir. Dalam perkembangan lain, Datuk Sri Mohamad memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta sedang berusaha menghulurkan bantuan terbaik kepada rakyat Malaysia yang terkandas susulan letusan gunung Anak Krakatau. Beliau turut memohon agar ahli keluarga rakyat Malaysia yang terkandas agar bersabar kerana situasi di Indonesia kini melibatkan gangguan operasi penerbangan.
2: Jadi saya harap supaya rakyat Malaysia yang terkandas bersabar kerana kita tak boleh nak buat apa. Kerana tidak ada penerbangan khas pun yang boleh dibuat dilakukan. Ya? Jadi kalau boleh dibuat penerbangan khas, kita buat. Tapi penerbangan itu terpaksa dibatalkan. Commercial flight terpaksa dibatalkan. Jadi tidak ada apa yang boleh kita lakukan. Tetapi pihak kaunselor kita di Jakarta akan melakukan yang terbaik mungkin untuk membantu rakyat Malaysia yang terkandas di Jakarta.
0: Kira-kira 1,500 rakyat Malaysia dikenal pasti terjejas susulan pembatalan dan penjadualan semula penerbangan di Jakarta akibat letusan berterusan Gunung Anak Krakatau. Mekanisme keterusan dan keadilan dalam tawaran gaji akan diteliti bagi memastikan pertumbuhan ekonomi dapat diterjemahkan kepada peningkatan pendapatan rakyat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir berkata, penelitian itu termasuk cadangan untuk mempertimbangkan dasar peluang saksama khususnya bagi memastikan golongan muda dan pekerja mendapat pulangan gaji yang lebih setimpal.
3: Dari segi gaji mediannya itu, kita sekitar dalam 3,600, tetapi jurang itu memang masih ada terutamanya kalangan miputra. Itu yang pertama. Tetapi dari segi peluang dan ruang untuk memastikan pulangan gaji ini lebih baik, terutamanya untuk kita pastikan dari segi pecahan CE, compensation to employees ini dapat ditingkatkan peratusannya adalah dengan melihat dari segi ketelusan gaji itu untuk di kalangan maksudnya menjadi satu mandatlah supaya tawaran gaji itu berlaku dengan lebih telus dan adil.
0: Jelas beliau, kerajaan akan melihat mekanisme yang sesuai untuk diperkenalkan. Selain memastikan gaji yang diterima dapat memenuhi keperluan perbelanjaan rakyat. Akmal Nasrullah dalam pada itu memaklumkan Plan Transformasi Ekonomi Bumi Putra 2035 Putra 35 menyasarkan potensi sumbangan syarikat Bumi Putra kepada ekonomi negara meningkat sehingga dua kali ganda menjelang 2035 berbanding sasaran 15% sebelum ini. Beliau berkata sasaran baru itu merupakan antara usaha memperkukuh peranan syarikat Bumi Putra agar dapat berkembang pada skala lebih besar, bersaing dalam sektor bernilai tinggi, seterusnya meningkatkan penguasaan ekonomi Bumi Putra.
4: Kita sama-sama sayang Malaysia selamanya.

0: Salim bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngayon Tawon. Segmen saningan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia bukili hendak kai.
2: Sebukur peringatom, next seminggu dua turut nyarom. Ingat dapat ngojit koi dan RTM Klik, dua live, FB, YFM, BBA.

Ayah ragu pernah tahu sama ngah wai pang ben adi pernah tanga ragu ngara selamat ngah muka sopraga sebenarnya selamat berapa lagi kita dalam segmen ngah pembuat nyer ngah malu senin jual nombor pi 2026 kas nak terima kasih gaya barangan adi mau bersama ke adi wife MD ya sopu kena singumi anda teja bisa mengapi ngah rutmi DJ Marcel adi pernah dengan tweet taruh jam ke karya ti angan bisa mengaku hasil dia adi pernah dengan tweet taruh jam ke sok tika tina kapukor semang dua strip ngah muka sebenarnya adi gas sopraga harap gebrangan dalam buat senang kas negeri hembarangan adik kurang sihat mai kemat di ka klinik sama tak jaga pinya perenggenan ta masa ge tipu jerebu madit nati kas negeri ni mun adi biasa inga ngarep adu senen atare bisa mah pari nga maselin gensi dalam program rock ngarmati kas negeri nga pukul semeng singarep mata dapat sama kelinga agah adis kaset ni yat ngarmati kas negeri atare bisa mah nga maselin dalam program rock ngarmati nga pukul semeng suku singarep kas negeri hembarangan adi agi Facebook mai kemat bisa mageng ke AD Facebook YFM dia kas nega terima kasih ke ya berangan adik gigi bisa mak AD RTM Click mai kemat yang berangan adik gigi bayu download aplikasi RTM Click angan dapat download aplikasi RTM Click enggak berat nak amai dia ada angan dapat kedinga siaran radio pak nega angan dapat kedinga siaran TV RTM enggak berat jadi kembali kemaki maki ada angan penuh mawa angan dapat bisa mak AD YFM dia kas nega dapat ke bisa mak siaran radio-radio adik lagi di RTM. Kas negeri selamat ngarep dia beringan tak adik lagi di Facebook YFM dia. Kas negeri terima kasih dia beringan tak di buka siaran radio di 06.2 MHz kan di 02.2 MHz ngatak sesama habis peraman yang ngarep hati. Ya dengan tak percuma dengan ragu peraman tak ragu peraman tak ngarep hati so dengan tak dalam pimpin selaku ragu so via Mela ngak Andrew Cree adik dan bukan diri.

Bisa mangga Namilia Lia, bisa mangga Generation B Band Aku Dah Kinaman. Agi pramenta ayat yang ngarap hati rabis eh berangan di bisa mangga di YFM dia. Kas tiga ayat na bra ata di arit aku sabar nang berasin sinde ka berasa sama kali arit na minggu wati tak ni me nang tak medah paya amai jadi guru interim. Rabis sikit jadi guru di arit diki bitulak gengga sekolah di Dr. Tuin di minggu so pigur so luati neka anu rima minggu ati setegar jerebu di benar jadi teraista kas nega opis pendidikan Rais Sarawak nega metemita raka bijaga ngate apa kos kurah di kuasa nak bisiga di gadung-gadung adi nura penyusa jerebu adi benar kas nega hiat na bara anak-anak tak kusabanang anu ati mekemas ge kerja-kerja sekurah bisiga belajar online kas nega hiat na bara pimas lebih sige bara sinda di arat menjadi guru ge lebih sige bara anak-anak ta di kurang pandai pakai nang ta kurang pandai pakai pemudah internet pun kami belajar online nanti. Lebih segera ya para anak-anak tak di sekolah primary. Kas negara harap ke seorang sekolah kerja sekolah anu wati berkemas dok nai amai agi kerja sekolah sungguh I nang tak berkemas anu wati pak berguna ke terakhir minggu bau kami sekolah dah buka. Jadi negara ya na berasin sini harap tak bersabar-sabar. Lebih segera berata di jadi guru di arut. Nah, kas negara asrama harap ke ya na berlingan tadi Rono Dennis lagi bersama ngatang hormati dan semua petugas dengan semua geng-geng awal dengan pekeping YFM dia ya. Lagi harap semua sihat-sihat selalu betul harap ke super derm, berata derm buat senang sesama tak jaga penyihat perenggenan tak lebih sehingga tipu gaya anu adi paras madinati kasi negara landi lambat nenek Fila terima kasih lagi bersama ngatang hormati dering kubes dan selamat ngarep selamat petugas salam damai terima kasih Angela Ansidor yang selamat petugas dengan hormati DJ selamat ngarep kontium selamat ngarep yang berdengan ngin selamat beristirahat di sopra ngarep mati agi madun nisit DJ amai agi jen di mambuang pak dek tui. Syukur ke amai ki ujen. Ke di pasar kucing ti mating ujen. Kasi ke Henry Bali lagi bersama kita. Nang sama ngarep

Awan Cawa Tugas, geng-geng awal, salam damai sok Kupak Bumbuak. Terima kasih dengan tadi Kupak Bumbuak. Harap ke berada dengan tadi Kupak Bumbuak dan buat senang ke ia ngarapati. Jadi dengan pucuk udeng tangga ragu pramat tak bisa mengga Ezra ngga kira-kira janji senang kali pasal bisa mengga Robin Julai makat buah.

Jerebu dapat teban enam ka pereng ta. Rebis I berpaut nga saluran ngaseng ta. Daya ratus, rebis I anak-anak baranyamba. Saman ngera adibian anak berpaut nga ngaseng do betayan medang ngurang aktiviti sepa. Rebis I kemai indeks penyakit sebab IPU begatuhi. Bekan soana, bege nop in kosong ngandatu pereng ta bian sukup in. Seraru mitpuan IPU so aplikasi My IPU puankah laman web Opis Abang Terut. Denyah gehtungan terut puankah badan sepok di bedang arut tipu jerebu. Ka begau temit rawatan kemai atam beket betuh pide puankah susah ngaseng. Pesanan mesra ati so KA di RTM.

Pergi mai dengan kawasan di Sarawak di Takah de Sehat Alina Sarike ada rekod 100 peri per mai Mukah 100 mai pundi Sibu 100 mai pundi Samalaju Bintulu 174 Miri 160 mai ILP Miri 167 Senegar di Bintulu 167 Senegar Skasut ni di Limbang ada rekod Takah penyakit sebab ada de sehat dengan 100 ju jadi yatina neka pukul pri ngarum tija ati na record adi madoga anina ati na index penyakit sebab IPU adi madog ngate na neka pukor pri ngarum ati jadi sesama ta jaga rabi siga berata sungguh i anu ngarum berguna ga ta sesama jaga penyakit perenggenan ta jadi ngana shooting tanggara go pronta bisa mangga desil bisa mangga rahayu kronia kanjet aku.

Ayo ragu perantai bersama dengan Tony Pisbena Napa-napa di perantai ya dengan remati lebih si barangan di tikati nama moto harap tanah kina kita nama moto serta selamat negara tarun adita tuju. Jadi mai kemarin pas satu teh atau dapat sesuatu dengan agak diskusi ni ya dengan remati gas negara tarap ur pasalnya tarap ur bersama dengan masalah gengsi dalam program rock dengan remati. Jadi tarap ur dengan ragu perantai di mesti akan sopring bersama dengan Felix Bujang Cincai.

Selamat malam ke Salam Malaysia Madani. Bisa mengaku Hazel Dius Lembaga Dok Proso YFM Bedia. Darurat di Gedung Serian Dok Peripas Un Pejabanar So Yang di Pertuan Agong Sultan Ibrahim. Pengurusi Jawatan Kuasa Nurat Susah Ong Terun Rais JPBN Sarawak Dato' Ahmad Douglas Ugambas Gelatnang Pemata Dana Dok Nai Ripas Pemerhati Gaya Jerbu di kawasan Ana. Takah indeks penyakit sebab di gedung Ana menega adu-adu berkurang student taruh andu adripas. Jerbu dari Isati gibaba bisengan di gaya sebab ke aktiviti kawasan Paras. Perita Rais ke Persekutuan Rep PJU Perhati Gaya Jerbu di Isati. Bara Pimas Dogi benar yang bedak anak ngera deh metak kaskurah kami gapang di penyihat anak ngera bituna ngajerbu adi jadi madinati. Menteri Pendidikan Dato' Sri Fazlina Sidik Gratnang Pimas kaes berguna keadaan ka pihak skurah kami anak ngera deh metak kaskurah. Pihak I adu-adu keningah penyigapang Bara Pimas tegar penyihat ka atus ramat anak-anak PJU Dog Tambit Bat derem tiap rakah adi dog temit. Tede rakah adi dog temit ina bisengan di plan tindakan jerbu kebangsaan. Sarawak netet nyetnai 20,000 unit remin adi udah regai yang tipu sewa 2026 nag sewa 2,000 taruh pru. Gapit Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Gratnang pinatet nana suku berguna bituna ngapingubah demografi kapola kawasan rakyat RE adi bian pendeban tunu pemitik remin di Raisati. Bisengan di data Opis Perangkaan Malaysia Sarawak, bian op arok 770,000 unit remin batik nga arok 600,000 isi remin. Pimbeket nerebi 160,000 unit ina saman remin adimetik daerah remin adik kedua ke hartanah pelaburan. Yen turung rakyat miris remin sebungas ngera, perintah menegah nyedia pindurung deposit neg RM9,000 kedak sok nyedia loan neg 100% sok skim pembiayaan perumahan mampu milik mutiara. Teknologi kerja kemiang moden adi dog masang di Bebuling Agropark dapat peruah kedos dalam tipu kaus 25 anu ngap penyeruah neg setengah tan yang kawasan adi bayah 4,500 kaki mesegi. Ahli Dewan Dangan Negeri Adun Bukit Saban, Dato' Ahmad Douglas Ugambas Gelatnang ati kiran kerja kemiang adi pakai teknologi dapat nambah penyeruah asir. Rakahana menegah kena yang kawasan adi nurak susah tanah. Bebuling Agropark bayar 700 hektar dengan 60 hektar dog nitah yang Lotus Farm Agritech. Kawasan anak red dog ni kembang jadi kawasan komersial ke syarikat Adibian Teknologi Pibisa pukul ke pasaran red ngurus operasi Agropark. Deg terpeni anbran Ogos adiripas perungun 1,140 naan sukarelawan turung Opis Kebajikan Masyarakat JKM Sarawak ngatun tiberan adi berguna di pinurung. Menteri Perkembang Kaum Dayung Rawang Ka Komuniti Dato' Sri Nancy Syukri Gratnang sukarelawan nana in hadupan rakyat kawasan adiribis ngatun komuniti masing-masing. Kiang sukarelawan red dog nambah bisengan di piguna. Pisua sukarelawan suku berguna amai agi individu adi layak terima pendurung kebajikan pak de dapat pendurung anak setegar de puan saluran puankah perkhidmatan adi dog nyedia. Ati degaso YFM Bidia dog newsen badan Nur Akila Arbain kadog nukar ka Pimio Biata bada Vic Mo Lawrence so section berita ehwas masa RTM Kuching ngana semengarum ka salam Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati.

0: Salim bersama Dokoi dalam segmen
1: Ngarum Tawun. Segmen seadingan ngerami pikir, ngojit info, ngojit abar, baik salam, dua bihibur, ngojit lagu-lagu dia berpilih anak kai.
2: Sebukur peringarum, next seminggu dua terus ngarum. Ingat dapatkan ngojit koi dan RTM Klik, Don Live, FB, YFM, B.

gaya anu diperas dapat teban susah ka perenggenan ta. Anu paperas bisa beda mebeg neman ubah kewek remah perenggenan kekejangan kanyibuar. Gaya anu paperas dapat gah teban susah bas nimun strok haba dihidrasi mujab ka koma. Temit rakah-rakah perlu yang jaga penyihat perenggenan nimun nok sekurang-kurang I mai sakit in kosong ni anu. Murang aktiviti fizikal di sepa. Kemeruah ke sepa, banyak kemut pakai sepiah pangkas payung. Pakai perka di nipis ke terang kalai. Kadut perenggenan dengan kipas pangkas penghawa dingin. Kadar edar moto, kemai pendingin hawa I Dr. Up. Begaut siin rawatan, kemai bian tanda-tanda endam segar gaya anu peras. Pesanan Nusra Ati, SOAR PN.

Selamat nyerubka, selamat berdakwa udrem program rock minggu ati program adinguruk. Para pemirsa siar rock, terima kasih. Amai itu ngang pramen ngaku dengar mati harap sop dengan re pramen ngara kuraku adik di kunyi diaga di ngara mati oke. Jadi kami tinggal isang ada pramen ngaku negak neben program tak.

Ya, kembali dengar ke di Ngaramatik bersama dengan berkehadiran Praman Ngaragu di setengah-setengah podcast lorok omai kerang kedek berkawa kerja dapat dengan layak podcast klien masing-masing kedek lagi di bergedek menyusuk jujah lebih sebarat adi dapat dengan pelanggan masing-masing jadi negara ke Arminarun sama arahan kedengar terut adi pejab nisi terut adi dah berkeduduk sentanang okey. Jadi degapang dengan artis adi Rek Pramulata Ripas Atik.

Lepas mungkin me meragu tak ngaramati agi adi biasa tak keringah agi adi kedua metu ke kedak tak ben keringah ragu-ragu adi pedak tak ingat pari memori adi cah kedua memori jaman tak agi babu diskura rajin berubi rajin jamming repas abok kelas dega agi peradingan tak ngaramati bian ke memori adi pedak tak dah bisa kembut kemai dengah ragu-ragu embah tinggi ni monati.

Okey, dekat kemut para adik yang nyerja dihormati. Selamat kena kerja penerangan. Terima kasih, main siaran dihormati. Yang permenangan, habis Ip Madin atau Gawabu Dingi. Sama dalam program rock. Jadi, ingat des anjab ngan dingi at inaragu so Madison, Tika dan saat ini.

aris ariwatan ngeragu i lamunan terhenti kan tinggal jamadin atak merindaka ka benar-benar program jadi dengan adik murad mak radio ngermati degapang ngebau agi dengan program tak hati okey pak supaya ngemas program tak atak pramundi ngati barat masa hati inah patahnya sayap malam.

tak meneka penerbit program. Terima kasih Kak Sobreg adi agi pramun dengan aku dalam program Rock Minggu Hati dah kembali berapa dingi dengan andu sama jam ini sama minggu bau berapa dengan drum buat senang ke di berangkait dengan agi madit. Okey, selamat ngarup berapa dingi, bye-bye.

Aisyah ragu perang tak bersama dengan Harry dan Stephanie. Adi perang tak ragu susah senang Adi bersama. Ya, nak berangan Adi bersama ke Adi YFM berdia. Terima kasih Amai Baba bersama ke Adi YFM berdia. Lebih sehingga berangan Adi kedengar pakai siaran radio di 06.5 MHz kali di 0.2 MHz kali di kemati berdengan tak Adi kedengar pakai RTM klik senaga di kemati dengan tak di Facebook YFM berdia. Kasih negah ya nak berangan tak Adi kek bersama tak ingin rawat lebih sehingga media seminang. Selamat ngarem kasih sama berkonti. Harap sentiasa senang ceria-ceria selalu. Terima kasih ke di Nurul Atika Giga bersama ngata Iyat Ngermatika. Semoga sama ngarep di Kurt Irvin. Aina sama ngarep sama petugas. Terima kasih Nurul Atika nang sama bingara naga pekeping YFM di. Harap kita semua sihat rasa ngerti. Salam manis masuk JB. Terima kasih dengan tadi JB Mituatan Giga bersama ngata. Aina sama ngarep harap soperta sihat gaun genayat na selamat berkonti ina ngarep mebus di kampung punau lepas hujan ngumian du. Terima kasih ge belingan mito tanah di kongsi ge gaya andu di tempat ngan kas nge. Terima kasih ge di dengan tak atin pakok kagi ge bersama ngata diki ayenang selamat ngarep Inang minta ragu sok rolling guy. Inang tuju naga suap pengajit geng-geng awah YFM dia bayar suap pengajit fan club semua grinas boos roro pimoh bagus nang. Terima kasih ge berdengar dengan tadi ket na adi agi ge bersama ngata yang mati lebih sega di Root Merrill. Inang sama ngarem suap barah pengajit setia YFM dia dan daki-daki sejak salam ceria sok bung brado kupuak segong singai. Lagi terima kasih ke James Pengiran lagi bersama ngata ia tengah berhati. Jadi dengan tetap cukup dengan ngaragu pramenta di mesediakan sopra bersama ngata Eliza Suzina Jobeng.

Ragu Fanta bersama dengan Darren Wooden Gana dari Gap di Perawan Taya Tenggara Mati lebih sikit berangan di Babu bersama KAD YFM. Kasih lebih sikit berangan tak di bertugas di Ngarem Mati lebih sikit berata di kerja shift Ngarem selamat kenu kerja pengendai harap sopra kerja pengendai di tandai setekat Ngarem Mati kenu ngaduduh. Kasih lagi selamat Ngarem gali dengan tak di Gip bersama tak lebih sikit di dengan tak di Gip Babu bersama tak Ngarem Mati ni mun ka Peter Kilan, terima kasih Peter Kilan lagi bersama ngata ngar matikan sedega dekat di John Duke. Dan sama ngarep dua di para pengajit YFM beri. Terima kasih ke Angelo, Angelo. Ina sama ngarep DJ, sama ngarep ke Ania Gah beringan dan dikit bersama ngarep matikan sedega dekat sama ngarep ke dengan tadi Siburan, Rachel American dan dekat desa Spanis. Ina sama ngarep sama tugas kas sedega sama ngarep ke di geng-geng awal PPSMBK YFM di dalam segmen Ngarem Power. Terima kasih ke di Angela Dalek yang semangat ngarem sama tugas. Terima kasih Ania Gah Angela kada kemat di Pirah Paren yang semangat ngarem sama tugas. Terima kasih penyanyi tak Joseph Reza yang semangat ngarem DJ semangat ngarem ke beringan dikit bersama ngata ia dengar matikan dan sebenarnya ia nak punya pasal perga git penyikiran bunga apui di Waterfront Kuching Bramangga Andu Malaysia adirik untuk sitang ke semang 6 Andu Berat nanti dikit pikiran bunga apa yang tidak ngatur di tebingan Kuching warga Kuching Waterfront di kisinak ngga Dewan Undangan Negeri dan Sarawak Bramangga Andu Malaysia takah kebangsaan di kisinak ngatur di Kuching kasi nega akhirat nang rami Andu Malaysia sawak hati dong ngatur di Pusat Convention Borneo Kuching BCCK Pak Sungguh Bena bergerak dengan aktiviti-aktiviti di bekut di dong ngatur rabi sega di mening pasar Kuching jadi hati nak kena ke so rami adi agi dok ngatur Bramangga Andu Andu Andu Malaysia di dok sitang semang 6 Andu Berat kas nega yang punya pasal perga agi kedua program yang daratus re dok ngatur ia so semang neg semang 6 Andu Berat September.

Rogue FM sa mga FAV sa Prami Doctor kas nga sa mga galingan ta digi di Facebook ni mun ka boy boy tigi sa mga ta sa mga rum kas nga dugo kamat di Pitakila na agi aniaga kas nga Derek Asen agi gab sa mga ta David Ecom de kamat di Charlie Chung Tiza Lime dengan tadi Semenyas Lango jadi mamati ngam ni atamus nga di penabat segmen ngal bawat niat ngal mati terima kasih lebih sebrangan adima bersama KADY FM di mai kamar pasat titik anganda dapat api cuu bisa mangga YFM beri dekat pukul 6 sasas pagi ka angan api cuu dengan bisa mangga pengarut mi agi permenangan dalam segmen ya maka kamu hasok pukul 6 sasaan jadi ngana aku juga terima kasih ka sopraga berapa dengan di anda dapatkan ragus kasih bersedia ka sopraga bersama Richmond Elementary di buat petak parah.

0: Ches! Oh, Ches! Jamay! Nangadaparaan leptun bad gonan. Iti haruwa gumu da selimut. Wat kia sehat?
1: Oni no oni. Aku mau jaya ke mokat. Tengah guru ti. No kupi, oni.
0: Bah, gere. Oni ngan mu maput indung baba mu kada no. Banang COVID-COVID madoi. Banang ugi case virus influenza. Tiap mu umboh vaksin.
1: Eh, muti, tebotol di pon koyu. Adin ti kan mau gi penusah kabu asu.
0: Kabu asu ti biasa, je nak kata poda da adop ni mondam. Bah, jabi tadi sama jogging.
1: Jogging yang sedia topmu. Aku doli aku sama mondam ti ne, kodok ya bogo pat asu ti. Bukan sehat. Itu ngajit ke liput IPU so office obong tolun na. Quality sobak adin moskia yang ko ise.
0: Ino ngan ku ngijamu jogging ti sa tapod lebih sehat.
1: Itu hewat ino. Jogging ot ne otak adopnya sehat. Pakai kajot re. Quality sobak teti mau beresi. Makin mau makin doleh mau ngasuk. Makin bogo lagi tubu-tubu. Kabu asuh ti mulut dang lubang asuk mu. Motap mendopnya da apaanmu.
0: Eh alasan je. Kan munang ada modori ya, ku jogging sa dia dap ku je lah.
1: Iyo, nah ini ke?
2: Nasal mana aku dulu aku ngocit sinam sa dia. Kapu sa suti, memang doi sehat.
1: Muuti le, sekia kolas. Ku nang ma. Adit mau monap nyusahnya aja tak mutine.
3: Jaga rapinyi hati tipu kabus asu iti. Nah tengnya pakai tutunung do boba. Rasa nino murang aktiviti dak sopa. Dua mak komut nuok boga piin. Piin bonnet ya, ide piin button ruban kabus asu iti. Do natengnya mak nai opui tibuka. Inuh dekasem penting. Okey, jaga order. Jaga abang turun.

0: nyi baca lo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir dia daki kue gatong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni, balik roja pilai, nok bori rasu pikir man bi.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih, man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga doh cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah, tunggu mi nak boleh ku pasak lah.
0: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa mini bogo jalo gemilang. Nginudu beradik menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Ja sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, nguat semangat.

fenomena El Nino adi teban gaya anu pras adi anjadi dir istak madin dapat teban bege susah adi saman rega onkah har seu yang jaga atus ramat soprun manyah tungan terun adi saman kawasan teyak uduh pisek kakadi sepo uduh adi udah seu sok bedag remin kadah sebarang teran tedur ko dak mengari nakit gah pakai piin kak miki paip adi rusak sap indah dok saat jaga gah adep tak sok gaya anu pras ngurang kerja pengenai di sepak kamanya kemet mok begep in kosong pesanan mesra ati sok kie di RTM.

0: paling penting adalah pengobatannya mesti kontrol.
1: Ya.
0: Kayak handphone dan apa-apa.
1: Okay.
0: Sebab mogok game dan mau. Sebab no, kadang-kadang kita ada fot yang meninggal handphone non tiap, meninggal main game ni. Yang pernah tewas, pernah si Eno ni. Atih pengobat guru-guru dia dapat handphone di sekolah. Pakai di sekolah, guru kontrol sebab dia dapat open handphone di sekolah. Pakai, buat dia di poli, guru dia dapat kontrol dia. Jadi pengubah mesti mit berat baru mengkara hati. Masa, kudu masa dengan atau hujung minggu je ke, ataupun waktu dengan konai, sekolah benar-benar ni, hujung minggu ke kau dengan main handphone. Ti kudu jam. Jadi ti mesti dia berkontrol. Waktu dia berkontrol, susah benar-benar. Homework dia naik, jadi dia kerja sekolah dia pun naik, dia mau dia belajar, okay, jadi mau fail ke benar-benar. Di masalah ti diharapi tu nyaman Nadine, handphone selain nyaman Nadine.
1: Cikgu Raymond Bihud.

0: buat jalo gemilang di borik ke?
1: Aduh, aku tengah pikir dia daki kuih katong.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan Doni, parik roja pilai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih, man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey dah, tunggu mi nak boleh ku pasang lah.
0: Mak ke komut ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, ku nosa mini bogo jalo gemilang. Ngin untuk berada di mana tak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, muat semangat petrotik.

Πάνα είναι η γιοπημία κοινιά. Ο άνατο πλαμπή.

0: YFM グラッサマ
1: ーガラクサマ
2: YFM
3: YFM
2: YFM
3: Gerak Bersama Segmen Makat Rimuhas
2: Pukul 6 Tok Pukul Pria Berpagi
3: YFM Bidaya Gerak Bersama.

Duwah gana namang, dengan anak, dengan Roh Kudus. Amin. Pinulung kami dua tangan kami, Tuhan, dengan sorga, dengan tanah. O tanpa amang kami, Jesus, dengan Roh Kudus. Da Kudus ini tanpa dapat lebih kuasa, das nama kami. Puun aseng pemudip dengan utak bobo berkat. Terima kasih nakam otampa, nginakam dapala pagu, medak beramai kadakam mengintu dengan nyaga pimeus kami dengar ne. Kami juga terima kasih lagi nakam otampa, ngin masih juga andu debauh dengan pemudip debauh de kami dan uiti. Kami da anak buah kam, da tunah akam dua ulah gaya nakam, nyungkapi masih dengan gracia musakam oh tanpa mohon terus nyintu nyaga dengan berkat pemikir senda ulah basa dengan pundah kami dan witi mohon masuk kerja senda dengan ulah basa kami dapat jadi saksi akam dengan ban pimaguh pimancang penyuka dengan damai dekira akam demamba da tempat kami kerja da tayak da kebon da opis, da segantung, da laut, da kilang, da sekolah, da hospital, klinik, dengan asiasi inya, da dahput ami dan uiti. O Tuhan Yesus, Tuhan dengan pinibos, pinyaga doma da paguh, nisi mah ami da nak buat murid akam, minan roh akam, mohon penjawab pikir aseng ami, mohon ami dapat jadi saksi jauh akam da tempat ami kerja. Dua senang, susah jarak, pinglemah ami, tolong mah ami dengan binungkus mah ami minan daya kudus akam. Mohon ami kai adog kuasa mindu setan dengan kuasa pimete. O Roh Kudus pak pinulung. Nisi mah ami minan buat Roh Kudus akam. Mohon ami adeh bingirindu pinyuka pinyabar. Panti alus awang taat setia lemah lembut. Dengan adeh pimintar dua ami jalan kerja tugas ami. Nisi mah ami minan roh akam. Mohon ami adu-adu sedia rengampun inya ada beken dengan inya ada bisalah dengan ami. Mohon ami dapat mudip dua damai dengan pan adab ami. O tanpa dapat lapu kuasa, pisuhun da berbeda malaikat kursa ke Michael Gabriel dengan Rafael. Bala malaikat penyaga ami, mohon nguntun nyaga dengan bisama. Ami, mohon ami selamat dengan kai adog pingancuh dengan anani kayu DBX. Amin. Amang ami dua sorga ganana kam ngan kudus perintah kam menegati dengan pingkira kam ira dutunah de tanah meng de dua sorga pimaan melanganu juga de kami anoiti nampun penyalah ami mengeming ampunnya de bisalah de kami ni bana mi mas pingancuh dengan perimpas mi masu anani DBX. Amin. Tabi Maria penuh gracia tanpa bidang anak kam berkat akan masuk bebo dayung dengan berkat Jesus anak kam Maria ada kudus anda tanpa semian juga nami dengan nyada bidosa itiseh dengan lemami rasina kebes. Amin. Mulia anda gemang dengan anak dengan Roh Kudus mengda masuk tegina itiseh adu-adu aduh dengannya pengan. Amin. Tanpa da pelabi kuasa berkat dengan nyaga kita semua dua gana namang dengan anak dengan Roh Kudus. Amin.

0: YFM グラサマ。
1: YFM,
2: YFM,
1: YFM.
2: Gerak bersama. Segmen Makatri Muhas.
1: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi.
2: YFM Bidaya. Gerak bersama.
3: Jom dari Studio Madin berpukul 6.30 isan-isan. IPT Gibabudu Kuka Nimun Biasa Sungguh Sarawak Nura Susah Jerebu Madinati DBKU Kirare Kuka Pari KLFF Kami Susah Jerebu Madatia Benar Premier Sarawak Neg Manila Yen Nami Merawati Kabeng Penyekembang Asia Selamat isan-isan, sama ngaku Francis Farrell Chu di drum agah isan-isan so YFM Bidaya. Betuna nga rakah beduku adi meh dog temit institusi skura takah bergatung IPT kiba beduku ka nimun biasa sungguh Sarawak nurak susah jerebu madinati. Menteri Pendidikan Takah Bergatung KPT Datuk Seri Dr. Zamri Abdul Kadir Kidatnang ati saman nyebenar sesi belajar dognai pakai gaya online. Bekan soalnya KPT menegah mitik perik IPT adi saman University Politeknik nga College Community pada adu-adu puan penerang bauh pasar jerebu di kawasan ngera. Ayanang pergerakah bepawut nga pembelajaran redo natap nanyam aturan adiduk peruah beda pihak bikuasa. Jerebu dapat teban susah tunduh program kerjanami adi medo natap beda Opis Menteri Kerjanami Industri Kreatif nga Seni Persembahan Setekad Tipuh Sawa Nami Malaysia 2026. Gapit pengubah setiausaha ia napitak pengurusan Motek Datuk Surendan Sata Vitam Kidatnang Motek adu-adu naik pemerhati tunduh susahana kak sedia nurak tedek penyemar adi jadi. Sungguh mana ayanang negmadin kiang penami adi menegak Malaysia gibabu baga. Ayakinan nanti tipuh rami serah sijil piawaian pelancongan ASEAN 2026-2020 Mei di Kuching. Festival Flora Nga Cahaya Kuching KLFF Saman Luna Lights Wonderland di Taman Botani Rek Parik Dokuka ke Dairatus Ripas Susah Jerebu Meh Mating Tia Nanyam di penyertaian Saman Penyebenar So Jawatan Kuasa Ngurus Susah Ong JPBN Sarawak Datuk Bandar Kuching Utara Datuk Hilmi Othman Kidatnang Festival Lana Adi Dok Puguru So 26 Anubran Ogos Adi Ripas Dok Nanguh Nga Tarpruni Anubran Ogos Setegar Susah Jerebu Adi Dedek Benak Jadi Di Kuching Rakah Nanguh Festival Lana Adi Sepatut Idok Ngatur Ndek Semengnam Anubran September Adi Rek Inah Yena Jaga Atur Seramat Nga Penyihat Dairatus Para petugas saman pihak adi bipawet. Modal insan nga produktiviti di Sarawak berguna dong nyebake dinge betuna nga pingubah demografi adi jadi diki Sarawak rek bina bagi rakyat nyama nga sewa 2020. Menteri Penyekembangan Dayung Rawang nga Masyarakat Datuk Seri Nancy Shukri Kidatnang Madinati Pri 0.2% so perungun rakyat Sarawak ina so depan ngara adipi umur 65 sawak ka samo. Stadanana ayenang ia natipuh so sawak 2020 neg 2040 takah umur rakyat Sarawak adi setugu ia nyerja dan jaka rek berkembang nga kadar 0.6% ni sawak ka kiang barang nyama rek pejuang bertambah nga kadar 0.06% ni sewa ia netipuh adi sama. Nga ana ekonomi institusi saman rawang berguna dog nyebeke ka barat babauh adi 25.5% so perungun rakyat Sarawak berguna dog beda rebis mojur. pecu dinge nga aga. Mijah Premier Sarawak datapatingi Tan Sri Abang Johari Tun Openg neg Manila, Filipina yen nami merawat rasmi kapun opis Bank Penyikemang Asia. Pemandag I Dog Kamat beda setiausaha Beranya Sarawak Datuk Sri Dr. Wan Lizasman Wan Omar, pengarah unit perancang ekonomi Datuk Awang Fadilah Awang Rizwan, saman pengobak pegawai eksekutif Bank Penyikemang Sarawak Datuk Laura Lee Nyon Hyun. Adagi suwa dalam nemi merawat anak inah sama negapit Menteri Utility Sarawak Energy Nga Petros Datuk Ibrahim Baki, sama pengubah pegawai eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Datuk Syarbini Suhaili. Anwati ngeradun jaka re nemi merawat ka Mandaluyong City. Tuan Deputana di Bebuling bian peluang suat dari kerja kimiang moden di Bebuling Agropark. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Saban, Dato' Amar Douglas Ugah Ambas Kin Atnang, ngera berguna tuna aturan prosedur operasi standard saman kualiti asir adi dog netap. Ayanang teknologi kokopit saman sistem saliran terkawal dapat ngurang susah pah besengan di tanah ka sistem mana dapat gedok pakai di sepa kawasan Bukit Saban. Bagian soana Dato' Amar Douglas namahnang pusat pemasaran nga pembukusan andong naige kudu-kudu ratus meter jo so galeriana yang turung dari mengurus asir sebayuh I dog jual. Program Agriculture Community Outreach AgriCorp 2026 di Kampung Long Banyok di Baram jadi platform yang menyebabkan dengan rakyat sepa pasar sorakah kutung penyipuan pemanai nga teknologi bipaut nga kerja kiminyang. Gapit Menteri Industri Pengoman Komoditi nga Penyikamang Wilayah Datuk Martin Ben Kidatnang, so teknologi nga gaya kiminyang moden adiduk pakai, rakyat sepa pasar dapat nambah dingi penyeruah asir saman penyedapat ngera. Program mana benar kidaan pasar perkara berpaut nga teknikal adi saman mien pemuruh adibin kualiti nyedia kawasan kiminyang baja saman gaya ngurus ka jaga pemuruh so enam nga perosak. 156 peserta suat dalam program bipawut nga teknologi purun den nga berak ka 6 perunaan dingi suat dalam kursus naik kerepek berak. Projek bedak kena dingi infrastruktur nga bangunan etnik Dewan Legenda di Kampung Budaya Sarawak SCV meh kemas dognai adinya dia tarun yun adi rebis kena keseramat yang berakmasam aktiviti nga program kerja nami. Pengobak pegawai eksekutif SCV Jan Liang Labang kilatnang projek kana adidognai pakai penitah beranya RM500,000 diribu projek pemulihan pemuliharaan ubah suai dan naik taraf dog peguru so semengpat anu beran April adiripas kai kemas dognai nga semengpat anu beran Ogos. Ayanang kerjasama so Opis Menteri Kerja Nami seni nga Badan Asar Motek saman berakmasam agensi meh bedak pemudah di SCV dapat dog bedak rebis kena dinge. Ayanang SCV dap teted derem natu ngara adi mana kemana munos atin nga tepat adi kena ka seramat. Aku nga masagah ku pada bahasa pun put ni. IPT giba bodok ku ka nimun biasa sungguh Sarawak nurak susah cerebu madinati. BBKU kira rek ku ka pari KLFF kami susah cerebu medah dia benar. Premier Sarawak neg Manila yen nami merawat I kabeng penyikemang Asia. Ngana kasat tidak agah di drama pemenyo biatah yen isan-isan nawati ada menonyo sun beda Nur Akila Arba'in so section berita ehwal semasa RTM Kuching. Seramat isan-isan ke salam Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul pre-ia berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: Okay, ragu na tapat na ba sila chin? Ragu di dan na hi hi ani aga yung jin si Ken ani aga super di isa ni sana ano wati ya?
1: Yeah, ani aga bila kita ada berpagi ti berpagi anu dua dan uti ya bersama dengan kami dua lagi.
0: DJ F ngah DJ Mel dinge adi anu wati di pasal minggu perjah pun ada dua ke pairing ya?
1: Yeah.
0: Okay, jadi minggu wati pari dinge ada dua ya majak super nekang apa kor pri isa ni sana jadi ani aga super di isa ni sana nanti harap super gini buat senang ya Mel.
1: Betul. Garapan kita sepanjang saya selalu menepakkan jerebu masih kena ada Bandar Kuching, kawasan Serian pun masih lagi jerebu. Menipun ngarablah kita sentiasa jaga penyihat kita.
0: Betul. Pasal kamu nyebut pasar jerebu ya, kami tak banding susah jerebu minggu wadi ripas, minggu wadi agi muak nisit amai dapat dapat nak kiris nisit dapat kiris darud barat dengan kayuh dah mohon minggu perajah budak
1: saja ya. Pak itin ada pagu cek lah. Menipun ngarapnya bisilo pagu.
0: Ya yeah, betul. Jadi harap pun ujian pun lagi gerabu kadi jerabu nisit-nisit amai bagi barata adi mempok komplain adi mempok ngadu nang sudo mestat mendam ubak saru mendam ngamai kedek asuh.
1: Ya yeah, betul. Menipun selesai jaga penyihat kita sekarang kita kena sihat segera ngejung klinik.
0: Betul.
1: Bisnik ya.
0: Jadi banyak nyukan-nyukan andam ta banyak banyak kajet nda kata benak berandam ka tadi ke klinik ya. Okey.
1: Okey, tapi sebelum lagu-lagu bibur kita sebagai kita kepingin agak ada pukul icu berpagi ti.
0: Jadi ngana ta pejo praman ta kereta sama-sama kedengar ragu so blackout kan bersama.

Gelicu berpagi. Sebengas pembenaga. Jerebu hanya penyusah belajar de IPT. DBKU ramuka balik KLFF ngajah keadaan jerebu itis eh. Premier Sarawak to ke Manila melawat Bank Pemancang Asia. Selamat berpagi, salam Malaysia Madani bersama dan aku Mildred Aninda agah berpagi YFM Bidia di Tengenaga. Proses ngajar dengan belajar di institusi pengajian tinggi IPT anyap nurak susah tempuh jerebu setakat itis eh. Opis Menteri Pendidikan Tinggi KPT Mener bisilu ngajar dengan belajar secara online. Menteri Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir Menang tinan jamin proses belajar kekal tunah. KPT mepiraga nek semua IPT piberet universiti, politeknik dengan kolej komuniti selalu pirati keadaan jerebu de kawasan masing-masing. Tindak berkait proses ngajar dengan belajar ngajar arahan masuk pihak berkuasa. Jerebu irang anggu program pinemi mesusun opis Menteri Pinemi Seni dengan Batan Asal Motek Skambu Sawa melawat Malaysia 2026. Gapit Ketua Setiausaha Pengurusan Motek Dato Surenda Satasivam menang ngeban kesen nek program bahas. Motek selalu perhati keadaan jerebu dengan perlu nurak cabaran ti. Pemandek pinami nek Malaysia setakat titise masa ihong. Nek perhati nek media memadlis nyukon sicil piawayan pinami ASEAN 2026-2020 mahi de Kuching. Jerebu irang nganggu. Festival Flora dengan Cahaya Kuching KLFF serta Luna Lights Wonderlands de Taman Botani ira buka balik wang jerebu meanyap. Dato' Bandar Kuching Utara Dato' Hilmi Othman menang minta nasihat dengan kelulusan Komiti Pengurusan Bencana Negeri Sarawak berkait pikarati. Festival Natur Tegi 26 Anugerah Mahi dan merimpas Dok Tangguh Taruh Perundi Anugerah Mahi sebab jerebu makin kepak de Kuching. Festival Jangka Tunah Toks Menem Anugerah Peri. Pemutus nutup sementara festival dengan nyaga penyelamat dengan penyihat inya ratus petugas serta semua pihak terlibat. Modal insan dengan produktiviti di Sarawak perlu lebih tegap ngajar pengubah sebab jangka bertambah raya tu'u sewa 2023. Menteri Pemancang Dayung membak dengan kaum Dato' Sri Nengsi Sukri menang inya ratus berumur 65 sewa dengan lebih itise Peri 2% masuki hong rakyat de negeri. Timpu sewa 2020 neka 2040, rakyat peringkat umur kerja jangka bertambah 0.6% ini sewa. Bertambah akhir rakyat perlu tanggung nek ini 0.6% ini sewa abis timpu sama. Sarawak perlu tegap ekonomi institusi membak dengan nurak pengubah lebih lagi sedia perkhidmatan serta kemahir nek bala tak bau itise 25% masukahi rakyat Sarawak.

Isulong aga. Premier da tertinggi Abang Johari Tun Openg tok Manila anu nyanduna milawat nek puun Office Bank Pimancang ASEAN. Andu ira melawat nek Mandaluyong City. Pinerang de Facebook rasmi Sarawaku sua nguntun Premier Seinchek Kapit Menteri Utility Sarawak Energy dengan Petros Dato Ibrahim Baki serta Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy Dato Syabini Suhaili. Pemendek balana sambut Setiausaha Kewangan Negeri Dato Sri Dr. Wan Loziman Wan Omar, Pengarah Unit Perancang Ekonomi Dato Awang Fadilah Awang Rizwan serta Ketua Pegawai Eksekutif Bank Pimancang Sarawak Datu Laura Ling Yong Hyun. Inya ngemputan ITC de Berbuling dapat sua aktiviti kemenyang modern de Berbuling Agropark. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Saban Dato' Amar Douglas Ugambas menang perlu ngajah prosedur operasi standard serta peluah hasil ngajah kualiti tinetap. Minan teknologi mung kokopit dengan sistem umon dapat ngurang kemenyang bergantung dengan keadaan tanah. Ti buka peluang gaya kemenyang moden tunah de sepa Bukit Saban. Kimuda nyua dengan ngumbos sedia beda ini pusat Kai Johor mesu galeri tina nyukung kerja ngurus hasil sebayu jua nek pasar. Program Agriculture Community Outreach AgriCorp 2026 di Kampung Long Banyok Baram peluang inya ratus pepasar belajar kemahir dengan minan teknologi kemenyang. Kapit Menteri Industri Pimaan Komoditi dengan Pimancang Wilayah Dato Martin Ben menang tina nulung inya ratus pepasar nambah hasil dengan pincaan wang minan teknologi moden. Pingin yang terlibat belajar teknikal mung milih banca kayu puruh berkualiti sedia kawasan ngabok ngkepeg serta pejuhok siranga dengan kenep. 150 orang pingin yang sua program minan teknologi puruh dihan dengan pisa serta 60 orang sua kursus ngunah kerepek. Projek pigatu taraf infrastruktur dengan bangunan etnik Dewan Legenda de Kampung Budaya Sarawak SCV siap sepenuh. Kimuda lebih selamat dengan selesa tinangguna akhir aktiviti bertanah asal serta program pinemi. Projek tunah minan belanja, projek kia, nyaga ubah suai dengan pigatu, taraf, tegih semempat anu berempat, mesiap semempat anu bermahi dengan ungkos RM500,000. Ketua Pegawai Eksekutif SCV Jen Lian Labang menang, pinulung masuk Opis Menteri Pinemi Seni dengan Batan Asal Motek serta kerjasama ahli agensi paguh lagi pikakas de SCV. SCV jamin pinemi mendek dapat pengehek berkualiti dengan keadaan selamat serta selesa ngacah peranan jaji pusat nyaga warisan bertanah asal Sarawak.

0: FM.
1: YFM.
0: YFM.
1: Gerak bersama. Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 tok pukul 3 berpagi.
1: YFM Bidaya. Gerak bersama.

Andu tinga suat 2000 di Rami Mansang Andu Hak Asasi Malaysia Duku Ka Abda Yang Amat Berhormat Datuk Seri Abdullah bin Haji Ahmad Bedawi Gapit Perdana Menteri Ngam Menteri Dan Meris di Pusat Dagangan Dunia Putra PWTC Kuala Lumpur. So Pimansang Ati Perintah Gagah Nang Peri Nubran September Jadi Andu Hak Asasi Manusia Malaysia Adi Redok Sita Tiap Suat Derum peminyu pengenang I yang amat berhormat Datuk Seri Abdullah Kedah Nang penyekembang hak asasi manusia ke Seri Dapur Dok Seun kemudian penyekembang sosial nga ekonomi adi mampan saman dapat kakat pimudik rakyat pikara ati menega Dok Setuju beda program penyekembang bangsa-bangsa bersatu United Nations Development Program UNDP Ina manang berita hari tembi tindakan tarik Derum Nura Musuh Reis Adir Ansrapas Hak Asasi So Rakyat Malaysia Adir Abut Ngaso Penyenang Samen Pimagung Reis Penguatkuasaan Undang-Undang Diri Isati Bukuna Duk Stabi Ka Duk Tuna Ina Tu Hak Asasi Rakyat Reisati Jung Duk Jaga Ka Nikaban Dupan Rakyat Adi So Beken-Beken Kaum Diri Isati Dapat Duk Negap Ano Tidum Sejarah Duk Sun So Seksyen Dokumentasi Nga Penerbitan Arkib Malaysia

0: Okay, lagu terpana pada Fiona Ragu Adidan dari Jaman Adin ya. Macam tadi sudah Madin 22 minit lepas pukul Ju Isanisan.
1: Wanipun terima kasih bagi bila kita ada keping minat RTM klik dengan bila kita pembeli keping lagi minat Facebook
0: the YFM BDA ya. Yeah. Okay, jadi kajen kira-kira pasar anikah topik drama segmen Meja Ngopi tadi Isar Anwati. Sungguh mana jadi supaya kita sama-sama kedengar agah di drama penyebab jago eta Pramana Depta kali dengan Ragus of Valeritiam Dawa E.

Astro Pagi, si bahasa demuti pun punabar. Kabus asuh dah ingin pasas dalam proses belajar the IPT. DBKU nimang buka bau KLFF Nuna Gaya Onu. Premier Sarawak mende ke de Manila melawat Bank Pimasang Asia. Astro Pagi bersama doku filem nak buang dan Abar Pagi YFAB demuti tukan abar. Siri Nekadin pinusah kabus asuh doi nyipasas dan proses belajar de institusi pibelajar bigatung IPT. Opis Menteri Pendidikan Tinggi KPT mitrakah fleksibel demorat nyibonar pibelajar dan talian. Menteri Dato' Sri Dr. Zamri Abdul Kadir ang itingan notap proses belajar kitubu opopodo. KPT pun tanengga so IPT dekada University, Polytechnic dua college community da arit prati gaya kabus asuh de kuasa nadapa. Oni-oni tindakan bikait proses belajar rebonai nuna arahan pruah da pihak bikuasa. Kabus asuh dapat ngin pasas dan pimonu program niat da Opis Menteri Pelancongan Ritik Dobatan Asal Motek de Selama Sowa melawat Malaysia 2022. Gabit Ketua Setiausaha Pengurusan Motek Dato' Surendran Sathasivam nangiti punya ngin gepasas dan program-program ayu. Sobabino Motek ria kitubu prati gaya kabus asuh domestik ngijawin pinura ino. Pasumunu, ya nang, sini nekadin kiang pinomi dan neke Malaysia suku boga. Ya sobat niti nudu media seropas majlis sorah sijil standard pelancongan ASEAN 2026-2020 de Kuching. Festival Flora dan Cahaya Kuching KLFF Baya Luna Lights Wonderland de Taman Botani ada berbuka bau nudu ratu seropas kabus asuh mekurang. Dato' Bandar Kuching Utara Dato' Hilmi Osman nang pihak budiak mitia ke Sinas Baya Dua Pingi Bonar jawatan kuasa pengurusan bencana negeri Sarawak. Festival metaja 26 on Bramoy deropas bau botangu dan tarbuni on Bramoy sebab gaya kabus asuh de makin teruk de Kuching. Festival ini saka dia penuh nek semengnom on Brand Prix ini. Pimutu stop dia festival ini pun kena jaga pingramat dua pinyihatnya ada nek petugas bayar suap pihak de terlibat. Modal insan dua produktiviti de Sarawak mesti obat noga pada bitunak dua perubah demografi daki kiangnya ada nyoma maki bitamah dan sawak 2020. Menteri Pemasang Dayung Rawang Dua Masyarakat Dato' Sri Nancy Shukri nang pre-e 0.2% sawak perak-peraknya ada negeri iti bi umur 25 sawak kesomu. Sementara dang tipuh 2020 nek 2040 kiang rakyat demah sukup umur dan kari keroja saka lia kurang kira 0.0% dan ni sawa si bayuh kiang doi sekiap berubah. Sementara dang tipu ada sama, kiang rakyat deria terima pinurung. Saka kitubuk bitama, yaino kira 0.02% dan ni sawa. Bituna doino, pikungang ekonomi, institusi dua rawang, misti obonama demurat kaya generasi muda dan dinti ngarun 25.1% so rakyat Sarawak.

Kita buat dua abar. Premier Dato' Patinggitan Abang Johari Tun Openg menek de Manila Sumia dengan melawat rasmi ke Bud Office Bank Pimasang Asia. Melawat ini, Saka Abonai Onuiti de Mandaluyong City. Dan piundang de Facebook rasmia Sarawakku de suap bersama Premier ialah Gapit Menteri Utility Sarawak Energy Dua Petros, Dato' Ibrahim Baki, Baya Ketua Pegawai Eksekutif Kumpulan Sarawak Energy, Dato' Syarbini Suhaili. Pengguna kebaran temunu apa sama setiap usaha belanja negeri, Dato' Sri Dr. Wan Lizosman Wan Omar, Pengarah Unit Perancang Ekonomi, Dato' Awang Fardilah Awang Rizwan, Baya Ketua Pegawai Eksekutif Bank Pimasang Sarawak, Dato' Laura Lee Nyon Hyun. Nya ada kaku tanah de berbuling ogi peruang naik aktiviti pemurah modern de berbuling agropark. Ahli Dewan Undangan Negeri Bukit Saban, Dato' Ahmad Douglas Uga Embas, nambar demunu mesti nuna prosedur operasi standard baya peruah asir de nuna kualiti. Pemakai teknologi de koda Cocopit, dua sistem pi inti kawal, dapat yang ngurangnya askia pakai tanah. Dua buka peruang toban gaya pemurah ino kekuasaan deruar Bukit Saban. Pemuda bijua dua mos pun juraga bermasang ngilusu pun topat de berbuka kudu-kudu ratus meter so galeri ino dan ngatur asir si bayu dapat obojua. Program Agriculture Community Outreach AgriCorp 2026 de Kampung Long Banyak Baram menjagin gaya nganyak kayak komuniti ruang pasar nirusu bikusi pengupuan pimane dua teknologi pimura. Gapi Menteri Industri Pengumuman Komoditi Dua Pimasang Wilayah Dato' Martin Ben nangiti dengan turung ratus ruang pasar nama produktiviti dua penyedapat nirusu pimakai teknologi baya pimura dropis modern dua nuna gaya dagang. Nyada suat dalam program Minuria Bopidah, nudu gaya teknikal, dekodak piris basa pimurah de bi-kualiti, sidia kawasan, pimurah ngabok, kopek dana bayang ngatur serangga duh onam. 150 orang nyaa suat dalam program de bitumpu nudu teknologi pimurah dian dua borak, rasan kursus naik repek borak melibat 60 orang nyaa. Projek kakak takah infrastruktur dua bangunan etnik Dewan Legenda de Kampung Budaya Sarawak SCV mesiap. Topatino sidia pimudah derobis selamat dua pagu sen aktiviti batan asal baya program pelancongan. Projek kebapanu pakai sekabranya projek Biki, Kibari, ngubah dua kakak takah tajah suas mengpat on berampat teropas dua mesiap dan semengpat on beramoi pakai beranya RM500,000. Ketua Pegawai Eksekutif SCV Jen Lian Labang nang pakai sukong dedai potot-potot Opis Menteri Pelancongan retik dobatan asal MOTEC bayar kerjasama boga agensi meda pimudah SCV kitubu obo nama dapago. SCV committed notap suanya ada nekanut sai pengalaman debi kualiti dan gaya ada selamat dua pagu beramah dua dumana jagin puun topat pinjaga dua saai warisan batan asal Sarawak. Dan ku ngemas sabar ku paribasa pun puna. Kabus asuh doi ingin pasas dan proses belajar de IPT. Di BKU nimang buka bau KLFF nuna gaya onu. Premier Sarawak menek de Manila melawat Bank Pimasang Asia. Dapat disyabar YFM berdiri dapat menyusul da Nur Akila Arbain dapat menukar Kang Sinabau da Josh Martin sen section berita awas masa RTM Kuching Malaysia Madani kesejahteraan dinikmati. Selamat pagi, salam sejahtera.

0: YFM.
1: YFM.
0: YFM. Gerak bersama.
1: Segmen Bakat Rimuhas.
0: Pukul 6 atau pukul 3 berpagi. YFM Bidaya.
1: Gerak bersama.

0: baca lo gemilang di bori ke?
1: Aduh, aku tengah pikir tadi kue gatong nah.
0: Sinok bori le, bukan ku yang ngibar sinok tongon borak.
1: Bukan toh ni. Parik roja pirai, nok bori rasu pikir man bih.
0: Patutlah, ni ngak muadin pun seraru man dua pinggir.
1: Eh, mutih. Man bogo le pagu, saat tenaga cukup. Yang ngibar jalo gemilang, tak perlu ke tenaga apa?
0: Alasan si Jainon eh, nak kesusah ngibar jalo gemilang. Atau ngibar jalo gemilang jadi tanda bangga dua cinta nudu negara.
1: Betul ke doh? Okey lah. Tunggu mi nak boleh ku pasak nah.
0: Magi komod ngejak rawang dua jiranmu.
1: So on, tak masalah. Tiap balik kerja, kuonosa mini pogo jalo gemilang. Ngin untuk berada di menodak sama-sama ngibar
0: leh. Wat inoh leh, baru berjiwa patriotik.
2: Jak sama-sama, otong ngibar jalo gemilang, nguat semangat patriotik.

0: JOYFM グランドサマーグランドサマー。 Okay, jadi jam tadi sudah marina the my minute tinggal dengan pukul my isan-isan. Selamat isan-isan ke sebuah pergata gimana boleh drama segmen makat kerimu khas tadi isan-isan anoti di JF in a house ngam
1: DJ Mil. Kami dua bersama berpagi tina pukul pre-i berpagi.
0: Okay, jadi isan-isan anoti ya. Ini segmen minjang ngupi ta isan-isan anoti ta ada kerakar pasar teman sejati, teman sehati sejiwa, teman segulai sejalai, teman gerak bersama. Jadi asikah adi atau nang jadi teman sejati tak derma pemudip tak?
1: Nahi teman-teman sejati kita sebenarnya. Ada kadang-kadang bila kita teman sejati na. Ungan masa depan. Ada nak tahu masa depan.
0: Betul. Jadi asi adi ata kena agi ata adi biar na teman sejati mari nanti dekira asi yen barata adi agi benah agi sawen kada sawen tak jadi teman sejati tak benah tak jadi teman sejati tak agi ata adi sinde tak jadi teman sejati tak sama tak agi adi kakak tak sudik tak agi ada dingan tak ada jadi teman sejati. Jadi kedaan pangka kutung isan sana noti ya. Munki atak mien teman sejati tak ka ani kriteria siana jadi teman sejati tak. Jadi bisa telefon ke di nombor 2564-2565-50 ke angin komen di Facebook YFM bila ya.
1: Dengan teman sejati ti teman kita susah senang bersama sebenarnya.
0: Betul. Jadi teman sejati hati ayo deh ka es teman ada yang tak sengkiran luahkan perasaan ada pak
1: susah senang ani saja penyusah baik nak wang kita senang pun ada bersama wang susah pun ada bersama.
0: Jadi teman sejati hati ke daya adi senang tak ia nak berurusan
1: urusan betul
0: mun sutoi kami ata agi ani ni kayo tidak berguna ata ayah adi ata dia siroh ya.
1: Okay. Tapi sebenarnya teman sejati ti kan semestinya
0: asal
1: terbenar. Kadang-kadang inya SN lebih percaya dengan inya lebih.
0: Betul. Agi TKI teman sejati tak walaupun agi barata adi benan sawan lebih sigah si anak dayung. Kadang-kadang walaupun ayah mah agi benar, pak teman sejati ayah lebih senang lebih udah meluahkan penyusah ikah di sini.
1: Ya betul. Kadang-kadang nak lebih senang dengan adi
0: ataupun umur. Suto mun agi ding daya ati aye walaupun yang muko kawin dari ati aye muko kawin ka dayung ati ko kawin ka agi benah agi sawen pak esok jah aye wai cukup rapat nga sude suto jadi walaupun sungguh aye membenan masawan aye gebabe ge cukup rapat nga sude jadi ana inah teman sejati.
1: Ya betul. Teman sejati ti teman susah dan senang kita ya. Okey, tentu bila kita ada pengalaman dan munti bila kita boleh skunci dengan nombor 2 the Facebook YFM
0: dia. Jadi semadi tak kajut komen atau peraman dapat tahu kari tinggal ragu so Dino
1: dari Pogan.